Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang asik-asik, semakin asik, semakin juara perung. Ah, go go go. Goyang. Pagi-pagi caranya udah disuguhin kopi nih, ada Uyan di Padalarang. Selamat pagi Uyan. Ada Pahi juga. Hai Pahi. Kamu bukan Pahi, ketang Pani ini mah ya. Make pe besti, heeh, cenah Pani. Makasih Pani udah pantengin Radio Dahlia ya, biar tidak boloho cenah gitunya. Sambil bergoyang di sini aja ya di Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatru ya. Yang lagi pantengin dan juga yang masih pantengin dari tadi pagi, bahkan dari subuh lagi, dari semalam gitu kan ya, pantengin terus Radio Dahlia sok atuh ya. Makasih yang sudah WhatsApp juga, terima kasih di 0811 222 1015. Nanti siap-siap lagi yang pengen on air boleh lewat WA di nomor yang sama ya. Atau pengen seluler juga ya, seluler caranya di 73028 atau juga di 73117710. Yang sambil pantengin TikTok kita juga, hai, ada sama Teh Diah di kawasan Binong Jati, makasih udah pantengin. Dari Cikampek ada Ambu Kembar, dari Tasik ada Ayah Duo, dan juga Princess juga selamat pagi. Caranya tadi enggos eta sayang matakna didengein kamu teh tulanggam tehnya, heeh, didengein eta radiona Princess. Cikene soalna eta heueuh gadis baliku. Ada Bonsal Riung Bandung. Sudah sarapan belum Erlan? Udah dong. Kan sudah sarapan sambil langsung nemenin kamu ya. Ada sama siapa lagi Teh Erlan? Ini ada sama Teh Imas Cimohai. Digoyang katanya buat Turin dan juga sama warga Dahlia, sama gocinya buat Erlan aja. Tayang. Ninzia, selamat pagi di Kopi Dangdut Dahlia, ubar sebel aku. Ya biar enggak mural cenanya boleh di sini aja pantengin ya. Ada Cendani Cimahi juga selamat pagi, dan juga Teh Irma cenah bari ieu bari moe baju nembe beres nyeuseuh ieu teh nya sok atuh gerapa poe nya. Di Burangrang mah ieu panon poe alhamdulillah entos ngelawal nya sudah bijil. Ari di kamu gimana panon poe nya sudah bijil apakah belum? Semoga sudah bijil ya, jadi biar apa? Biar apa sayang? Ya bagus, biar popoyan gancang tuus cenah gitunya. Ada lagi sama Mama Dida di Bang Layang Cileunyi hadir, digoyang buat warga Dahlia semuanya aja. Teh Dewi Pasko sayang hadir, siap sayang, moal aya pituduhan bani diriungkeun ya. Di Pasir Koja Teh Dewi Pasko digoyang buat semua warga Dahlia, dan juga pokona di kawasan Pasko mah selalu hadir sayang. Radio Dahlia teh menyala, kesananya ngagedur terus ya. Sebelum masuk jam kerja, ngagoyang heula boleh dong. Ada Kang Enjang Sukamulya Cinambu hadir, dan juga Wak Uci di Jalan Suci, selamat pagi Wak Uci. Aman Abadi Jatinangor juga hai. Mami Iin di kawasan Bumi Asri pantengin Erlan juga, asik. Kopi Dangdut Dahlia Erlan Magatru, ini ada sama Teh Ai Sugi, ai Teh AI, AI Sugi di Cimahi. Dari Kira Condong juga hadir Kang Deri. Ada Nenek Ica Banjaran juga hai. Ada Esa Jalan Kaca Piring, dan juga Teh Karisma Pasko juga selalu pantengin Erlan ya. Ada Mama Aji, ya Allah Mama Aji di kawasan Taman Cileunyi pantengin Erlan juga, makasih ya sayang ya. Eta cenah Ayah Duo mah kangen ka Bandung, tos lami teh ka Bandungnya ka dia tuh yap nyabanya. Di Tasik wae nya nyelegon wae, mending ka dia buru. Nyaba ka Bandung yeuh Ayah. Ada Teh Imas Elsa Majalaya, ada Mama Zoda juga hai dari Jakarta Timur pantengin Erlan juga ya. Terima kasih Mama Zoda. Mama Ibu juga hadir, Teh Erna Cipagalogirang, Mama Bayu SMK Gunadarma. Ada Kakek Agus Cibo Cibangkong. Udah gitu juga ada sama Teh Tatat hadir di kios cenanya, lagi pantengin ini di depan, asik. Saka teh buru palumeuna Teh Tatat eta digedean buru. Palumeuna buru di Edwinkeun nya dimaksimalkeun cenah. Biar apa? Biar under sayang. Nya di Muhammad Toha geus cenah tos caang sayang, aya namanya bagus atuh ya. Sok atuh buru gerapa poe. Sambil jangan lupa juga udah popoe, kamu mau etonggong oke ya. Biar tidak kuulen cen. Ada Zia juga, hei Zia. Rehati Sunarti, selamat pagi Princess, makasih udah pantengin ya. Sambil sebelum kerja katanya bergoyang dulu di Kopi Dangdut Dahlia. Oke, okay. Ibu Enjoy, selamat pagi di kawasan Ujung Berung, Warung Iteng sambil ngeladangan di Cikutra pantengin Erlan katanya. Oke, okay. Bunda Ois Cibai hadir, ada Teh Ani hadir juga di kawasan mana ya, Teh Baso Tanjakan ya. Hatur Nuhun, Ibu Warfan Bojong Kacor, ada Ibu Dede Konveksi Bojong Mas, Baby Lung juga hai. Dari Ciwidey pantengin Erlan juga ya. Ada Teh Encum Ica, dan juga sama Kang Deni di kawasan Pacet, Majalaya. Digoyang buat warga Dahlia dari A sampai Z aja ya. Ada Ciau juga di Karapitan. Brian, kemana aja Brian? Pantengin Erlan juga di Cicukang, cenanya. Digoyang buat Agus Toner, The Chow, Bapake Indung Tere, Kang Deddy, Juhri.
Gocinya buat para kop aja gaskeun cari randa mulek. Kamana tuh randa mulek? Ada Teh Yati kopa juga. Hai, Teh Yati masih lulungu kene ini. Teh sok atuh gara ibaknya. Teh Siti Ajijah dari Malaysia hadir. Teh Siti, makasih udah pantengin Erlan terus ya. Ada yang lagi ini nih, katanya lagi beberes jongkok, lagi pada mau siap-siap jualan. Sok atuh ya, semangat jualannya, semoga marema ya. Di bengkel-bengkel. Ada juga nih yang lagi di konveksi-konveksi, lagi dadasar. Di pasar-pasar, komodoi pokok namanya sudah yuk, sudah papoket. Ada pasar Impres Geger Kalong, ada pasar Caringin, pasar Ciroyom, pasar mana itu Cikareueus. Andir juga selamat pagi, pokoknya sadaya nawenya sa pasar sa Bandunggeun digoyang di sini barengan sama Erlan Magatru. Moal aya pituluhun sayang, wani diriungkeun perung ah go go go. Goyah.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Warga Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Warga Dahlia, seorang pria di Mojokerto yang sehari-hari bekerja sebagai badut penjual balon tega menggorok leher istrinya hingga kritis. Lalu membunuh ibu mertuanya karena kepergok sedang mencoba menghilangkan nyawa istrinya. Pada hari Jumat 8 Mei 2026, di balik tindakannya yang nekat tersebut, pelaku katanya menyimpan dendam karena dia mengetahui istrinya selingkuh dari sejak lama. Sedangkan suaminya ini berjuang keras nih, warga Dahlia, menjadi badut sambil menggendong anaknya setiap hari. Sementara pembunuhan terhadap ibu mertuanya terjadi secara spontan karena sang mertua memergoki aksinya saat menggorok istrinya. Sementara itu, klarifikasi dari keluarga korban mengatakan dugaan perselingkuhan istrinya itu masih samar karena belum ada bukti nyata nih, warga Dahlia. Dan keluarga korban ini menilai pelaku memutarbalikkan fakta atau playing victim gitu ya, karena katanya pelaku ini suka jurik dan mengeksploitasi anak untuk ikut bekerja. Polisi akan menyelidiki lebih lanjut terkait dugaan perselingkuhan ini karena sementara menjadi motif pelaku tega melakukan perbuatan keji tersebut. Entah siapa yang benar nih, warga Dahlia, atau juga siapa yang salah ya, tapi di sosial media kita turut prihatin gitu kan ya, membaca beritanya dan juga mungkin berseliweran di berandanya warga Dahlia ya. Ada badut yang urang magawe jeung budak suruhnya banting tulang, pamajikan jol ngeunah-ngeunahan jeung batur gitu kan ya. Tapi ternyata ada motif lain juga karena itu belum terbukti benar

0: katanya perselingkuhannya. Jadi siapa yang benar atuh Besti? Ya semoga atuh ya polisi itu bisa segera mengungkap kebenarannya. Tapi apapun motifnya, tetap aja perbuatan pelaku pembunuhan tidak dibenarkan ya warga Dahlia ya. Kalau ada masalah rumah tangga lebih baik dibicarakan dulu baik-baik dalam keadaan tenang ya. Lamun bisa mah atau mungkin lamun sieun ka salaki atau sieun ka pamajikan kudu ieu nongarana teh kudu aya batur kitu nya mediasi jeung keluarga boleh lah ya. Jadi jangan sampai ya kamu teh melakukan hal-hal yang tidak baik ya. No no ya.
1: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Semakin asik, semakin juara burung. Ah, go go go goyang. Mama Rafka dari kampung kami, selamat pagi di sore yang ngagoyang sambil sarapan kopi cenanya. Kopi hitam ali agrem cenanya dan juga pokona jangan lupa itu ali ya, apa namanya? Pokona cenanya sehat selalu Kang Erlan. Amin. Jangan lupa itu ali agremna sanguan heueunnya oce. Ame wareg cenah. Ada lagi sama Deria di Cibide hadir. Mama Elda lagi masak juga nih sambil pantengin Radio Dahlia. Oke, Mama Elda, ujung berung pokoknya digoyang ya. Ibu Teti, cenah moal aya pitunuhun wani diriungkeun barengan sama Erlan Magatru ya. Digoyangnya katanya buat Nia Banjaran, Asep Majalaya, gocinnya buat Erlan aja. Terima kasih. Ya, ada Teh Ros dari Sindangsari Munjul hadir. Ada Elzio di Banjaran juga, selamat pagi Elzio ya. Makasih udah pantengin terus Radio Dahlia barengan sama Erlan Magatru ya. Ada Teh Santi Kopo juga hai. Bunda Lista Ratu Onde selamat pagi. Ada Mamah Atori Solokan Jeruk juga hadir ya, ada juga sama Teh Depi Cibidei. Sambil sarapan ya, sambil ngopi juga ya Besti ya, biar kuat menghadapi kehidupan dan biar enggak boloho cenahnya tuh. Biar tidak ini ya, biar tidak tengar kalongon seyeng. Kunaon gitu. Jatuh ke sarapan heulanya. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Lagi jogging di retensi Andir sambil pantengin Erlan katanya. Hai Teh Tri, Bale Endah, makasih sok atunya semangat joggingnya ya. Ada Ibu Tati juga di ujung berung, Ayah Hendy Parken Soreang, Yuli Soreang juga hai. Teh Yuli, makasih udah pantengin terus ya. Erlan ini ada sama siapa nih? Salam kenal dari Fadil Karawaci Tangerang. Lagi streaming katanya ya, siap. Ada juga Kang Suryadi, ada Amar Permata Biru, Teh Diah, Binong Jati digoyang ya. Di Gogona katanya buat Teh Isar, Teh Ros, Teh Nilam, Teh Astriani, Teh Sundari, Princess, Mama Aji, Mbak Yati, dan juga buat Devi Ciwide, Teh Listi, Jiran, dan juga buat seseorang katanya. Oh, tayang. Mama Juli, selamat pagi Mama Juli. Mama Reva juga di Bobi Wangi hadir. Neng Aryani juga di Bala-Bala Panas cenanya. Di Kebon Kawung Bala-Bala Panas cenanya sok atuh. Ah, mangga geradi opi heula cenanya Bala-Bala nanya. Sok atuh ah, kita goyang lagi sekarang sambil ngagogo, sambil nelpon boleh. Sama Erlan dibuka lagi, coba ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Eh, geuning aya nuker hajat ieu. Anu keur hajat ngeuyeung ulang tahunkeun. Ulang tahunkeun diri sendiri. Anu kasabaraha besti?
1: Anu kesekian we.
0: Kesekian. Oh nya. Eh eta euceuk kamari mah meuli labas teh on air karunya.
1: Heueuh miwatirnya. Biasana. Alhamdulillah sekarang mah bisa.
0: Heueuh biasana lamun teh on air kitu teh euceuh mah sok ieu nya sok kacak-kacak papelakan baturnya.
1: Kalau diacak seseorang
0: baturnya dihiber-hiberkeun. Ayo kita gak goyang heula. Ya, Teh Isar, ya. Yang lagi ulang tahunnya edisi HBD-nya. Coba dari kawasan ya. Ibon, 1, 2, 3, go!

0: Hey, nggak apa-apa buat siapa aja, Zaye?
1: Buat Erlando Luan, sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan segala rutinanya.
0: Amin.
1: Buat Uci, Danu, RB, Kang Gentabah, Iwan, Arul, Mang Ayi, Kang Beben, Dagopin, Teh Yati, Aisyuki, Kang Lukman, Ratu Onde, Teh Nado, Ratu Engang, Kang Nana, Teh Uni, Nenek Isa, Nenek Putri, Kang Ius.
0: Oke.
1: Umi, Miyuna, Umi Lila. Sini

0: dari Kang Bungsu, Kang Ade, Kang Asep.
1: Kalau nih capek. Nama nih lo balap tuh ingat tuh ah gocinnya buat siapa gocin?
0: Gocin buat semua wargi Dahlia ya, terima kasih doa doa dari semuanya ya.
1: Bener halabhab borohnya lo balap tuh ingat gogona gusti. Ya soalnya mudah-mudahnya teh Isar panjang umur sehat rezekina teh nggak golontor terusnya. Sarang iya sarang bagja salawastanya cenya.
0: Amin doa doa kami
1: siap. Oke deh terima kasih teh Isar ibun panteng radio.
0: Anak-anak
1: langgannya dah lihat tengah
0: goyang.
1: Goyang balik. Ada lagi sama Dewi Dindong dari Ciceri, Tanjung Jaya. Lagi pantengin Erland ya. Hatur nuhun. Ibu Memes, sayang. Pantengin terus cenanya Radio Dahlianya. Siap ya di Gatsuwarta. Teh Denok Baraja, Teh Nani juga hai. Teh Nani Sartika. Dari kawasan Sukamulya Cinambo, Jalan Rumah Sakit digoyang buat semua warga Dahlia. Oke. Okay. Ada sama siapa lagi, sayang? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
0: Orang
1: go go go go
0: ya.
1: Yo yang balik. Itu orang Majalaya teh ayo.
0: Ya, tetangganya Isar Ibun.
1: Oh, tetangganya teh Isar Ibun ya Teh Sri. Ya, selamat kenapa? Pagi, udah sarapan belum sayang?
0: Belum.
1: Belum, kenapa tuh belum sarapan?
0: Nanti mau cuci dulu.
1: Mau ini enggak mau dihuapin enggak sama aku?
0: Mau aja.
1: Mau, sampai dibawangin ya sama aku ya. Nanti dihuapin sama dia bawangin. Nanti ini lauknya ini aja sangu sama ini aja sama bubuk internet ya.
0: Iya.
1: Iya cenah. Hayu ase yang kita ngagoyang helanya. Coba cikan Teh Sri Majalaya 1 2 3 go.

0: nga gogo buat siapa? Hey.
1: Buat saya lah duluan ya.
0: Dan
1: selalu.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Buat yang barusan besar ibu, Teh Nado, Pak Uti, jadi kita lengka. Buat semua ya.
0: Boleh, gocirnya ada sayang.
1: Kita
0: tertua
1: aja.
0: Oh, tayang. Panteng radio tayang.
1: Panteng dahriya. Enak-enak kalau dahriya dahriya. Goyang.
0: Goyang balik. Ada Teh Eli Jalan PT, selamat pagi. Makasih udah pantengin Erlan ya. Ada juga sama siapa nih? Ada Mama Anjani di Jalak Harupat, cenanya Zeyeng. Makasih udah pantengin juga ya Mama Anjani. Jangan lupa ibak ya Mama ya. Udah, cerah tadi udah ibak sama si Dede mau cekulah. Oh, Kang Deden Cipteng, Ciparai Tengah, jangan lupa juga ibak ya, biar tidak wali lo, Kang Deden Cipteng. Ada Teh Eli juga hadir, Teh Eli di kawasan Padalarang. Dan juga Mama Kokom, salam kenal ya dari Mama Kokom alias, bukan Mama, ini mah Teh Kokom, cenah siap. Salam kenal juga dari Erlan ya, makasih udah pantengin Radio Dahlia ya. Salam kenal juga dari Abah Atoy Husein. Hai Abah, salam Pangwano dari Erlan Magatru. Ada Roma Pasar Andir, hadir juga Erlan, cenanya digoyang buat sama warga Dahlia aja ya. Mama Farida juga hai. Mama cantik, cenanya pengen digoyang buat semuanya warga Dahlia aja ya. Yang lagi pada pantengin di kawasan Cipades Tengah ya. Mama Ika Cinta Asih juga hai, Magageng Ciwidey. Ada lagi sama siapa nih Erlan, ketemuan juga sama Mama Apep dari Ujung Berung. Dita tadi tengah miss call, aduh hayo asyap te, cenaku mah. Lagi nungguin asak sangu, cenanya sedayeng, gocinnya buat Siliwangi aja. Cisarante Cinambo hadir, Kang Asep Goyobot. Mama Lilis Ciwidey ya, sama Ibu Nani Soreang juga, jangan lupa sarapan dulu ya. Aku pas sarapannya sama Hui, cina. Kalau kamu sama apa sarapannya? Aku juga sama Hui, tapi Hui-nya beda ini. Hui apa, cina saya? Ah, ya weh, mal beja-beja besi comel. Hui-nya sanguannya, Bu Nani. Sanguan, terus pakai huut, biar ada semukong korongoknya sedikit, coy. Prung, ah. Go, go, go. Goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Warga Dahlia, terima kasih banyak sudah patengin Erlan Magatru pastinya dari jam 6 pagi tadi. Dan juga yang lagi beraktivitas, lagi kerja semuanya, semoga aktivitasnya lancar. Edisi Selasa 12 Mei 2026, semoga semuanya dilancarkan usahanya ya. Yang lagi jualan juga semangat jualannya, semoga laris manis Tanjung Kimpul. Marema, Marema, Marema, Marema, Marema. Abram dari Setia Budi Nuhun sudah pantengin Erlan cenanya sambil kerja ya, karena memang hidup itu harus kerja. Iya dong, hidup itu harus kerja, karena kalau gak kerja kamu terboga duit ya. Nanti kalau kamu ayah kahayang, hese melina seyeng. Makanya sekarang yang udah punya kerja, semangat kerjanya. Yang belum punya kerja, semoga cepat segera dipertemukan dengan pekerjaan, dan juga pastinya biar bisa nanti cari uang ya, seyeng ya. Makasih udah pantengin semuanya lewat tuner kita di 101,5 FM, dan juga makasih yang sudah pantengin lewat TikTok juga ya. Yang sudah WhatsApp, yang sudah telepon, hatur nuhun. Abis ini jangan kemana-mana. Ada Bandar Dangdut Dahlia, Erlan Magatrunya pamit. Ketemu lagi besok ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Perung, ah. Go, go, go. Goyang.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

101,5 dalam FM Bandung Goyang, sik asik semakin asik semakin juara perungah go go go goyang. Selamat pagi warga Dahlia. Hari Selasa 12 Mei 2026, Bandar Dangdut Dahlia ditemenin sama Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya sampai nanti jam 10 pagi warga Dahlia. WhatsApp-nya di 0811-222-1015, teleponnya di 73028-7311-710. Pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia, perungah, go go go, goyang!

Gimana warga Dahlia, udah pada WhatsApp belum? Yang belum WhatsApp mangga ditunggu dari sekarang warga Dahlia ya. Biar bisa dibacain nanti, biar gak telat warga Dahlia ya. WhatsAppnya kemana Dede? Ke 0811-222-1015. Sekali lagi, 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311-710. Jangan lupa juga warga Dahlia sambil tonton live TikTok Dede. Ya, kemana tuh Dede? Tapi mah pantas kene warga Dahlia. Jadi aku mah kan postur tubuhnya juga mungil ya, kecil warga Dahlia putih gitu ya. Apalagi kalau

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.

@107 lagi nonton di live TikTok @sasan_apriyadi dan juga di @105 dalam FM ya. Aku mah enggak ada, non. Aku mah enggak ada yang sayang Sasan. Kan aku. Kan aku kesayangan kamu kan aku.

hadir, Sansa, Nuhun, Mama ya. Ada Ate Sunarti di Batu Lawang, Cuyde juga lagi panteng, terima kasih. Pagi Akang Bandar, Sansa Gemoy, Neng Yolan hadir, Hatur Nuhun, Mama ya. Neng, ketang. Oh iya Gusti. Ayah iya teh jurik kalapa gitu dipoto di tanggal kalapa. Jai Kona hadir. Gue nama biasa we buat orang Siliwangi aja. Sama Andin au. Anu letik teh mama. Mama. Mama glowing. Orang Siliwangi teh anu letik teh lain. Anu letik teh. Hei cibai, damang guys. Digoyangnya buat CEO yang lagi kerja aja deh.

Terus jebrut dede hari ini. Iya. Panggil nama anak aku sing tarik gemoy. Gemoy. Gemoy. Iya. Kayak non ini kudu sama barakali ya Gusti. Kalesia, Kalesia, Kalesia. Tangges disebutkan ku dede. Minang pisan. Ada Mama Lili juga lagi pantang. Sasan terima kasih.

0: Energi Dahlia, saya Dewi Persik. Makan terus 101,5 Dahlia FM Bandung. Brung ah, kuku ya.
1: Denso, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Denso, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku, segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

bernama Mering. Bernama Mering kan teh ya. Bernama Mering, heeh. Ada Teh Wiwi ya di Cibaduyut. Salam buat anakku aja deh yang lagi PKL di Cikarang. Hatur nuhun Teh Wiwi, asik. Kanggo Saedan, kanggo Sadayana menuju Panteng, terutama wargi di Rawabango keluar. Keluarga besar Bah Awai cenah ya dari Awi. Hai Awi. Selamat pagi Awi, selamat bergabung di dunia goyang yang paling asik nomor 1 di Kota Bandung, asik.

semuanya, hatur nuhun. Deria Cibide Damang Deria. Dede siga nuker capek bakatku bahagia. Nah, iya ngangon cacing sadar ya Dede. Yuli dari Soreang Damang teh Yuli. Digoyangnya buat

sana. Aku gak ikhlas ngomongnya. Gak mau. Aku gak mau menjadi pembohong, menjadi pendusta. Itu gak boleh ya. Itu dilarang sama agama ya. Kata mama aku juga, Dede, kamu jangan menjadi seorang pembohong, pendusta ya. Memanggil-manggil orang imut manis. Padahal

0: sangat semangat kergogorowokan pas dirinya bandara Nutalia. Asik atuh bro, semangat oke dirinya teh iya sadar. Menuhi batur ker semangat semangat iyo ditanya teh. Siga nutipes aingmu. Kang Nana karnawan ya.
1: Biasa
0: weh,
1: tiap-tiap
0: kacurug. Oh, dek naon kacurug ya, dia meniminang kacurug teh ya.
1: Erek moja ya, dah sehari-hari didinya.
0: Ajak si Umi, kira ya tarah mandi pisan ya, tak bedak eta.
1: Atu Umi, orang moja, Umi.
0: Si Umi mah, mani, tarah mandi, gera gusti, betul mah isuk-isuk tehnya ngegelis, bersolek gitu. Ya mah mani asa tarah di kumah-kumah acan, matak mundur keting batur tanah. Bau hangit non, iya bau hangit non. Tara dikumbah, ya si Umi mah. Menyesok merah. Buru, buru, depan.

0: Siap. Hantoron Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia nak enak wajahnya Dahlia bunga gogo goyang.
0: Goyang. Ya kudu semangat anu kedua telepon ya ulah segak Kang Nana. Iya, ya malaikum. Kudu semangat ayeuna mah ya Bandar Dangdut Dahlia. Iya, kudu seserian ya saya teh. Tah gitu atuh didinya teh.

0: Dan Natalia.
1: Iya.
0: Hah?
1: Terkadang ingin pergi kemana?
0: Ke Batavia.
1: Kemana?
0: Batavia. Iya, ini mau lawan atau celite? Batavia. Mung Batavia. Hari pas Bandara Natalia. Iya. Meni Gusti no aku. Dedenya Kaisar. Tah gitu atuh. Enggak dedenya lamun ngagoyangna kudu banding ngeref-ngerefnya.
1: Aku mah ngerefna terkadang aku ingin pergi ke Batavia.
0: Ya atuh mun mereka goyang terkadang aku ingin menggoyang Lisna Ratu One dan juga tadi gitu anya siap kelak-kelak. Diporosotkeun lah, porosotkeun lah, porosotkeun lah siap.
1: Porosotkeun dede.

0: Panteng radio.
1: Panteng dah ya, enaknya kelas. Panteng dah ya, sama gogok.
0: Wajah, nanti kalau telepon sama Dede mah harus bisa ngeref-ngeref ya. Jadi goyang-goyangnya harus ngeref-ngeref ya. Pokoknya gak mau tahu Dede, kamu harus belajar ya. Makanya kamu kenal sama Dede, teh ikutin jejak-jejak Dede. Oh, kemana jejak-jejak? Dan kemana-mana warga Dahlia ya. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lah gak punya Dahlia. Perungah, go, go, go. Goyang!

Dede ya. Ya ini besok ke mana hadir sasan gemoy hatur nuhun. Wa uci absen heula wa uci jalan suci hadir heug. Halo, kakakku aku Neng Alin dari Neng Alin si cantik dari Ciwidey. Mau goyang katanya buat yang lagi pantengin aja deh. Makasih sama-sama. Bu Memes, Damang Bu Memes. Jadi ya, gatsu panteng selalu Sansan, semoga saya selalu amin. Digoyangnya buat semua wargi Dali aja deh hatur nuhun ya. Ada juga ini sama Siti Agnia Fauziah di Pagarsi, digoyangnya buat anak dan suamiku aja deh. Makasih Sansan sami-sami. Bebelung, Damang Bebelung. Gemoy anu ter-ter pokoknya mah Bebelung Ciwidey hadir. Absen, rek nyari sesuatu digoyang buat Orki Dali aja deh. Hatur nuhun sa Ciwidey cena. Ada juga Dede Gemoy hadir dari Malangbong Garut bersama Teh Ai Rosita. Begoyang katanya buat Orki Dali aja deh. Hatur nuhun sami-sami ya. Terus juga ada siapa lagi? Nanti digoyang lagi Orki Dali, jangan kemana-mana masih

0: Bukannya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini

0: Sekasih.
1: Sekasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia
0: FM. Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, nak Bandung goyang. Sekasih. Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan
6: Dahlia FM.
7: Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Mahasiswa program Magister Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung bernama Arif Widisono yang hilang saat turun dari Gunung Puntang Jalur Pasir Kuda, Kabupaten Bandung sejak hari Sabtu 9 Mei 2026, kini telah ditemukan dalam keadaan selamat pada hari Senin 11 Mei 2026. Arif ditemukan oleh warga di wilayah Desa Leweng Malang. Sebelum ditemukan, tim gabungan dari Basarnas, Kepolisian, Relawan, dan berbagai pihak melakukan pencarian dan menyisir sejumlah jalur di kawasan Gunung Puntang selama hampir 2 hari. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menilai kearifan lokal bisa menjadi sumber energi alternatif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga gas LPG non-subsidi. Salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti LPG yakni biogas. Energi tersebut dapat diperoleh melalui pengolahan kotoran hewan seperti sapi. Sejumlah peternakan di Kabupaten Bandung Barat telah mengolah kotoran sapi menjadi biogas. Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen Liga 1 musim ini dan semakin mendekati gelar juara setelah mengalahkan rival abadinya Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada hari Minggu 10 Mei 2026. Maung Bandung kini masih memperebutkan gelar juara bersama dengan Borneo FC. Persib Bandung menyisakan dua laga krusial melawan PSM Makassar dan juga Persijap Jepara. Jika kedua pertandingan tersebut berhasil disapu bersih oleh Persib Bandung, maka dipastikan hat-trick juara akan diraih Persib Bandung tahun ini. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan

yang hubungannya selalu ada pertengkaran. Aku mau ngasih tips nih Wargi Dahlia ya, supaya Wargi Dahlia terhindar dari pertengkaran-pertengkaran ya. Jadi kalau ada pasangan ya yang mau ngajak ribut, Wargi Dahlia coba cabak ya. Dengan cara dicabak, insya Allah bisa mengurangi rasa emosinya dia, Wargi Dahlia. Jadi misalkan istri nanya, sisa laki nanti rek ngambek, cabak kue Wargi Dahlia, insya Allah bakal reda ya. Reda, gak bakalan melanjutkan kemarahannya, bakal tidak akan melanjutkan emosinya, Wargi Dahlia. Cabak apa, Dede? Apapun itu, pokoknya mah cabak aja ya. Cabak dirawel. Dicabak dirawel, apapun itu, pokoknya mah cabak, gue menreng ngamuk. Gak ada yang cara enggak?

Non poho deui ah, kita lihat. Juha, liur santan, nanon. Hadir salam kenal dari Binong. Heuk Juha nih alus nyarita Juha ya. Teririn Tri Ariani hadir di antapani Neng Bulma. Eh, kemana tuh Neng Bulma? Jadinya teh. Apa teh Ahi? Aku gak mau disebut om. Karena aku masih kecil, masih mungil. Aku kapan-kapan naon ya.

naon ari dedenya teh. Jangan kemana-mana wargi Dahlia, nanti Dede bakal angkatin telepon di 73028731710 ya. Makanya jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya, yang begitu mewah di kalangan anak remaja. Remaja yang mana? Remaja kolot. WhatsAppnya juga nanti bakal Sansan goyang lagi wargi Dahlia. Makanya jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Prung ah, go go go.

0: Giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Aku mah Wargi Dahlia yang ngebayangin bintang video klip langgam gak apa-apa dari Anissa Bahar ini adalah Rini Gotik Wargi Dahlia ya. Sambil pakai sepan gitu ya, sambil pakai baju yang merecet gitu Wargi Dahlia. Sambil menangis-nangis ya, sambil bernyanyi-nyanyi Wargi Dahlia. Aku dibohongin ya gak apa-apa. Aku ditumpakin ya gak apa-apa. Terus gak bayangkan teh Wargi Dahlia ya. Tapi pas part ker cerik-cerik netenya menangis-nangis. Ah tangisan buaya eta mah pada mante. Lain cerik asli nama ya ketika dinaikin, ketika ditibanin teh kadon menikmati. Gak mau, aku mah gak mau bully kamu ya. Karena kamu gak perlu dibully pun. Udah liat.

Husin Agung ieu teu menang kitu di dinya teh ieu ah. Ada juga naon ieu ngakak sagala. Napa koti nisa ngakak bisa nih orang. Kamu teh kenapa? Boteti di Monjo damang Boteti. Heeh, digoyangnya buat wargi dalia aja dah turun.

Ote, kena gede poem mah. Sampai medi poete make samara heula, samara teh make asem, make gula beureum ya. Katuncar terus uyah becin lah seutik wargi dali otik ya. Jadi nanti biar

ingat gue saat tadi ya. Hati ada dedenya kunaon. Menang hayang dua kali dedenya teh. Kang Suana di Permata Biru lagi pantang. Terima kasih ya ada kakek Agus Cibo juga ya. Menin di forward iya. Menin tengetik sorangan kakek ada dedenya teh. Alim hayang dikasih ices. Alim dicanak dicabak kungkul. Kudu dicabak ya dedenya teh. Ada Umi Yuna. Asasan penyiarnya menin asa beki gelo. Kamu teh menin gak boleh gitu ke penyiarnya. Penyiarnya harus dipuja-puja dipuji-puji. Cabak naon, cabak tahun. Sian heras, mau dicabak naon. Naon, iya hungkwe, mau hungkwe mah hipu ya. Cabak, ganeng sama gege gak dibaca dah. Mama Eli di Padalarang juga lagi panteng, terima kasih. Si kuah, mau dibaca si kuah, iya liur kuah. Ada Yan Nuryani juga, jeprut sih ya dede. Enggak mau disebut jeprut dede mah. Ada juga Bonjoy gak mau baca, Bonjoy.

0: Umi, Jeng.
1: Asa teh bosan-bosannya ngabuli batur teh.
0: Enggak mau, aku mah ada kalau enggak ngabuli teh aku masuk ke arah teh.
1: Arah teh karena kamu tangannya budu.

0: Mau digoyang bahasa apa Umi?
1: Digoyangnya buat Asan Santi Pacunya. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya, banyak uangnya.
0: Amin, amin.
1: Buat Wak Uci, buat Bunda Nado, buat Manski, Mama Andin, Bunda Yance. Yalah Asan San.
0: Ih, lila deh ya teh ah. Buru gocin, gocin.

0: Mungkin dirinya kodong geram.
1: Naon gitu?
0: Mung pandang radio.
1: Naon, santai.
0: Geram maut panyakitna. Panyakitna. Ah, gadeng, mung adenge buru pantang radio.
1: Dahlia pantang Dahlia, enak-enak langgamnya
0: Dahlia, belum anggul,
1: goyang. Bener dong, Natalia. Asik-asik, belum anggul, goyang.
0: Nenek. Ah. Nenek pernah terjadi pertengkaran sama keke?
1: Ya tuh pernah dah, ingarana.
0: Biasanya
1: bumbu
0: dalam rumah tangga ya nenek. Ya ada intrik. Ada intrik. Lain nenek biasanya kalau lagi bertengkar sama keke nenek, solusinya biar tetap aman, tetap terkendali itu gimana nek?
1: Nenek masuk perum nek.
0: Aw, hari dicabakan perum teh. Nenek. Baling ada rai gitu pareumna. Aduh, gitu. Wargi Dahlia ada tips lagi, jadi selain dicabak, wargi Dahlia bisa pareum juga sambil ngadarai kata nenek ya. Itu bukan tips dari aku.
1: Jadi nyosok
0: itu. Hayang dicabak cecek teh isar sa nenek.
1: Dicabak
0: naon heula kabeh we naon ya terserah eta mah ieu ngareng-ngareng salaki pamajikan dasah ieu. Heeh, papai. Geus gandeng nenek ah, ning gandeng nenek ah. Buru poroset keun lah.

0: Dan Umi Lila pepake wawisi Kang Dede Noang Bayu Kang Nana Bunda Dinda Kang Isugi Hisar Ibu
1: buat apa
0: Iwan Rini Gotik Neni Gotik juganya Mama Lilis udah Onde Bu Enjoy terus Mama Ijal Teh Tata
1: Bacin
0: Magegeng Sisi Sadi Gotina buat kesayangan sama
1: Cinta Neni siap pantang radio.

0: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

di Banjaran, gelis. Ah, Power Ranger berum. Sok teh hideung arena naon teh, sasan-sasan. Eh, naon kamu teh? Ada Sumarna. Ih, aku mah da baik. Sasan kamu ka berangan tuh atuh ya. Ada juga Uzi, sampo buat sasan. Iyo sadar ya teh sampo mehong jang dede dedenya teh. Bebeng gobeng ada di Cimahi selalu sanan. Selalu kasansan goyangnya buat seluruh wargi Dali aja di atur nuhun. Kade abis ayah tukang coet yang lagi viral. Nah jadi karena coet ampun ah menisarwa kunaon. Deden Marzan bung mal dibacakan. Ada juga Jendri Aladila Umi Yuna miss you Umi. Tak dapat salam dari Jendri Asansan. Mama Nuri hadirnya. Sion ngegedean naon atuh Ahmad didinya teh iya ngegedean naon. Sansan dicabak naon. Aduh mending ngakak. Hey, embung mama enggak mau aku mah. Gas. Mama diteruskan, Bung. Mama Pep. Ada dengariannya juga ada Bu Enjoy, ada Oman Ristianto, ada Rizky Ciberem, ada Apin juga lagi panteng. Terima kasih. Gak kerasa nih wargi Dalia, sasanya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dalia. Nanti ketemuan lagi sama sasan di Bandar Dangdut Dalia minggu depan wargi Dalia ya. Terima kasih buat semuanya. Ya udah pada WhatsApp, telepon, terus juga panteng. Terima kasih ya. Sasanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, panteng Dalia. Enak-enak langgamnya. Dalia, rumah go go go, goyang.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Dahlia Indonesia Pilihan hadir lagi, wargi Dahlia. Selamat hari Selasa yang semangatnya jangan biasa-biasa. Bareng sama Baby Ali yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan. Satu jam pertama persembahan dari Hydro Coco. Perungah, kuku-kuku, kuya.

Dahlia FM Bandung, goyang sikasik semakin asik semakin juara perung. Goyang. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Mari kita lihat. Satu jam pertama persembahan dari Hydro Koko ya, yang bikin kita refresh lagi, semangat lagi ya. Kalau bukan Hydro Koko yang nemenin kita, siapa lagi warga Dahlia, biar kitanya semangat setiap harinya ya. Yang terbuat dari air kelapa asli pastinya cuma Hydro Koko nih warga Dahlia. Cus, minum dulu Hydro Koko biar hari Selasanya semangatnya menggebu-gebu warga Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan yang mau dikasih langgam boleh banget sayangku ke 0811-222-1015. Sekali lagi, yang pengen requestin langgam ataupun kasih salam spesial buat orang yang spesialnya boleh di 0811-222-1015. Atau nanti kita bisa teleponin di 73028 atau di 73117710 wargi Dahlia ya. Pokoknya di hari Selasanya harus semangat temenin Baby Alia atau aku juga bakalan menemani kamu yang lagi pada sibuk skripsian, yang lagi pada sibuk ujian. Channelnya yang lagi pada sibuk di rumah beberes gegeroh juga, pokoknya mas semuanya ditemenin sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Prungah, go go go, go ya.

101,5 Dahlia FM menunggu yang sikasik di Dahlia Indonesia Pilihan, persembahan dari Hydro Koko, langgam-langgam yang romantis barusan yang diputar ya. Rekosannya wargi Dahlia, nanti baby Alia puterin satu persatu yang udah masuk WhatsAppnya juga. Terima kasih banyak di 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Ketemu sama siapa baby Alianya? Hai baby Alia, pengen langgamnya sesi potret siap di gocini buat baby Alia aja dan juga buat semuanya dari Kang Ahmad Dudi katanya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Hydro Koko barengan sama baby Alia di Selasa, semangatnya semakin membara, lelah pun gak berasa, cenata isarma ya. Apalagi sambil pantengin radio Dahlia yang semakin juara. Begitu kan baby Alia? Ih meni pinter Teh Isar, ih suka pengen ditelepon deh Teh Isar ya. Suka pengen ditelepon buat nagih Bang Emok. Semoga baby cenata Isar atau Bang Emok saya. Terus jika baby Ali ketemu lagi sama siapa ini? Dahlia Indonesia Pilihan, Teh Desi Cempaka Rahayu juga hadir baby Ali ya. Pengen langgamnya cinta pertama aja beb, katanya di gojangnya buat semua warga Dahlia yang pada pantengin buat baby Ali ya, sehat-sehat buat kesayangan aku aja. Makasih baby Ali ya. Sami-sami sayangku. Budi 33 Cikadu, hello Teh baby Ali ya. Hey. Baby, pengen langgamnya Bernadia untungnya. Senang, pengen di gocinnya buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Dan juga buat baby Alia, siap sayang cintaku ya. Terus juga baby Alia ketemu sama siapa lagi nih? Assalamualaikum baby Alia, waalaikumsalam sayangku ya. Ini sama Teh Elis di Jalan Peta hadir. Pengen langgamnya dari Raim Lode, katanya baby Alia. Pengen di gocinnya buat Bunda Imo, Teh Isar, Ma Ika, Ma Aji. Terus juga buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Pokoknya mayah, ente-ente-ente seninya. Digocinnya buat Kak Baby Alia yang cantik jelita. Semoga sehat selalu, amin ya Allah. Terima kasih banyak sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya siapa nih? Ada Kang Diki di Binong juga hadir Baby Alia. Pengen mawar hitam beb, digocinnya buat Baby Alia yang cantik jelita. Dan juga buat semua warga yang lagi pada pantengin aja. Siap. Terus juga ketemu lagi sama Teh Ati Sonarti di Batu Lawang Ciwidey. Langgamnya lagu galau dari Al Ghazali beb, pengen digocinnya buat Kak Baby duluan katanya ya. Terus juga buat yang lagi pada pantengin aja baby, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak sayangku ya. Terus juga baby Ali ketemuan sama siapa lagi nih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko. Ada Kang Dery di Kircon juga hadir, pengen langgamnya dari Wali senangnya. Digocinnya buat semua warga Dahlia lagi pada pantengin aja. Ada Bunda Fatih juga hadir sayang senangnya. Terima kasih sayang sudah panteng sayang. Jaiden RX King di konveksi Mas Rahman yang ada di Babakan Tanjung Majalaya juga lagi panteng baby Alia. Dan langgamnya jangan menangis untukku katanya. Oh, terus aku harus nangis untuk siapa kalau bukan buat kamu senangnya deh. Rahma CBR di Cijambe Ujung Berung juga hadir baby Alia. Pergi pagi pulang pagi senang baby Alia. Tadi Armada udah diputerin ya. Armada udah belum ya? Belum. Dikasih ini buat para bobotoh yang lagi ada di Bandung, yang dari Majenang, cenenya salam satu hati. Digucin buat AR yang ada di Cipei, Jawa Tengah aja ya. Dan juga buat Kak Baby Alia, siap sayangku ya. Aining Baby Alia, halo juga. Baby semoga sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kamu juga sehat-sehat ya. Bibilung dari Ciwidey, hadir Baby Alia. Senang pengen digucinnya buat semua warga Dahlia lagi pada pantengin. Dan juga buat yang lagi pada kekejek. Buat kita berdua aja Baby Alia, siap sayangku ya. Gina di Batu Jajar juga apa kabar sayang? Sehat-sehat gini ya. Pengen digucin buat baby Alia Shanti. Aku lagi kerja katanya. Makasih baby Alia. Semangat ya buat kalian yang lagi para pencari nafkah, pejuang nafkah yang lagi bekerja. Mudah-mudahan dilancarkan terus rezekinya, dilancarkan kerjaannya.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Cinta itu gak harus selalu memiliki wargi Dahlia. Walaupun udah putus sama mantannya, barangkali pengen ngajakin mantannya buat jalan-jalan gitu ya. Sebagai rasa kangen, boleh banget ajakin jalan-jalannya ke Trans Entertainment wargi Dahlia ya. Biar pada puas, biar tetap terjalin ya hubungannya, silaturahminya. Asalkan kalian sama-sama belum punya pasangan lagi wargi Dahlia ya. Kenapa sih harus liburannya ke Trans Entertainment? Ya biar menciptakan momen yang spesial banget wargi Dahlia. Karena di sana ada Trans Studio Theme Park atau ke Trans Snow World juga bisa Trans Entertainment mainnya. Ada diskon yang gede banget pokoknya mau untuk pengguna Alobank wargi Dahlia. Liburan jadi makin enteng di kantong. Cukup upgrade akun wargi Dahlia ke Alo Prime dan dapetin diskon langsung 10% aja wargi Dahlia ya. Terus kalau pengen nambah diskonnya boleh gak baby Alia? Boleh dong ya. Kalau pengen lebih untung lagi langsung aja pakai Alo Pay Later dan sikat tambahan diskon sampai 20%. Pokoknya banyak banget promonya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alobank ya. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya bisa di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park ya. Jangan lupa bawa hidro koko wargi Dahlia ya, biar seharian full ya baterainya, bisa main wahana sana sini tetap ceria karena udah minum hidro koko. Hidro koko ini bisa bikin kita refresh lagi loh wargi Dahlia di tengah kegiatan yang dar-dar-dar banget wargi Dahlia ya. Minum hidro koko bisa bikin wargi Dahlia semangat lagi ya. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama hidro koko. Hidro koko, don't stop now. Terima kasih juga buat yang udah pada absen, Tai Sugi, Atur Nuhun, Tai Ati Kopo juga terima kasih banyak. Mr. Ius, Atur Nuhun, sayangku ya. Teh Sekar Pitria, Teh Rati di Jalintir, Batu Jajar juga terima kasih banyak. Wa Uci di Binong Jati juga Atur Nuhun ya. Mama Lilis di Ciwiri lagi panteng juga terima kasih banyak ya. Ada Bibi Lung juga terima kasih banyak. Ada Dery di Kircon ya. Terus juga ketemuan Budi 33 Cikadu Soreang. Apa kabar juga baby alinya buat Ardian Pasir Kemir, Kang Suhana, Kakek Gayung juga hadir di lu ya. Naisha juga terima kasih banyak. Lukman Pasar Baros, terus juga Teh Santi di Kopo. Ada Akui di Cililin Kota Wajid, Cina hadir baby alianya. Ada Mas Tanto juga apa kabar di Lebih Panjang. Apa kabar juga buat orang Panundaan, Teh Lilis Fauzan ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Birin, hadir Birin, terima kasih banyak. Taimas, Mama Bayu, SMK Gunadarma juga Atur Nuhun ya. Terus juga baby Alia ketemuan sama Neng Alin, si cantik dari Ciwidey. Oh. Ada Mas Tegar juga terima kasih banyak udah absen di depan Margahayu Ciwasra Bola Ubi seneng ya. Apa kabar juga baby Alinya buat yang namanya Kang Wahyudin lagi pantengin baby Alia katanya sama pendengar di Ciwidey Sukawening. Langgamnya enak-enak pisan, pokoknya ikut aja baby Alia. Atur Nuhun sayangku. Terus juga baby Alia mau sapa nih untuk Idui di Samsat Pajajaran. Terima kasih banyak Idui udah selalu panteng ya. Semangat fotokopi cenanya pokoknya lah ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Teh Astriani juga hadir. Jen di Holis juga terima kasih banyak Jen ya. Terus juga ketemuan sama Bu Dede Konveksi Bojong Emas, Ismet Ranca Malang, Bu Arpan Bojong Kacor juga terima kasih banyak ya. Terus juga baby Alia ketemuan sama siapa lagi nih? Ada Dery juga terima kasih banyak udah panteng. Baby Alianya harus udah dulu ditemenin sama Hidro Kokonya, tapi masih ada 1 jam ke depan baby Alia nemenin wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan. Wargi Dahlia jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi baby Alia bakalan ngobrol asik ya sama siapa coba. Pantengin terus aja ya di jam 11 siang nanti. Jangan lupa juga untuk selalu minum hidro koko setiap hari biar imun tubuh kita tetap terjaga, biar semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang banyak banget wargi Dahlia ya. Pantengin terus di 101,5 Dahlia FM, Prung Ah Go Go Go Goyang.
1: Masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
4: Dahlia FM.
5: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi denda senilai 875 juta rupiah kepada PT Indosaku Digital Teknologi akibat penagihan yang tidak etis oleh debt collector yang melakukan prank panggilan palsu ke pemadam kebakaran di Semarang untuk meneror nasabah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah dan menggantinya dengan skema jalan provinsi berbayar untuk ruas jalan milik pemerintah provinsi. Wacana ini didasari oleh prinsip keadilan bagi masyarakat karena menurut Dedi, sistem pajak kendaraan bermotor yang berjalan saat ini dianggap kurang proporsional karena memungut biaya tahunan dari pemilik kendaraan tanpa mempertimbangkan intensitas penggunaan jalan. Persib Bandung dipastikan tidak bisa diperkuat oleh Levin Kurjawa hingga akhir musim Liga 1 2025-2026. Kepastian ini didapat setelah pemain bintang asal Prancis ini mengalami cedera saat bermain lawan Persija Jakarta di Stadion Segiri beberapa waktu lalu. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
1: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
6: Saatnya buah bibir.
1: Buah bibir. Buah bibir.
6: Buah bibir.
1: Wargi Dahlia, inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: Radio Dahlia FM.
1: Wah bibir.
2: Wah bibir.
3: Wah bibir. Nantikan.

0: lagi kita akan ngobrol asik barengan sama teman-teman dari Grand Pasundan Hotel Bandung. Metan Teng Wargi Dahlia. Persembahan Grand Pasundan Hotel Bandung dan Radio Dahlia FM.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih Korgi Dahlia. Siang hari ini masih ditemenin sama Baby Alia dan pastinya kita bakalan ngobrol asik nih Wargi Dahlia ya, barengan sama satu hotel keren yang ada di kota Bandung Wargi Dahlia ya. Lokasinya juga strategis banget ya Wargi Dahlia, baru saja dengar bumper openingnya. Siapa lagi kalau bukan dari Hotel Grand Pasundan Bandung Wargi Dahlia ya. Kalau gitu kita bakalan kenalan dulu nih Wargi Dahlia, Baby Alia bakalan kenalin, sudah hadir di sini ada Kang Abe selaku Marketing Communication.
2: Halo, selamat siang. Salam kenal semuanya Wargi Dahlia. Kebetulan Grand Pasundan juga sapaannya Wargi Pasundan.
1: Oh, jadi match banget ya, nih. Ya pun jodoh banget. Kang Abe sekarang bawa bestinya juga nih ya. Ada Teh Kakak Bele kali.
3: Iya, ya. Bele.
1: Ah, Kakak Bele.
3: Lisma sih sebenarnya.
1: Lisma, panggilannya Bele.
2: Nama panggung ya.
1: Nama panggung. Ini selaku sales eksekutif dari Grand Pasundan.
3: Betul, Mbak.
1: Luar biasa, hari ini rame-rame datang ke sini. Ada yang mau dikasih kabar baik buat Wargi Dahlia katanya ya.
2: Ini bentar lagi kan school holiday nih. Kita punya banyak fasilitas mendukung dan promo-promo menarik buat keluarga-keluarga tercinta yang ada di kota Bandung maupun di luar kota Bandung yang lagi streaming sekarang nih. Nanti harganya akan lebih murah lagi, fasilitasnya lebih banyak, kemudian benefit yang didapatkan juga lebih banyak. Kemudian selain school holiday, kita juga ada wedding nih. Kita akan bahas wedding dari mulai venue, fasilitas, kemudian benefit yang didapatkan yang gak ada di hotel lain.
1: Wih, keren. Aduh, belum apa-apa udah banyak banget yang pengen disebutin ya. Tapi sebelum sebutin promo-promo spesial itu, Kak Abe, nih boleh dong mungkin kita kenalan lagi lebih dalam sama Grand Pasundan Hotel Bandung ini. Tepatnya ada di mana, diingetin lagi sama Wargi Dahlia dan hotel bintang berapa, fasilitasnya apa aja.
2: Boleh, mungkin buat Wargi Dahlia yang baru dengerin sekarang atau yang belum tahu Grand Pasundan ada di mana, kita salah satu hotel bintang 4 yang ada di kota Bandung, tepatnya di Jalan Peta nomor 147 sampai 149. Kalau lebih gampangnya, kalau dari luar Jakarta itu dekat pintu tol Pasir Koja, tinggal lurus belok kiri, nyampe. Gak perlu macet-macet lagi, karena di situ juga dua arah. Kemudian salah satunya juga kita parkirannya luas banget, jadi gak perlu parkir di pinggir jalan, atau nanti misalnya dari corporate atau dari travel agent yang mau bawa bus gede, itu juga masuk semuanya. Wow. Jadi gak usah khawatir lagi. Okay. Terus fasilitas kita juga banyak nih mendukung. Sangat kids friendly lah. Di lobi kita ada pustaka Pasundan yang gak ada di hotel lain. Itu tuh semacam perpustakaan mini lah. Jadi sambil nunggu check-in, orang tua bisa mungkin nanti breakfast, anak-anaknya bisa baca buku di pustaka Pasundan. Nah, di sebelahnya juga ada kids corner. Salah satunya yang bikin beda kids corner kita ada PlayStation. Jadi cocok lah buat anak-anak cowok mungkin ya, yang main bola atau main game-game lainnya. Selain PlayStation juga kita ada game-game lainnya di dalam, jadi dijamin gak akan bosen.
1: Wah, ini mah kayaknya gak cukup staycation sehari itu ya.
2: Gak cukup, mesti dua hari ya tuh. Seminggu.
1: Long stay ini mah
2: cocoknya. Long stay harus.
1: Tapi yang terkenal dari Grand Pasundan ini ballroomnya juga pada gede-gede ya.
2: Ballroomnya gede. Dan salah satunya juga yang bikin spesial, kita di gedungnya terpisah. Jadi kalau misalkan ada tamu-tamu, misal ada wedding, tamu-tamu pengantin atau tamu-tamu lainnya yang mau drop off, langsung ke gedungnya. Jadi gak perlu naik lift lagi, gak perlu penuh-penuhan di lobby. Jadi langsung drop off, turun mobil, langsung masuk ke gedungnya.
1: Nah by the way nih ya Kak Bele, kalau gedungnya itu ataupun ballroomnya apakah bisa dipakai untuk acara wedding, gathering perusahaan, atau untuk event-event tertentu?
3: Bisa banget, Mbak. Untuk ballroomnya sendiri kita itu kapasitasnya besar banget. Kapasitasnya di 1200 pax maksimal. Nah, untuk bagi para warga Bandung atau luar Bandung yang mau intimate juga kita bisa. Kita start 100 juga bisa. Aman. Itu udah all in, kita ada paket untuk intimate di 135.000 per pax.
1: Ya ampun, itu udah di hotel mewah. Betul. Ya. Dapat menu-menunya juga banyak katanya ya.
3: Betul, betul sekali.
1: Dapat apa aja sih 135.000 per pax selain menu-menu yang bervariasi?
2: 135.000 per pax. Itu sebenarnya paket start form ya, ya cuman kalau misalkan pengantin pengen benefit yang lebih banyak lagi, kita sangat fleksibel buat harganya. Di 135.000 pengantin udah bisa dapat 6 jam wedding venue usage. Jadi bisa di misal di ballroom atau misalkan nanti tergantung packs-nya lah, kita akan menyesuaikan. Mm-hmm. Kemudian dapat satu menginap, udah include dengan breakfast, mm-hmm. ada technical meeting venue juga, kemudian pre-wedding photo session di hotel area, jadi udah gak perlu bayar lagi. Mm-hmm. Kemudian dressing room, nanti di venue weddingnya di sebelahnya akan ada dressing room juga.
1: Wow.
2: Kemudian reception book, free parking untuk 5 mobil dan masih banyak yang lainnya.
1: Oke, okay, bisa tes food dulu nggak sih katanya kalau untuk wedding kayak gitu kayak
3: bisa.
2: Bisa banget.
1: Untuk berapa orang tes foodnya?
3: Untuk 4.
1: 4 orang? Wow. Betul. Banyak banget. Bisa ajakin mama mertua.
3: Betul.
1: Mama kita dan
3: jadi
1: pasangan.
3: Jadi khusus pasangan dan orang tuanya.
1: Wih, keren gitu. Banget. Nah ini untuk wedding, ini kan sebenarnya kalau wedding tuh rata-rata kan di weekend ya. Tanggalnya pada berebutan. Kalau di Grand Pasundan sendiri biasanya kalau untuk wedding harus minimal banget booking tuh dari hamin berapa bulan sih?
3: Sebetulnya kalau misalnya available, mm-hmm. kita masih bisa, mau seminggu pun bisa,
1: okay.
3: kalau available.
1: Uh-huh.
3: Tapi rata-rata untuk wedding, satu bulan sebelum itu jauh-jauh bulan pun sudah ada yang reserve.
1: Mm-hmm.
3: Nih di bulan Juni ini lagi banyak-banyaknya.
1: Wow.
3: Untuk yang wedding, graduation juga.
1: Iya, benar-benar.
3: Gitu. Selain wedding juga kita ada graduation. Untuk paketnya juga murah banget,
1: mm-hmm.
3: Kak, di Rp160.000 per pax.
1: Wow.
3: Gitu.
1: Ada minimal untuk berapa packnya nggak ordernya kalau untuk graduation?
3: Untuk minimalnya itu di 160.
1: Minimal 160.
3: 160 sampai okay. 300 bisa.
1: Okay.
3: Karena untuk kita juga kan ada ballroomnya, mm-hmm. kapasitas 1.200. Untuk yang memang graduation 500 ke atas pun masih aman.
1: Wah, luar biasa
3: gitu.
1: Ya. Kalau misalkan ini Baby Alia sama Wargi Dahlia ada rencana saudaranya ataupun kakak adiknya pengen nikah tapi tamu kita teh banyak senengnya nyampe seribuan lebih, itu bisa gak sih di Grand Pasundan?
2: Bisa banget dong.
3: Itu banget.
2: Harus, bukan bisa lagi.
1: Oke. Okay. Nih maksimal juga. Berapa pack memang kapasitasnya?
3: 1.200.
1: Wow. Mm-hmm.
3: Udah selain parkirannya nyaman yang mm-hmm. langsung masuk,
1: mm-hmm.
3: udah langsung ballroom,
1: mm-hmm.
3: yang ketika tadi kata Kak Abi yeah. gak perlu naik turun yeah. lift.
1: Uh-huh.
3: Selain itu juga udah area parkir luas juga ya.
2: Parkiran juga luas jadi uh-huh. gak usah berebut parkir lah, tinggal masuk parkir udah turun lift masuk ke ballroom beres.
1: Wow.
2: Jadi gak perlu ribet-ribet lagi, gak buang-buang waktu banyak.
1: Iya, karena itu yang diharapkan sama para tamu dan juga keluarga.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, kita menghemat waktu dan efisiensi waktu juga kan, uh-huh. biar acaranya juga kita mengharapkan acaranya berjalan dengan lancar.
1: Ya. By the way, kalau ngomongin soal wedding, apakah bisa gak sih kalau misalkan wedding di Grand Pasundan karena tertarik banget sama ballroomnya, venue only untuk sewanya, bisa gak? Karena
3: bisa
1: cateringnya,
3: banget.
1: Keluarga tuh suka masak, katanya mau punya catering keluarga, itu boleh gak?
3: Iya boleh banget.
1: Mm-hmm.
3: Kita juga selain si ballroomnya kapasitas 1.200,
1: mm-hmm.
3: itu karena kita bisa dibagi,
1: mm-hmm.
3: jadi untuk yang full ballroom itu kita sebut Malibu Dom.
1: Oke, okay, namanya Malibu Dom.
3: Betul. Okay. Kalau misalnya untuk yang setengah ballroom, Malibu Half.
1: Oke.
3: Okay. Itu kapasitas kalau full 1.200, kalau misalnya memang untuk yang
2: dibagi
3: setengah,
2: ya?
3: Itu dibagi.
1: Oke, okay, bisa untuk 500 pack
3: lah. Betul. Untuk venue only itu tentunya kita murah dong.
1: Berapa kakak?
3: Di 35 juta untuk yang half.
1: Wow.
3: Tapi itu masih belum nego.
1: Ih, itu mah terjangkau. Padahal gedungnya ukurannya ke ukuran harga 50 juta.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Ceilingnya juga tinggi sih.
3: Yeah.
2: Ceilingnya tinggi.
1: Yeah.
2: Tanpa pilar.
1: Alasnya juga karpet kan?
2: Betul, karpetnya juga kita baru diganti jadi masih empuk banget.
1: Ah, kelihatan mewah kalau
3: mewah.
1: Di situ ya. Kalau yang tadi untuk kapasitas 500 pack berapa untuk venue only?
3: Di 35 juta.
1: Oke, okay, yang
3: betul.
1: Kapasitas 500 pack.
3: Betul, untuk yang full itu di 600.
1: Oke.
3: Okay. Itu masing-masing sudah termasuk dressing room,
1: mm-hmm.
3: khususnya
1: mm-hmm.
3: untuk yang wedding. Terus untuk yang setengah ballroom, electricity-nya itu di 5.000 watt.
1: Oke. Okay.
3: 5.000 watt. Untuk kita juga free kursi di 150.
1: Mm-hmm.
3: Gitu. Nah untuk yang full itu electricity-nya di 10.000 watt.
1: Wow.
3: Sama untuk kursinya 200.
1: Cocok banget yeah. bikin royal wedding ya.
2: Iya dong.
3: Sama lupa lagi satu lagi.
1: Apa kak?
3: Free stage tentunya.
1: Jadi kita gak perlu nyewa stage
3: gak
1: lagi?
3: Perlu.
1: Stage tuh lumayan loh berjuta-juta.
3: Betul.
1: Ya. Ini dikasih free
2: dong.
1: Wow,
2: luar. Udah gitu di depan kita ada VIP room lagi.
1: Oh,
2: jadi
1: iya?
2: Bisa dipakai buat tamu-tamu, siapa tahu ngundang
1: pejabat
2: ya? Kayak gitu kan, tamu-tamu penting bisa di depan kayak gitu.
1: Ih, ini mah kebita banget kan wargi Dahlia ya, kalau pengen bikin royal wedding, intimate wedding, semuanya bisa di Grand Pasundan Hotel Bandung wargi Dahlia ya. Nah, kalau misalkan wargi Dahlia penasaran, aduh aku setelah ini ya mau ada acara lagi nih setelah wedding gitu ya, atau enggak wargi Dahlia punya acara untuk corporate-nya, pengen tahu ada promo spesial apa, nanti kita bakalan tanya-tanya lebih lengkapnya lagi. Atau bahkan wargi Dahlia ada rencana pengen ngajak yakin anak yang bentar lagi liburan sekolah. Betul. Ya. Ada promo spesial katanya kata Kang Abe tadi. Makanya pantengin terus di obrolan asik di Bincang Seru bersama dengan Grand Pasundan Hotel Bandung.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: 1.05 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih korgi Dahlia Mansi di ngobrol asik bersama dengan Baby Alia dan juga bersama dengan Hotel Grand Pasundan Bandung wargi Dahlia ya. Binser bincang seru wargi Dahlia, ini seru banget dari tadi ya. Kak AB dan juga Kak Bele ya udah kasih beberapa kisi-kisi, ada promo spesial terkait wedding ya dari Grand Pasundan Hotel Bandung. Dirimain lagi boleh Kak Bele, barangkali ada wargi Dahlia yang baru pantengin untuk wedding dulu deh, dirimain lagi harganya mulai dari berapa per pack, serta bisa tadi bisa venue only berapa harganya?
1: Untuk pertama kita venue only dulu ya Kak ya. Untuk bagi warga Dahlia nih yang untuk intimate perlunya venue only, kita ada sebetulnya untuk yang 300 packs. Itu di Jayagiri.
0: Berapa tuh Kak?
1: Itu tentunya murah banget di 20 juta.
0: Oke, itu untuk intimate gitu, terjangkau banget betul. Dengan
1: untuk venue only.
0: Tapi tipe ballroomnya sama, pakai karpet lantainya.
1: Betul, sama.
0: Terus itunya tinggi atapnya. Ya.
2: Cumin.
0: Aduh, bentar lagi makan siang ingat cumi ya.
2: Cuman mungkin bedanya kalau Jayagiri kita ada di gedung yang sama.
0: Betul. Oh, iya.
2: Di hotel. Cuman naik tangga aja udah sampai.
0: Ah, tetap aja sama,
2: tetap
0: simple
2: aja.
0: Ya.
2: Okay.
1: Untuk electricity-nya di 3000 watt. Kita tentu juga masih free stage 4x2 meter sama free untuk 100 kursi.
0: Oke.
1: Itu untuk yang intimate. Kalau misalnya memang keluarga Dahlia nih perlu untuk yang kecil-kecil dan venue only, itu kita ada di Jayagiri.
0: Kalau yang pengen yang di ballroom utama tapi pengen dibagi dua di skat, bisa nggak? Karena tamunya cuma 500 katanya.
1: Bisa banget. Itu kita ada Malibu House yang harganya itu 35 juta. Sudah termasuk dressing room, electricity-nya 5000 watt, tentunya sudah termasuk stage 9 x 3,6 meter lebih besar.
0: Kalau full ballroom untuk 1000 pack ke atas?
1: Itu di 60 juta.
0: 60 juta?
1: Betul.
0: Sudah bisa muat 1300 pack?
1: Bahkan bisa lebih sih.
0: Wow.
1: Kalau untuk yang standing ya? Betul.
0: Ih keren banget.
1: Di 1500 itu masih masuk.
0: Wih keren
2: banyak
0: loh.
2: Banyak banget ya free ya.
1: Betul.
2: Kita gak untung dong.
0: Untungnya cari berkah.
2: Iya benar.
1: Buat pengantin.
0: Buat
1: ya kan?
0: Pengantin. Karena Kak Abi kan bisa dibilang Hotel Grand Pasundan Teh bisa dibilang salah satu hotel legend di Kota Bandung ya.
2: Betul.
0: Sudah berdiri puluhan tahun ya.
2: Kita sekarang di 24 tahun.
0: Wow.
2: Sejak 2002.
0: Udah mateng ya kalau remaja mah ya.

0: Ini kan fotonya udah lama banget gitu. Tapi kalau ngelihat pernah staycation di Grand Pasundan Hotel, kok bangunannya tetap kelihatan modern, baru renovasi emang.
1: Jadi kita ada dua gedung di Grand Pasundan tuh. Ada yang sebut, ada yang namanya Main Building dan West Building.
0: Apa tuh?
1: Nah, bedanya untuk di Main Building kita menangnya di view. Jadi bisa di City View atau Mountain View. Nah, satunya lagi kita ada di West Building. Nah, West Building itu kebetulan kamarnya sudah direnovasi semuanya.
0: Wow.
1: Dan termasuk smart TV, jadi bisa sambil Netflix lah. Buat anak muda cocok banget. Nah, mungkin beberapa ada tamu yang repeater, yang seneng banget di view-nya. Jadi preferensi masing-masing lah. Kalau yang pengen di view, bisa di Main Building. Kalau pengen yang lebih modern, lebih estetik, bisa ke Main Building.
0: Oh, ada dua versi nih, Margi Dahlia. Jadi cocok banget. Jadi gak bosan kalaupun tiap harinya
1: di sana. Gak akan bosan. Ya. Dan semua tipe ada di dua gedung tersebut. Jadi di Lux ada di West Building dan Main Building. Eksekutif juga ada, Premier juga ada, Grand Family juga ada. Kita total ada 11 tipe kamar.
0: Wow.
1: Dari mulai standar, Deluxe, sampai Grand Family, President Suite, dan yang paling terbaru kita ada 3 bedroom Pasundan Suite.
0: Oke, itu boleh dijelasin gak yang terbaru itu?
1: Boleh.
0: Gimana suasana di dalam kamarnya, experience apa yang bakal didapatkan sama Margi?
1: Jadi bedanya kalau 3 bedroom Pasundan Suite itu tipenya mungkin seperti semi penthouse lah ya, apartemen.
0: Oh, iya.
1: Jadi di dalam tuh ada beberapa kamar, 2-3 kamar. Bisa muat sampai 10 orang, biasanya khusus buat kayak rombongan atau keluarga-keluarga besar. Jadi gak perlu connecting room atau di lantai yang sama, ini bisa di satu ruangan yang sama semuanya. Di dalam ada kitchen set, ada living room, kemudian kamar yang utamanya juga gede, kayak gitu sih.
0: Mulai dari harga berapa sih kalau kita pengen staycation di Grand Hotel Pasundan?
1: Untuk 3 bedroom Pasundan Suite kita mulai dari 5 juta, cuman kita ada promote di Suite Experience. Itu bisa diskon sampai 50%.
0: Serius?
1: Serius
0: emang
1: dong.
0: Bagi-bagi berkat terus dari
1: Betul.
0: Emang promonya sampai kapan, Kak?
1: Promonya pokoknya pantengin terus, kita akan promo terus menerus. Jadi misalkan Margi Dahlia masih berminat, nanti kita akan misal perpanjang promonya, atau nanti promonya mungkin nanti ada yang berbeda lagi, mungkin lebih besar dari itu, atau benefitnya mungkin yang didapatkan lebih banyak. Nanti bisa pantengin aja di Instagram kita.
2: Sosmednya.
0: Instagramnya apa nih, takutnya ketuker sama akun lain.
1: Kita Instagramnya ada di @grandpasundan. Atau WhatsApp kita di 0811-2266-959.
0: Oke, kalau tadi yang tipe deluxe itu mulai dari harga berapa kalau pengen nginep di sana?
1: Kita deluxe untuk bulan ini kita ada promo di 600-an. Itu sudah termasuk dengan giant burger atau monster burger kita sebutnya.
0: Wow.
1: Itu diameternya sampai 25 cm.
0: Wow.
1: Jadi bisa makan, jadi cocok buat keluarga lah, burger keluarga gitu. Bisa 2-3 orang makannya.
0: Wih, keren
1: jadi,
0: banget.
1: Selain ada Aldi's Burger, ini ada Grand Pasundan Burger juga nih.
0: Karena semua burger milik Allah.
1: Betul.
0: Jadi semua berhak ada burger.
1: Betul.
0: Ini burgernya itu hanya untuk berlaku weekend aja atau weekday pun bisa?
1: Weekday, weekend bisa semuanya.
0: Sampai tanggal berapa promo yang burger ini?
1: Khusus untuk bulan Mei aja.
0: Oh ya ampun, masih
1: sayang
0: ada
1: banget,
0: waktu.
1: Iya. Bentar lagi, jadi jangan sampai kelewat, langsung reservasi secepatnya.
0: Tapi udah dapat breakfast juga nggak, Kak?
1: Udah dapat breakfast.
2: Dapat
1: dua breakfast, dapat monster burger juga, kemudian bisa nikmatin semua fasilitas yang ada di Grand Pasundan.
0: Wah, keren banget. Kalau tadi tipe-tipe kamar yang lainnya mulai dari harga berapa tuh, Kak?
1: Kalau standar kita start from 300-an sampai 400-an. Kemudian deluxe, ada eksekutif, premier, grand family, ada president suite juga, kemudian yang terakhir di 3 bedroom. Untuk tipe suite kita khusus di sampai akhir bulan ini kita di diskon 50%. Tipe suite.
0: Ya ampun, ini mah diskonnya tuh gak nanggung-nanggung dari tadi ngasihnya 50%, 50%. Terus biasanya kan kalau yang lain ada yang 10%, 5% gitu.
1: Betul.
0: Ini bener-bener 50% ya.
1: Dari mulai eksekutif suite lah.
0: Wow.
1: Eksekutif suite kita soalnya udah sama bathtub.
0: Keren banget. Ini kalau pengen dapetin diskon itu apakah ada syarat khusus? Atau misalkan cuman tinggal booking aja udah otomatis dapet diskon kok?
1: Tinggal booking aja, tapi disaranin bookingnya bisa lewat website atau lewat aplikasi atau bisa langsung WhatsApp ke kita. Disaranin sih bisa langsung WhatsApp ke kita biar diskonnya langsung gede gitu.
0: Oke, sekali lagi WhatsApp-nya boleh dong, Kak? Di mana?
1: WhatsApp-nya di 0811-2266-959.
0: Oke, Kak Bella, ini kan The Grand Pasundan Convention Hotel ini kan pusat di pusat kota gitu ya.
2: Betul.
0: Mungkin ada Margi Dahlia yang lagi dari luar kota yang sekarang lagi pantengin, pengen tahu kalau misalkan nginep di sana emang deket kemana aja tempat wisata di kota Bandung katanya.
2: Jangan ditanya lagi, kalau di sana mah sudah aksesnya deket tol, ya kan? Terus kalau untuk ke mall bisa ke Festival CityLink juga. Terus kalau misalnya memang mau ke museum, kita deket nih di Museum Sri Baduga. Gitu. Terus untuk bagi pelancong-pelancong apalagi luar negeri gitu, yes, ya, mm-hmm, luar Asia maksudnya. Mm-hmm. Itu biasanya cari sepatu-sepatu di Cibaduyut, itu dekat banget dari, yeah, kita, sama alun-alun kota juga, Pasar Baru sama Braga City Walk, itu dekat.
0: Wih, lengkap ya semuanya. Betul. Daerah situ gak perlu jauh-jauh ya, gak perlu bau keluarin bensin mahal-mahal karena sekarang bensin lagi dia, mahal,
2: betul,
0: ya.
2: Betul sekali kakak.
0: Tadi Kak Abe udah janji katanya kalau misalkan datang ke sini mau kabar baik untuk wargi Dahlia, anak-anak sekolah yang bentar lagi liburan. Emang ada kabar baik apa Kak Abe?
1: Kita ada promo school holiday. Mm-hmm. Itu nanti promonya kita akan share di Instagram. Ini kita spill dikit dulu nih.
0: Boleh.
1: Kenapa nanti ada promo school holiday? Nanti akan ada beberapa kegiatan menarik nih buat anak-anak, seperti kids activity, misal cooking class, wow, menggambar, mewarnai. Kemudian nanti ada beberapa games juga nanti di season school holiday. Mm-hmm. Kemudian kita ada beberapa fasilitas yang mendukung untuk kegiatan anak-anak dan keluarga juga nanti di school holiday season di bulan Juni lah ya. Mm-hmm. Di bulan Juni. Jadi gak usah khawatir, nanti paling tetap pantengin Instagram kita. Kita akan share promo-promo menarik, fasilitas-fasilitas menarik lainnya yang bisa orang tua atau keluarga dapatkan ketika menginap di Grand Pasundan Convention Hotel.
0: Wow, tuh cocok banget buat orang tua yang mau ngasih reward untuk anak-anaknya yang udah belajar kerja keras di sekolah, pas lagi liburan dikasih nih, dimanjain di Grand Pasundan ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi jangan sampai ketinggalan, di follow dari sekarang sosial medianya biar promonya bisa langsung gercep diambil sama wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, KB dan juga KBele nanti bakalan bagi-bagi hadiah. Katanya ya.
1: Betul.
0: Ada hadiah apa kak?
1: Kita ada 2 voucher breakfast untuk 2 pemenang. Jadi 1 voucher untuk 1 orang. Jadi, oh, jangan sampai kelewat.
0: Aduh, ini wargi Dahlia kabita banget kalau nyobain ya breakfastnya di Grand Pasundan. Menunya beragam banget. Apalagi menu Nusantaranya khas banget, enak-enak wargi
1: Dahlia. Lengkap kita ya. Nusantara.
2: Lengkap banget.
0: Lengkap Nusantara, tapi ada westernnya juga kan?
1: Ada, kita harus mix balance. Karena kan gak semua orang pasti lidahnya berbeda-beda,
0: yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Betul. Jadi ada westernnya ada, Asianya ada, Nusantara juga udah pasti itu dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke, okay, tapi kalau misalkan udah datang ke Grand Pasundan begitu di lobi, udah nuansanya tuh kayak Jawa Barat banget gitu ya.
1: Iya dong, dari ya, namanya aja udah Pasundan.
0: Bener.
1: Jadi di dalam tuh ada udah nuansanya tuh udah warm lah, udah khas Sunda banget lah. Dari mulai interiornya, kemudian pencahayaannya, semuanya kita akan mendukung lah.
0: Ya tuh, keren kan wargi Dahlia. Makanya nanti kalau pengen cobain breakfastnya dari Hotel Grand Pasundan, nanti Kak AB dan juga Kak Bele bakalan bagi-bagi hadiah ya. Pokoknya pantengin terus di 101,5 Dahlia FM di Bincang Seru bersama dengan Grand Pasundan Hotel.

0: pilihan.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
0: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.

0: 105.5 Dahlia FM Bandung yang sikasik wargi Dahlia. Masih bareng sama Baby Alia ya. Di ngobrol asik pastinya wargi Dahlia ya. Di bincang seru Grand Pasundan Hotel Bandung ada Kak Abe dan juga ada Kak Bele. Ini kalian kembar ya namanya mirip-mirip.
1: Abele. Jadi
0: Abele. Ya. Seru banget deh hari ini wargi Dahlia mereka ngasih promo-promo spesial banget dari Grand Pasundan. Ini banyak juga wargi Dahlia yang udah pada tanya di 0811-222-1015. Ada juga yang bilang katanya, aduh aku kabita banget sama promo spesial dari Grand Pasundan jadi pengen resepsi ulang katanya. Aduh jangan lah.
2: Boleh banget.
0: Tapi kalau anniversary boleh?
2: Boleh, semuanya boleh. Anniversary, wedding, birthday, semuanya social event kita masuk.
0: Oke, asalkan jangan nikah lagi ya.
2: Gimana nikah ya?
0: Tapi yang single.
1: Iya.
2: Yang paket inkognito kali ya.
0: Ya ngeri banget. Kalau berarti kalau misalkan pengen wedding anniversary konsepnya kayak wedding pada umumnya itu boleh ya?
1: Boleh.
0: Harganya sama tetap. Sama. Terus dapat juga nanti room untuk honeymoon.
1: Betul. Oh, sudah itu kayak ada angsa-angsa.
0: Oh, ada angsa yang saling berhadapan. Betul. Ada saling matok ya. Terus juga ada siapa lagi ini? Aduh itu dekat rumah aku emang Grand Pasundan the best katanya ya. Dari Teh Elis di Jalan Peta. Oh, deket banget atuh ya ini mah ya.
2: Jalan itu Mas Arah.
0: Terus juga ada lagi yang tanya katanya, kalau misalkan untuk ke Grand Pasundan tapi pengen breakfast doang katanya bisa enggak dari Bu Arpan di Bojong Kacor nih nanya.
2: Boleh dong, boleh banget. Kita juga ada, ini kebetulan kita ada quiz juga nih bagi-bagi voucher breakfast.
0: Betul.
2: Jadi nanti pantengin aja nanti pertanyaan seperti apa. Tapi kalau untuk breakfast kita di 100.000 per packs-nya untuk dewasa. Nah untuk 100 sampai 120 cm kita diskon 50%. Jadi di 50.000 aja. Nah untuk anak-anak 100 cm ke bawah kita gratis.
0: Oke tuh kan. Jadi kalau pengen sarapan-sarapan manja juga boleh. By the way ada restonya gak yang buka untuk umum tanpa harus nginep di sana?
2: Kita resto buka untuk umum, namanya coffee shop restoran. Jadi buka dari mulai 6 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kita juga ada promo WFC juga. Kita ada promo WFC, cukup di 38.000 itu udah bisa dapat kopi sama roti. Udah bisa buka laptop di sana, kerja mau seharian. Tempatnya juga cozy, colokan gak perlu khawatir, wifi-nya udah pasti kenceng. Wow. Jadi tinggal datang aja langsung, gak perlu takut karena gak nginep. Jadi boleh kita buka untuk umum.
0: Ih keren ya. Terus juga ada Teh Yuspi di Rancakek mau tanya katanya, ada promo spesial gak untuk menginap rombongan saat musim liburan anak sekolah nanti? Gimana cara dapetin promonya katanya?
2: Untuk sekolah holiday sementara kita masih prepare untuk yang terbaik nantinya untuk wargi Dahlia atau keluarga-keluarga tercinta nih di kota Bandung atau di luar kota Bandung. Untuk sementara ini kita ada promo The Suite Experience mulai dari Executive Suite sampai 3 Bedroom Pasundan Suite itu diskon 50%. Jadi bisa langsung ke WhatsApp kita aja. Silakan reach out kita di WhatsApp atau Instagram kita di @grandpasundan. Nanti bisa langsung dapatkan potongan diskonnya.
0: Oke, baik ya. Terus juga mungkin ada yang nanya juga ini, kalau misalkan cuma pengen arisan doang cuma sekitar 15 sampai 20 pack, kabele bisa enggak itu teh Cina? Soalnya Cina ibu-ibu sosialita aku teh Cina butuh tempat yang kelihatan megah banget supaya nanti teh Instagramable Cina ya.
1: Bisa banget atuh sok hayu ke Grand Pasundan.
0: Itu mulai dari berapa kalau untuk arisan?
1: Arisan itu mulai dari 135.
0: Wah, terjangkau banget. Tapi harus minimal berapa pack nih pesennya?
1: 20. Tapi nanti bisa aku aturin.
0: Wow, semuanya bisa lah ya.
1: Bisa. Flexible. Kita mau fleksibel.
0: Kalau untuk birthday party itu mulai dari berapa per packnya?
1: Birthday party sama.
0: Di 135.000. Oke, udah dapat menu yang spesial.
1: Spesial.
0: Dapat venue yang spesial juga.
1: Betul. Kita minimal 20. Cuman untuk karena kitanya fleksibel, itu masih bisa nego.
0: Oke. Ada website-nya nggak sih kalau misalkan wargi Dahlia pengen booking, siapa tahu promonya lebih besar lagi nih di website.
2: Boleh, biasanya kita website juga promonya lebih besar. Kemudian kalau misalkan wargi Dahlia pengen cari tahu informasi-informasi lebih lanjut atau berita-berita terbaru tentang Grand Pasundan, bisa langsung ke website kita di www.grandpasundanhotel.com.
0: Oke, ya kalau gitu sekarang saatnya kita bagi-bagi hadiah ya. Barangkali dari KBL ada pertanyaan nggak untuk wargi Dahlia? Satu dulu deh ya, satu pertanyaan dari KBL. Wargi Dahlia tinggal jawab aja via WhatsApp di 0811-222-1015. Siapa yang paling cepat itu yang dapat wargi Dahlia ya. Dengarkan baik-baik pertanyaan dari KBL. Jawabannya langsung ketik nama spasi jawaban ke 0811-222-1015. Baby Ali bakalan ambil yang paling tercepat dengan jawaban yang tepat. Silakan KBL.
1: Untuk pertanyaannya sebetulnya ini dari tadi disebut terus ya. Untuk harga full ballroom venue only itu di berapa?
0: Ah, gampang banget. Kalau lagi Dahli dari tadi perhatiin, pastinya tahu jawabannya. Langsung kirim ke 0811-222-1015. Sambil ya, Kang Abe juga mau nyiapin nih challenge untuk wargi Dahlia. Kira-kira challenge-nya apa nanti? Karena ada satu hadiah lagi, satu voucher lagi yang udah disiapin ya. Ke 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Untuk dapetin voucher breakfast dari Grand Pasundal Hotel Bandung ya. Udah ada yang jawab, tapi ini jawabannya masih kurang tepat ya. Kalau ini sih kayaknya ini jawaban yang tepat untuk setengah ballroom tadi ya. Nah, kita cek baby cek udah ada yang benar belum ya. Coba kita, kakak benar. Bener gak ini jawabannya dari Kang Saipudin? Jawabannya 60 juta cenah.
1: Betul banget.
0: Kang Saipudin dari mana Kang? Boleh WA lagi Kang ya. Berarti Kang Saipudin dari tadi merhatiin 60 juta dengan fasilitas yang megah ya. Dengan gedung juga ballroomnya yang megah banget. Itu pastinya bisa wargi Dahlia booking cuman ada di Grand Pasundan Hotel wargi Dahlia ya. Kalau gitu satu orang lagi boleh. Oh ini ada Kang Saipudin dari Soreang katanya. Siap ya. Kang Saipudin selamat mendapatkan satu voucher breakfast di Grand Pasundan Hotel Bandung. Satu lagi Kang Abe, boleh untuk pemenang hadiahnya mau kasih challenge apa Kang Abe? Boleh.
2: Kita main cepet-cepetan aja ya.
0: Boleh.
2: Silakan langsung buka Instagram, follow at Grand Pasundan. Yang paling tercepat follow bisa langsung screenshot, kirim ke WhatsApp Dahlia Radio.
0: Oke, kita tunggu wargi Dahlia. Aduh, belum apa-apa. Udah ada ini, ya Allah. Berarti mereka udah follow dari lama ini, Maya. Luar biasa banget ya. Kita cek baby cek dulu wargi Dahlia. Siapakah pemenangnya wargi Dahlia ya. Oke, kita cek dulu. Coba bener gak? Takutnya salah akun. Kita cek sebentar ya. Yang foto profilnya yang apa kak? Ini teh yang
2: logo putih. Backgroundnya warna putih.
0: Oke, logo backgroundnya warna putih ya, sip. Kak Abe boleh dilihat nih ya, sudah ada 3 yang tercepat, jamnya sama. Kira-kira yang dipilih mau yang mana nih?
2: Yang catnya masuk paling tercepat.
0: Paling tercepat. Ada Teh Yuspi di Ranca Ekek ya, yang tadi udah kasih pertanyaan bagus juga. Oke, Kak Teh Yuspi selamat ya. Mendapatkan voucher dan
2: voucher
0: ini diambil dulu ke Radio Dahlia berarti ya?
2: Ngambil langsung ke Radio Dahlia.
0: Oke, siap. Ke Dahlia dulu ambil vouchernya nanti langsung breakfast ke Grand Pasundan Hotel Bandung. Kalau boleh tahu untuk wargi Dahlia yang pengen breakfast only itu opennya dari jam berapa sih kak?
2: Kita opennya breakfast dari jam 6 sampai jam 10 pagi.
0: Oke, 6 sampai 10 pagi.
2: 10 pagi ya. Buka untuk umum, jadi silakan langsung datang all you can eat. Menu Nusantara, Western, Asia semuanya ada di sana.
0: Oke, terakhir deh boleh kalau dari Kak Bele. Kenapa sih harus pilihnya Grand Pasundan Hotel Bandung untuk social event, staycation, ataupun untuk bersenang-senang gitu ya, harus ke Grand Pasundan Hotel Bandung?
1: Tentunya untuk Grand Pasundan Hotel Bandung ini sangat
2: strategis ya.
1: Strategis pastinya.
2: Kita dekat juga dengan pintu tol Pasir Koja, jadi kalau misalkan dari luar kota Bandung aksesnya sangat
1: untuk
2: gampang.
1: Yang untuk yang menginap. Untuk yang booking untuk birthday, untuk social event, wedding dan lain-lain, itu karena fasilitas kitanya yang sangat mewah dengan harga yes. yang
2: terjangkau.
1: Betul. Itu wajib. Wajib sih kalau kata aku.
2: Harus
1: aku
2: cobain
1: pun,
2: ya.
1: Aku pun rencana nanti birthday di bulan Juli mau di Grand Pasundan.
2: Ya revenue sendiri dong ini Mbak.
1: Iya.
0: Luar biasa. Tamu-tamu semuanya katanya nanti boleh ya.
2: Oh boleh, oke. Okay.
0: Boleh ikut merayakan tamu-tamu.
2: Wargi Dahlia boleh ikut juga?
0: Boleh banget. Boleh asal bawa balon satu ewang.
1: Iya.
0: Oke, okay. Saking benar-benar berkesan banget ya.
1: Betul.
0: Sampai-sampai karya awannya pun kalau bikin acara pengennya di Grand Pasundan.
1: Pengennya, karena aku lihat menunya pun lengkap dan enak.
0: Yes,
1: serius.
2: Lengkap,
1: ini
2: enak,
1: serius.
2: Murah, terjangkau lagi udah paket lengkap.
0: Baby Ali paling suka adalah makanan tradisionalnya ataupun makanan Nusantaranya yang ada
2: khasnya,
0: di.
2: Khasnya ya.
0: Ya itu khas banget. Kalau dari Kak Abe ada tambahan nggak untuk closing statementnya silakan.
2: Selain itu kita juga ada berbagai tipe kamar, jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan datangnya family, rombongan atau sendiri. Kemudian meeting juga kita banyak venue-nya, nggak perlu khawatir mulai dari 20 pax kita udah bisa di Grand Pasundan. Kemudian kita juga banyak tempat-tempat menarik yang ada di sekitar Grand Pasundan. Ada mall, ada museum, ada Cibadu Yutsu Market, dan yang pastinya alun-alun Pasar Baru, dan yang paling ikonik ada Braga City Walk. Jadi jangan ragu lagi, pantengin terus Instagram kita buat promo-promo atau update lainnya, dan juga WhatsApp di 0811 2266959 atau di website kita untuk harga paling terjangkaunya di www.grandpasundanhotel.com.
0: Oke, baik ya, tuh udah jelas banget pokoknya Kak Abe sama Kak Bele tadi udah ngejelasin sejelas-jelasnya promo spesial yang ada di Grand Pasundan Hotel Bandung. Pokoknya warga Dahlia udah gak pusing lagi kalau nanti anak-anaknya udah liburan sekolah, semuanya ajak liburan aja ke Grand Pasundan Hotel Bandung ya. Jangan sampai ketinggalan infonya, di follow sosial medianya di @grandpasundanhotelbandung warga Dahlia ya. Kalau gitu Kak Abe, terima kasih Kak Bele.
2: Terima kasih warga Dahlia.
0: Sami-sami, selamat untuk pemenang. Ada Kang Saipudin dari Soreang dan juga Kang Tayuspi dari Ranca Eke. Kalau gitu Baby Alia pamit dulu dan sukses selalu untuk Grand Pasundan Hotel Bandung. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, kuku-kuku ya.
3: Terima kasih buat warga Dahlia yang udah pantengin obrolan asik kita pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan asik selanjutnya.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop ngehits.
0: Sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu panteng GIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio. Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Masuk merusak warung milik korban, ya. Setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut.
2: Beberapa yang datang itu kami bukan menolak, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi dia. Ya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dinilai tanpa musyawarah, uang perpisahan di SMP Negeri di Kabupaten Bogor disoal orang tua murid. Ketua HIPMI Kabupaten Bandung jadi tersangka penipuan dan penggelapan. Inspektorat Daerah Kota Banjar akan lakukan audit buntut menghilangnya Direktur BUMDES Sukamukti Pataruman. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD, merespon menghilangnya S, Direktur BUMDES Sukamukti Kecamatan Pataruman yang diduga terkait keuangan BUMDES. Dipastikan Inspektorat Daerah akan turun melakukan audit.
4: Penegasan disampaikan Kepala DPMD Kota Banjar, Asep Yani Taruna. Asep Taruna bahkan menyebut S 33 tahun yang sebelumnya dikabarkan menghilang sudah berada di Kota Banjar. Guna menyelesaikan permasalahan itu, DPMD telah berkoordinasi dengan Pemda Sukamukti dan BPD setempat berkoordinasi dan menginventarisir permasalahan yang terjadi terkait BUMDES. Kepada awak media, Asep Senin 11 Mei menjelaskan terkait permasalahan keuangan yang terjadi di BUMDES. Apakah karena berkaitan dengan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES atau usaha pribadi direktur, hal itu menjadi kewenangan dari Inspektorat Daerah. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Inspektorat akan terjun ke lapangan untuk audit. Sebelumnya diketahui, pemerintah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dibuat kelabakan setelah muncul tagihan dari pihak luar yang mengaku memiliki kerjasama usaha dengan S, Direktur BUMDES setempat. Pada saat yang sama, S yang jadi Direktur BUMDES sejak 2022 silam itu malah mendadak menghilang dan tak bisa dihubungi sejak awal pekan lalu. Sekretaris Desa Sukamukti Nana Juhana menjelaskan, awalnya pihak Pemdes tidak mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan oleh S. Namun terungkap setelah seseorang pelaku usaha datang ke kantor desa dan menagih pembayaran atas suplai barang untuk dapur MBG. Dirinya menyebut kerjasama yang dilakukan S bersifat pribadi karena tidak melalui mekanisme rapat maupun keputusan resmi BUMDES. Dokumen yang dibawa pihak terkait pun tidak menunjukkan adanya MOU dengan BUMDES. Nana juga kaget muncul dugaan penggunaan dana BUMDES dari total penyertaan modal sekitar 170 juta. Kini tersisa hanya 30 juta di rekening. Artinya ada sekitar 140 juta yang masih ditelusuri.
2: Ada pihak luar yang mengaku ada janjian untuk bayar utang. Sementara kami tidak tahu dari desa ini. Kan mestinya kalau BUMDES itu kalau memang mau kerja dengan BUMDES harus ada BUMDES, harus ada MOU. Saya baca itu pribadinya sendiri bukan BUMDES. Dalam hal ini kami beberapa yang datang itu kami bukan menolak, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi.
3: Kendati kegiatan perpisahan siswa SMP Negeri 1 Jonggol Kabupaten Bogor merupakan usulan orang tua murid, namun besaran biaya yang ditetapkan dikeluhkan. Dalam rapat perwakilan orang tua dari masing-masing kelas, panitia menetapkan iuran sebesar Rp200.000 untuk setiap siswa. Sejumlah orang tua murid mengaku keberatan dengan biaya itu karena keputusan dinilai tidak dimusyawarahkan dengan seluruh wali murid.
5: Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Fraki menjelaskan acara perpisahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang dibentuk melalui panitia dari perwakilan orang tua siswa. Menurutnya, besaran iuran telah disesuaikan dengan kebutuhan acara yang akan digelar pada 21 Mei mendatang. Dalam acara tersebut, siswa akan menampilkan berbagai pentas kreasi seni sebagai bentuk apresiasi dan kenangan perpisahan.
6: Di kelas itu ada namanya koordinator kelas. Artinya dia mewakili suara orang tua di kelas itu, kelas masing-masing itu. Bareng-bareng kita memikirkan anggaran dan bareng-bareng kami menghitung bersama-sama lah, kami berhitung. Jadi muncullah angka itu. Makanya RAB itu kami buat transparan dan kami share semua ke setiap kelas dan harapan kami semua orang tua juga udah bisa melihat RAB itu.
5: Panitia juga menyebut siswa yatim piatu dan keluarga tidak mampu dibebaskan dari kewajiban membayar iuran dengan melampirkan surat keterangan dari RT setempat.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan seorang pemuda inisial GZP, 24 tahun, warga Kecamatan Cianjur, saat hendak membesuk warga binaan inisial DA.
7: Kepala Lapas Kelas 2B Cianjur Prayogo Mubarak mengatakan upaya tersebut berkat kejelian petugas yang sempat curiga dengan gerak-gerik pelaku dengan barang yang dibawanya saat hendak melalui pemeriksaan menyeluruh termasuk barang bawaan. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati botol parfum yang dibawa pelaku terlihat janggal sehingga diminta untuk membukanya, di mana petugas menemukan cairan di dalam botol merupakan paket tembakau sintetis jenis cair. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku menyebutkan paket tembakau sintetis cair hendak diberikan pada salah seorang warga binaan DA penghuni blok A kamar 5 dan selanjutnya pelaku diserahkan ke Satnarkoba Polres Cianjur guna pengembangan.
8: Dibawa oleh pengunjung gerak-geriknya sangat mencurigakan menggunakan kartu identitas palsu, jadi bukan nama aslinya, bukan KTP aslinya.
3: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
9: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, KPID Jabar soroti dampak psikologis konsumsi media digital di kalangan generasi Z, serta implikasinya bagi kesehatan mental dalam Global Public Forum bertajuk Broadcasting dalam Perspektif Psikologi. Kegiatan yang digelar di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung Senin 11 Mei itu melibatkan Universitas Sabah Malaysia, UMS, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Bandung, serta lembaga penyiaran. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, menilai media digital kini berkembang menjadi ruang yang membentuk cara berpikir, emosi, hingga perilaku sosial generasi muda. Saat ini, disrupsi teknologi dan informasi sudah sangat membahayakan, baik terhadap keselamatan warga negara dari perspektif psikologi, maupun terhadap industri penyiaran seperti televisi dan radio. Dirinya menegaskan generasi muda sangat berisiko kehilangan karakter akibat dominasi algoritma dan fenomena FOMO. Kondisi itu dapat mengubah pola pikir serta perilaku sosial secara signifikan. Ia menilai negara harus hadir melalui regulasi kuat untuk melindungi generasi muda, sebab tak bisa diserahkan pada mekanisme pengaturan mandiri.
10: Ini sudah sangat membahayakan keselamatan warga negara dalam perspektif psikologi, maupun membahayakan industri penyiaran televisi maupun radio. Pertama, rekomendasi kami, disrupsi teknologi dan disrupsi informasi di negara berkembang itu tidak bisa diserahkan kepada warga negara ataupun yang disebut self-regulation. Maka instrumen utama yang kemudian harus disiapkan oleh negara itu adalah hard regulation. Bagaimana negara mengatur platform-platform global ini yang kemudian diidentifikasi akan merusak proses berpikir anak-anak muda. Yang kedua, pada konteks misalkan perubahan kurikulum, misalkan di kampus gitu ya, bagaimana misalkan literasi digital tidak hanya bicara pada konteks science gitu, tapi kemudian bicara pada konteks implementasi. Yang ketiga, misalkan ini bicara pada tanggung jawab kita semua dalam konteks melakukan literasi.
3: Untuk mengetahui secara mendalam hasil riset, ikuti pembahasannya dalam Bincang Radio, pembahasan khas radio siaran di kanal YouTube Radio Jabar, persembahan PRSSNI Jawa Barat dan KPID Jabar. Setelah mengantongi alat bukti yang cukup, Satreskrim Polresta Bandung menetapkan Ketua Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Kabupaten Bandung berinisial TD sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
11: Kasatreskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara menjelaskan, pihaknya kini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh korban berinisial IS, seorang pengusaha asal Cikarang, Bekasi. Kasus ini bermula ketika tersangka TD mendekati korban dengan menawarkan kerjasama penyertaan modal untuk bisnis penyediaan biji plastik dan tekstil. Untuk meyakinkan korban agar mau menginvestasikan uangnya, tersangka TD menjanjikan pembagian keuntungan yang menggiurkan. Namun janji tersebut berujung pada dugaan penipuan. Modusnya, tersangka TD ini memberikan cek kosong senilai 3 miliar rupiah sebagai tipu muslihat kepada korban. Hal itu dilakukan agar korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dijalankan tersangka.
12: Modusnya Dede ini memberikan cek kosong berjumlah 3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban sehingga korban mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan oleh saudara Dede.
3: Sebuah video viral memperlihatkan aksi perusakan dan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan sekelompok bermotor di kawasan Pekiringan, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Aksi brutal terekam kamera CCTV saat puluhan orang yang diduga terafiliasi dengan salah satu kelompok motor datang secara berkonvoi ke lokasi. Mereka berhenti di depan gang jalan Pekiringan dan langsung turun sambil membawa senjata tajam.
13: Usai video viral di media sosial, tim Satreskrim Polres Cirebon Kota dengan cepat melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan 6 orang untuk dimintai keterangan, 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni RS dan PS. Keduanya merupakan orang dewasa yang diduga terlibat langsung dalam aksi tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga ikut serta dalam penyerangan.
14: Ini terjadi hari Minggu 3 Mei pukul 20.00, korban yang pada saat itu sedang berjualan tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang terafiliasi pada kelompok motor tertentu sehingga melakukan pengejaran terhadap korban termasuk merusak warung milik korban. Setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut. Ini juga kita masih kembangkan.
13: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. Selain itu, sejumlah barang bukti turut diamankan polisi, di antaranya satu tongkat baseball, sebilah sangkur, 2 jaket kelompok bermotor, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Para tersangka dijerat pasal terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum, serta tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah. Dahlia.
1: Hiji kosong hiji koma lima dari Pamanugo yang sekasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Neng.
1: Bulujang tepang, Abah. Bulujang tepang warga Dahlia, Dina Dahlia Tatar Sunda. Numidang ti dinten Senin, weekend dinten Sabtu. Tangtosan tabu hiji siang, weekend tabu tilu sontan ya. Tepang dinten Salasa 12 Mei 2020 genep. Simpuring teh Amalia Cemerlang.
2: Aduh, din edunnya dengan warga-warga sadayana.
1: Weekend tabu tilu engkenya. Seperti biasa di antosan WhatsAppnya di 08 hiji hiji 22. Dua hiji kosong hiji limana.
2: Beres.
1: Telepon di mana, Bang?
2: Ah, seperti biasa juga. 7-2-2-8-7-10, Neng. Jadi, unggal Senin, Selasa, Rabu, seperti biasa. Urang duanya dengan wargi-warginya.
1: Gitu. Urang lajengkan karena langgam-langgam anu beres kapidangkan.
2: Beres.
1: Pokoknya mah panteng radio.
2: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Dahlia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pengobatan alternatif canggih yang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sang ibu Deleh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, to kaya bengkak-bengkak, kalaina barare.
3: Tos sabaraha lami, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri saseuruh badan teh nyeri, telalinu biru-biru badan saseuruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nang biru biru natas saya sinsiremen. Alhamdulillah natas damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ena alhamdulillah 120, 100.
3: Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun alun nga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpa Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sereng Bapak saha, Pak?
2: Bapak dadang cukur, kalau panunggal.
1: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kahampangan sesah.
1: Tos sabaraha lami, Pak?
2: Anu kahampangan mah kirang langkung 2 tahun, kahampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kahampangan teh. Pas sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sarehatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat seur langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun. Karena lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu.
1: Tos eup sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh. 3 kali sadinten teh. Enjing-enjing tiang wengi genep tetehnya tukang sanesna panyawat sepertos abi mudah-mudahan ngegaralehnya Pak.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi Dahlia masih panteng
4: diajak

0: lagi juga batur abah teneng.
1: Naon abah?
0: Lompatan, lari gitu nya.
1: Kedah tuh,
0: olahraga. Panran anu keureuh boh teh teh panran.
1: Nah, abah ayeuna teu panran deui kini mbah.
0: Hah?
1: Teu panran deui.
0: Abah teh kealih fungsi teh abah teneng.
1: Pan atuh lumayan faktina panran teh bisa jadi pemain sepak bola tuh.
0: Wah, tanya rambung cenah bodo-bodo.
1: Ya bisa anu penting mah bisa lompat, bah.
0: Lamun panran teh lompatna teh jadi tukang lotek. Jika teh tatat tunggalikeun.
1: Tatat
0: suratat eta teh. Jika batur mun hayang geuning nya, lompatan ka itu ka dieu kitu gitu teh. Abah mah ti dieu ka mana teh ka dieu teh paling
1: Kalembang.
0: Kalembang teh abah teh geus nyeri suka.
1: Ah, si abah
0: kurang jauh atuh Kalembang mah atuh neng kurang deket Kalembang mah
1: atuh. KPPI meureun.
0: Lain Pangandaran paling abah mah lumpang.
1: Emang kunaon gitu abah naon karaos?
0: Ya itulah sebagai kaum laki-laki itu kan harus jaga-jaga ringkas kan itu ya.
1: Laki-laki kolot gitu.
0: Betul, laki-laki kolot yang teu bisa ngejedog gitu ya. Nah, ini abah teh sakapeung ini suku teh ada yang bunyi gitu lah. Loklak, loklak,
1: coba abah. Loklak,
0: loklak.
1: Loklak,
0: loklak. Loklak.
1: Leklok.
0: Eh, lamun reket loklak di sana nih.
1: Toktak.
0: Abah tuh suka merasa apa ya, Neng ya?
1: Merasa tengenah gitu.
0: Gegemeun lah gitu.
1: Gegemeun. Jadi, gegemeun.
0: Gegemeun tuur jeung cangkeng itu merasa seperti ada yang
1: merasa
0: lagi...
1: Merasa under.
0: Bet bukan, seperti ada yang main dog-dog gitu di jero cangkeng ini gitu.
1: Dog-dog lojor.
0: Dog-dog lojor. Abah teh bari ngahuleng, sahuleng jeung tilu poe tilu peuting, abah tehnya ngahuleng teh.
1: Ngahuleng teh bari mikir teh.
0: Bari nangunjar abah teh gitu ya. Ini kenapa cangkeng abah teh kok bisa begini gitu.
1: Napas keneh bah napas.
0: Sekeding lah kita ya. Sakapung abah teh make
1: eta. Oh abah teh banyak yang dirasakeun gitu
0: banyak ya. Banyak yang dirasakeun saya sakujur awak teh abah, gitu.
1: Abah meninya jiga nu karoheun atunya. Pan ieu atuh kan aya hotin krim kanggo ieu olahraga capek cararangkeul. Gaduh sertifikasi halal, pokona mah jadi krim capek cararangkeul anu paling seueur digaluh ku konsumen.
0: Tah eta abah teh.
1: Kan aya seueur Variana, ayo hotin krim original, hotin strong, hotin krim aromaterapi, hotin DCL kalau ngerada kerematik keseleo, nyeri otot, nyeri otot, yang nyeri otot, yang nyeri otot, yang nyeri sendi.
0: Oh, oke lah.
1: Hotin koyo aromaterapi, hotin balsam, anu extra hot, oke ayah, hotin go anu dilengkapan aplikator capijat ayah, hotin tube ukuran 30 gram, anu anyar gening travel size, nanti anu 40 ribuan geningan.
0: Oh, iya, 10 ribuan.
1: Ayo hotin hot spray, terus oke hotin cool gel gitunya. Pokona mah upami abah aktif tah sadiakeun siapkeun hotin krim. Pokona mah hotin krim panas napas hotnya in sampai ke dalam atasi cara rapen jeung cara rangkeul. Follow Instagramna geura sok tingalian di @hotinkrim.id sareng TikTokna hotinkrim.idn.
0: Mangkana abah teh geus pan rantenya neng nya abah teh rek ngusulkeun diri. Jadi panitia kurban sekedeng teh abah teh.
1: Asa naon hubunganana jeung pahabana?
0: Nya kan abah teh kudu nyadiakeun tempat jang naon teh panitia kurban gitu teh abah teh.
1: Jadi kan abah mah nyadiakeun karesek, abah mah.
0: Oh henteu, abah mah nyadiakeun areng.
1: Atuh eta mah langsung meuleum sate eta mah nya.
0: Beres di peunceut teh nya abah teh nya. Lah nungguan di tukang areng abah gitu.
1: Tukang arang cek arang teh sana mana bah dagingna acan geus dilekek
0: jadi lagi wae geus sagala karasa abah teh umur cekeun teh tetapi da
1: ya jika abah olid meureun abah mah meureun nya aki olid ye
0: kumaha kitu cenah
1: aki olid cenah bah Bandung mah panas pah teu di Garut Cibodas cenah ye panas pisan bah
0: Cibodas
1: Santi Kopo Wilujeng Siang kanggo abah anu kakasih cenah abdi gorowokeun bah
0: saha cenah teh
1: Santi Kopo
0: cenah Santi
1: Terus wa uci

0: siang di Jalan Suci hadir. Wow, Teh Cucu di Gerlong oge, Teh Cuger hadir, Abah sang Teh Amel kanggo sadaya warga nuhun pisan.
1: Oh, siap.
0: Teh Isar, Bah Teh Amel ibarat karang nuhun.
1: Oh, oke. Oke lah.
0: Iya oge Bu Eli wilijeng siang Bu Eli.
1: Bu Eli.
0: Oke, lagu nanya digoyangna kanggo Teh Amel sareng Abah yang baik hati.
1: Baik dong kita mah.
0: Sareng bager mugi sarehat salamina nuhun.
1: Mugi urang mah mugi ya katampi.
0: Terus oge wilijeng siangna Jenal Yusuf atar Beni Bono. Abi Jenal naga di Ternate Maluku Utara.
1: Weh, orang Maluku. Ya,
0: salam ka cacing-cacing nu aya di ibu kota.
1: Salam satu darah. Orang Maluku mah salam satu
0: Imas
1: darah.
0: Imas Nurbaya. Wilijeng siang di Cicalengka.
1: Teh Imas cananya. Nurbaya. Ya.
0: Idui Bojong Asi Dalapan gerong deui kadebahnya.
1: Oh, siap.
0: Kang Lukman oge Teh Amel Lukman Baros hadir di absennya.
1: Mohon. Ah, teu moal dianggap ah Lukman mah.
0: Ar. Wilijeng siang ay. Mama Anjani jalak harupat ke Wilijeng siang.
1: Ai.
0: Teh Eli, Sapandin, Edun sareng Teh Amel kumaha darah ramang.
1: Alhamdulillah, Ning.
0: Teh hadir sanayeunya.
1: Oh,
0: goyangna kanggo sarena war Gidahlia.
1: Ya, ya,
0: Abah
1: ya.
0: Heri di Cibay oge wilijeng siang. Nuy Inuy kumaha kamari si Inuy? Kita ningus di sono nya.
1: Mending hasi deui nya.
0: Ngirim kerupuk ka dieu ah.
1: Ling has neng eta Inuy teh.
0: Aris Empah wilijeng siang nuhun pisan Persibna cenanya. Ibu Cendani di Cimahi oge wilijeng siang.
1: Nuhun.
0: Kang Jajang di Jalak wilijeng siang. Mamai Ika. Digoyangna kang wargi Dahlia sadayana. Eus Cibay oge wilijeng siang.
1: Cibay.
0: Uli Abah kena hoyong lagu.
1: Naon?
0: Kanggo anu aya di Kelurahan Sarijadi wilijeng siang.
1: Kelurahan Sarijadi. Oh, di luhur.
0: Kang Enjang Sukamulya di Cinambo Timur mantau Bah cenah Abdul. Abdi teh di Tasikmalaya teh anu pasarna terkenal teh ti Enjang Sukamulya Cinambo.
1: Orang Cinambo teh nya
0: bener. Wildan di Curug Rahayu nuju Panteng cenanya abdi teh konveksi ide store topi bed sektor.
1: Naon cenah?
0: Topi cenah.
1: Pabaliut kitu ngomong teh.
0: Ingat tuh kumaha atuh pisan. Afsara Sila wilijeng siang, Mama Lilis oge wilijeng siang, adios Ji oge wilijeng siangnya si tiga huruf.
1: Oke.
0: Teras kaluhur deui yeuh, nuy inuy, alah si eta.
1: Naon cenah ning?
0: Alah arek ieu potram.
1: Ah dahar wae sia eta mah.
0: Nya, teras oge wilijeng siangna doai di Cipanas hadir. Numpang saena pokona mah Teh Amel sareng Abah nuhun pisan ya. Tati empoy oge wilijeng siang si tepat tenggang tacan nya atunya. Atras oge wilijeng Tehwati Setiawati suka mandi wilijeng siang. Api Hade hadir. Api. Aduh tak kekeporotan kitu atuh api hari api menisieun ku pamajikan pisan api mah.
1: Kenapa boro-boro pi?
0: Api mah menisian pisan ku pamajikan nu kadua jiga na teh.
1: Iya, sakirana pamajikan ngahalangan kana on air kana WA, tinggalkeun pamajikan teh.
0: Padahal ieu nu dia tilu, nu katilu mah teu ieu.
1: Ah, nu kaopat biasa we.
0: Biasa we teu cemburuan.
1: Teu cemburuan juga.
0: Ai api menengan mah nuntong cemburuan.
1: Ulah sok kitu, pi. Kudu lempeng lalaki mah.
0: Emang lempeng lawan main call mah. Nyeri. Abi sarang Kang RT Rajut di konveksi rajutan Pak Us di Majalaya.
1: Majalaya. Ya, waduh.
0: Kadenya di dia mah prung agoyang saya.
1: Oh, salahnya benanya. Salah wae.
0: Sukamukti hadir Teh Amel Dewi Zen, Siti Halimah wilijeung siang di Banjaran seun paranteng di dia mah alhamdulillah
1: ngotisannya.
0: Mia Mak Pastor wilijeung siang singkong keju si jalu oge aduh tos ieu tos mararukanya.
1: Alhamdulillah usaha urang teh.
0: Aham. Anu katilu nuju begernya mohon api.
1: Oh, samari jeung kitu pi.
0: Opat.
1: Oh, lamu lima ku mahapi.
0: Menang. Dewi Dindong di Ciceri Tanjung Jaya hoyong disapu. Oh, yang disapa ku menuju ke kejek sana gini.
1: Salam. Disapu mah bersih.
0: Salam kanggo warga Dahlia Sadayana Tampi. Mok ngulahnya. Mungkin meren tepang deui urang jirangan kadua. Masih minangkan langgam-langgam Sunda. Tantos.
1: Nah, itu karena suari. Ulah kemenong-menong bukan nama.
0: Ya, emoa tuh.
1: Cek nado mah ulah kemenong-menong.
0: Siap.
1: Panteng radio.
0: Panteng
1: Dahlia. Enak-enak langgam. Nah.
0: Kala-kala-kala.
1: Oh, acan. Hosok atu. Panteng radio. Kila acan. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Yes, Pak. Kayak tepang jirangga dua warga Dahlia. Masih nah, gitu. Dengan langgam-langgam sudah ada. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak
1: langgam. Dahlia. Go.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang,
2: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Goyang-goyang sik asik.
4: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio

0: RNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kuota TPA menyusut, operasional TPS bakal dibatasi. Tinjau Pasar Caringin, Menteri LH, sebut sampah pasar induk bisa diolah jadi berbagai produk. Gubernur wacanakan hapus pajak kendaraan diganti jalan berbayar. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya pengolahan sampah di tingkat wilayah seiring menyusutnya kuota pembuangan ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kuota pengiriman sampah ke TPA Sarimukti kini terus berkurang secara bertahap setiap 2 minggu. Jika sebelumnya Kota Bandung dapat membuang sekitar 980 ton sampah per hari, ke depan jumlah tersebut akan ditekan hingga hanya sekitar 600 ton per hari. Menurutnya, untuk menangani persoalan sampah, pemerintah Kota Bandung mendorong penguatan pengelolaan sampah di tingkat RW dan kelurahan, terutama untuk sampah organik yang selama ini menjadi penyumbang terbesar volume harian. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah pembatasan operasional tempat penampungan sementara atau TPS. Bahkan rencananya TPS akan ditutup setiap akhir pekan agar masyarakat mulai terbiasa mengelola sampah secara mandiri.
1: Kita sangat mengharapkan kita semua sama-sama tertib dalam pengelolaan sampah, tanggung jawab bersama. Jadi sampah yang menumpuk yang ada di daerah perbatasan akan kita pastikan tidak ada sampah yang datang dari luar wilayah Kota Bandung. Demikian juga warga tidak boleh membuang ke wilayah pasar. Nah, TPS-TPS ini akan kita batasi daya tampungnya. Rencananya saya akan menutup TPS setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Sehingga warga, RW, dan kelurahan harus bisa mencari solusi untuk penanganan sampah organik di wilayah masing-masing.
0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengungkapkan saat ini telah tersedia sekitar 1.510 unit kompos pit dengan kapasitas lebih dari 2.800 meter kubik. Namun jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menangani sampah organik yang mencapai lebih dari 600 ton per hari. Untuk itu Pemkot menargetkan pembangunan hingga 25.000 unit kompos pit yang akan ditempatkan di seluruh RW. Selain komposter, berbagai metode pengolahan lain juga terus dikembangkan, seperti budidaya maggot, loseda, hingga pemanfaatan sampah sebagai pakan ternak yang diharapkan mampu mengurangi secara signifikan volume sampah dibuang ke TPA.
2: Kompos pit saat ini sudah ada 1.510 unit sekota Bandung dengan volume di atas 2.800 meter kubik yang diperlukan untuk menangani sampah organik saja sebesar lebih dari 600 ton sehari.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi upaya pengelolaan sampah di Pasar Caringin, Kota Bandung yang dinilai tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, tapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Saat meninjau pengelolaan sampah di Pasar Caringin, Jumhur mengatakan, sampah yang melimpah di pasar induk ternyata bisa diolah menjadi berbagai produk mulai dari pakan ternak, obat-obatan, sampai bahan bakar minyak atau BBM. Menurutnya BBM yang dihasilkan jumlahnya cukup banyak, apalagi jika dikumpulkan dari berbagai pasar induk. Menteri LH berjanji akan berkoordinasi dengan Badan Migas untuk membahas potensi BBM dari sampah tersebut.
3: Tidak sekedar untuk menghilangkan sampah, tapi bagaimana sampah bisa berguna juga untuk kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya. Jadi ada menciptakan green job juga, karena ada orang bekerja untuk sesuatu yang penting dengan nilai tambah. Tadi ada silase, ada pelet buat bahan bakar, kemudian ada juga buat makanan ternak, terusan ada etanol. Tadi katakan bahwa satu bulan bisa 30.000 liter atau 30 ton per bulan. Satu pasar loh, di seluruh Indonesia ini banyak pasar. Nah, kalau itu jumlah, jangan-jangan bisa ratusan ribu ton, itu bisa jadi sumbangan untuk bahan bakar kita. Jadi saya akan berkoordinasi dengan Kementerian SDM dan juga Migas ya.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
5: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing di seluruh jalan provinsi. Gubernur menilai sistem ini lebih berkeadilan bagi masyarakat, namun kebijakan ini hanya akan berlaku jika kualitas seluruh jalan provinsi sudah setara dengan standar jalan tol. Menurut Gubernur, penghapusan pajak kendaraan bermotor ini masih dalam tahap gagasan, tapi pihaknya sudah menunjuk tim untuk melakukan kajian akan kebijakan tersebut.
6: Tetapi juga ada pemikiran, kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan. Tetapi dengan perhitungan seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol. Ya kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi, kemudian dengan para akademisi, nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi.
5: Pemerintah Kota Bandung memperpanjang nota kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan terkait penanganan satwa dan keberlanjutan operasional Kebun Binatang Bandung. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap tetap terjamin selama masa transisi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung ditargetkan rampung pada akhir Mei, sehingga sudah ada pengelola baru yang siap mengambil alih operasional. Farhan mengungkapkan apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada pengelola yang memenuhi syarat, maka pengelolaan kebun binatang berpotensi diambil alih oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengupayakan pengelolaan kebun binatang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui skema kolaborasi, namun terkendala regulasi.
7: Kita akan memperpanjang untuk penanganan satwa dan pekerja di kebun binatang. Insya Allah 29 Mei kita sudah akan mendapatkan pengelola baru. Apabila kita gagal, maka semua akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebetulnya saya sama dengan Pak Gubernur, sudah sepakat agar semuanya dikelola 100% oleh pemerintah kota, kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Tetapi sayangnya, sayang banget gitu ya. Satu, rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi tetap diberikan sebuah bentuk skema kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga, itu nomor satu. Nomor dua, berdasarkan ketentuan memang bahwa pengelola itu harus punya izin lembaga konservasi berbadan hukum.
8: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink. Dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung.
9: Iklan layanan

Ciang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Bagaimana pengalaman setelah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain gitu.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rih Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka terus kemana-mana, terus capek.
3: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkeun. Alhamdulillah, terus rewet gitu, ayeuna mah, terus sakaraos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Nah, eta alhamdulillah sampe tilu dinten, matak percanten we, sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: aku lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Tongka mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu enggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
9: Apa barja
10: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
9: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna habis meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan nyak itu kang ngajag-jagkeun pisan. Terus karena mam ayeuna resep pisan karena mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpa Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan gitu.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
11: Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda. Di sarengan, Kuteh Amalia.
12: Sarang Abah Andin, ulah ke mana nya?

0: 7021 may madang pemandu nga yang asik-asik asiknya.
1: Punten ka
0: kasahabah.
1: Kasahawen ieu bede mana-mana wi aya anu
0: nuju nyepengan hotin cream gitu abah nyungkeun.
1: Di haturalinggih kana.
0: Anu nyepeng hotin cream gitu tah abah bade nyungkeun kumargi abah nyeri awak.
1: Tah teu kedah seueur-seueur nya satengah tubuh lah bukan
0: mun jiga. Kana sareng ieu nama sareng wadahna.
1: Asa ikhlasna we teh bade anu hotin cream original mangga eta mah. Strong hug aran koyo ge pek bae. Anu doa cek aget keun teu naon ditampi ku
0: abah. Spray teh naon bah?
1: Mun spray mah bantalna kurang hiji spray teh teh.
0: Spray.
1: Oh spray heuh nya sudah disemprot. Mangga eta bade di nu tiis mangga gel ge mangga lah bade gel bade ku stiker gitu naon bukan mah.
0: Pokona mah bah hot in cream mah lah panas napas hotnya in sampai ke dalam atas capi sareng-sareng rangkeul bah. Kade ulah hilap follow Instagram di @hotincream.id atawa nampi TikTok hotincream.id.
1: Tah bukan eta mangga lah diaturan ka saderek hot in cream anu bade.
0: Saderek hot in cream anu gaduh saan hot in cream pangitan. Saderek hot in cream tidak barang iya cicing da bele atuh acan.
1: Lain saderek beli bade ngiring liburan saderek teh gitu tah saderek.
0: Ka mana bah?
1: Oh, eta mun eta anu deket ka eta geuningan.
0: Eta Gatus Broto.
1: Gatsu eta naon namanya teh hot naon teh Trans Studio Bandung. Tah eta neng kita.
0: Aduh keresan abdi teh aduh alo beng bah.
1: Alo alo
0: Alo beng.
1: Dah kawin ka saempi mangeun teh alo teh.
0: Ai kawin mah jeung itu lah.
1: Jeung Bang.
0: Jeung Api Hade. Alo beng gitu.
1: Oh, eta nu gaduh alo beng kumaha eta teh?
0: 10% Bang.
1: Oh, siap.
0: Aya diskon tak upami nganggo pay letter nya alo pay letter mah tambihan diskon 20%. Seueur pan promona oge Bang upami urang tah kitu nya yang amengan ka Trans Studio Bandung.
1: Oh, siap.
0: Langsung we bayar nganggo alo beng Bang.
1: Oke.
0: Kemudian geraba wahana saksikan pertunjukan berkelas internasional di hiji tempat.
1: Hiji tempat.
0: Pesan tiketnya ti ayana kene di www.transentertainment.com.
1: No, Trans.
0: Oh, sudah. Trans Studio Bandung.
1: The world. Unique world class indoor theme park. Pokoknya iya weh orang mah resep weh gitu tah ngabring-ngabringkeun.
0: Wilujeng siang. Oh, cenah tadi teh cenah itu teh APHD teh nu katilu mah bager bah nu aya di Dahlia alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nu katilu teh ieu nya tukang parkir teh.
0: Eta cetatat.
1: Oh, cetatat. Jeung Manghuung.
0: Nya. Dewi Dindong di Ciceuri Tanjung Laya.
1: Tanjung Laya.
0: Kang Ujang Pecay oge. Dara Ramang Abah ieu abdi di Jamali Cianjur. Teh Tatat kios payun. Aduh, abdi mah cenah goyang we, yang kada mah lotek ye.
1: Aduh, Cek Tatat.
0: Kanggo Mah Haji Ehad cenah Kang Abah teh Amalia ge nuhun pisan nuhun pisannya. Terus abdi saha ieu teh atuh ngintunkeun video.
1: Nu mana ieu atuh?
0: Anu ngintunkeun video Kang Andi Maratu.
1: Oh.
0: Hapunten nembe pisan gabung ka Radio Dahlia abdi teh di Batu Jajar cenah sarang cucu Siti di Ranca Tiis Batu Jajar.
1: Batu Jajar Ranca Tiis.
0: Oh, abdi mah duluna si koncereng meureunnya.
1: Jiga na teh.
0: Buta hati-hatini Wilujeng Siang. Teras oge Wilujeng Siang teh Yati Kopo rujuk hadir info teh ngurusin cetakan tapi panteng.
1: Kumaha teh ngurus cetakan tapi panteng kelak-kelak ngurus cetakan tetapi bari panteng cetakan naon teh
0: cetakan Yasin. Ari naon ieu teh artinya aduh Wilujeng Siang oge nepangan ka Kakek Pujangga. Hatur nuhun cenah ieu cek Teh Eli langgamna nya.
1: Siap.
0: Naisita di Jati Hanap Cicaheum Wilujeng Siang. Terus oge okay, Esti di Dago, Wilujeng Siang nuju Panteng, Ardian di Pasir Kemir oge
1: urusannya.
0: Mama Julai ke arah Condong Damang nuju naon ye. Bebe Dairy Abi Wios on air abah. Tuh mau
1: tuh. Nuju Aina teh kalarasan.
0: Abi nuju Hoream.
1: Mohon. Abi tuh nuju bad mood kalarasnya teh.
0: Nampi bebe teh.
1: Mohon bad mood sakapeng bad kaper. Sakapeng bad.
0: Bad dong.
1: Bad.
0: Nenek Ica ditinggalkan sana hotin krim. Abi nuju nganggo. Hotin krim. Anggi Saputra oge Wilujeng Siangnya.
1: Oh, siap lah. Bukan.
0: Assalamualaikum.
1: Ikun. Nu kieu yeuh bebeb tah tegep kieu na do.
0: Aduh.
2: Abah.
1: Kulan.
2: Amin.
0: Sama. Sae geulis.
2: Alhamdulillah sae daramang.
1: Aduh.
2: Mugi sehat salamina nya.
1: Alhamdulillah.
0: Kumaha Ali Salira? Damang sae geulis.
1: Alhamdulillah. Nuhun atuh kitu mana do panteng radio. Manawi nuju hilang ingatan pantang radio.
0: Atuh jingal heula tuh sok hiji dua tuh.

0: Dupi langgamna naon anu dipikahoyong?
1: Langgamna da atuh bade sebot tos
0: mah. Ah, sae
1: atuh. Atuh ngiringan we.
0: Mangga atuh mangga.
2: Mangga atuh pandang radio. Oh, teh cah. Suka di poho. Aduh, muni.
1: Alah. Mangga sareng teh mah dibayun nu kata sami.
2: Sa gudangun.
1: Terus pangome yona. Sri Madalaya, Teh Sibai, Teh Oom, Dua Jebret, Mamah Bayu, Pak Dirman, Satemia Benjaran, Kang Ujang Peta, Bang Heri Pasko, Nenek Putri, Wauti, Kang Black Kopi, Kang Rocky, Bebek Berry, Umi Lila, Teh Hisa, Kang...
2: Oke.
0: Kung.
1: Kang Danu, Kang Lukman Pasar Barok, Bunda Yance, Teh Ui, Sibai, Teh Ai.
2: Oke.
1: Kang Gentar, Teh Lili,
0: Mamah
1: Lili,
0: Teh
1: Santi Kopo, atau
2: saya sakit, Pak.
0: Pantang radio.
2: Punten haturan ka Bapak petugas keamanan eta anu bae dinya tah. Tolong ditertibkan, tertibkan.
0: Lujang siang lapangan Wildan oge di Curug Rahayu nuju Panteng di konveksi Ide Store Kopi Bed Sektor ya digoyang nu kangerenya goyang na di diemannya
2: ah bener
0: Abah Teh Haji Iwan Mekarwangi nuju Panteng nuhun pisan sami-sami
2: tak gitu ya. Halo
0: assalamualaikum halo
2: halo
0: assalamualaikum halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang saha.
2: Biasa we,
3: iya. Atau abah atau iya deh biasa we, cina Teh Haji Hamil.
2: Naon sih?
0: Naon
3: aku. Aduh, abah mendingan akan lagi gitu naon sih.
2: Seperti kemarin.
0: Iya.
2: Oh, oke lah kalau gitu.
0: Waalaikumsalam.
2: Panteng radio. Apa seperti kemarin, Uak?
0: Aduh,
2: si Uak mah.
3: Kalau atuh abah sakendap ih.
0: Sok atuh jingal heula, Uak, atuh 1, 2, 3.
2: Aduh.

0: lu bae langkung lu bae lamun uak cicing
1: gempling. Sok uak teh yang langgam naon atuh. Uak yang langgam naon.
2: Ngadukung eta ieu puasa milih tos TFT.
1: Sok atuh.
2: Kan nurutan ieu atuh nurutan nada dolar.
1: Itu tuh sae
2: atuh. Sok pake 7 eling. Upami aya mah yang nikmat nuria atuh we.
1: Atos atuh. Atos
2: Atos, atau tak nyatos?
1: Tadi pernah juga
2: lenyapnya. Itu juga biasa kaboboan.
1: Ah,
2: bohong. Aslinya namanya
0: Google. Ah, terpercaya abah mah. Sebelah
2: pade, gerasok di foto tuh.
0: Mohon, abah teh trauma karena sebelah teh.
2: Nah,
1: sok raos.
2: Sudah nyeredet karena hati.
0: Ah, sok naon. Di sebelah kan.

0: Aduh. Nah,
1: tadi atas
2: saya. Jadi nama anggota AMEW saran siap. Apa syarat sadayana dilancarkeun segala rutinna. Kamari ge onerna patutur-tutur sareng nadonya.
3: Nuhun. Kamari muhun biasa da anu riweuh masuk patutur-tutur we sana teh.
1: Sami ari patutur-tutur. Nuhun pisan atuwa.
3: Heeh, siap.
2: Tandang Dahlia, Dahlia anak-anak langgar nyepur ah gogo goyang. Assalamualaikum.
3: Jalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya wa ya bah
3: eh di
1: sananya dina raraga mapag hut soksi tah ya ngajak warga Dahlia partisipasi dina kegiatan donor darah sareng cek kesehatan gratis atan nepi berobat gratis enjing bah Rebo 13 Mei 2006 tabu salapan nuikeun karengse di aula DPD Golkar Jabarnya
3: anu di mana teh
1: anu di Jalan Mas Kumambang nomor 2 Turangga
3: buah ketua buah batu Turangga
1: kuotana terbatas tah mangga engal-engal pokona tabu salapan nuikeun karengse
3: abah mah rada trauma neng ari donor darah
1: teh sesuatu bah biasa nanti
3: sok di donor darah teh sok trauma
1: trauma kunaon bah
3: eta dokterna gareul list abah jadi kumanya jadi abah sok kaya ngekepan
1: gitu biasa mah abah abi mah ya lain-lain dokterna anu ya teh anu non teh susterna
3: susterna mohon susterna
1: suka ranteng
3: abah menang teu abah ka itu tapi alim donor ngan menang bubur kacang gitu bisa teu
1: ih leuwih ti bubur kacang
3: mah ieu mah naonnya bubur kacang
1: sok sagala rupa bah dibekalan
3: ieu non teh minyak atahan sembako aya
1: meni bahagia
3: aduh
1: meni hayang
3: atuh kitu mah urang ka eta we
1: urang langsung tegaskeun. Teh Imas oge, Teh Imas Elsa di Majalaya hadir jeung siangnya. Terus oge Apin, Apin ye salam ti Abah Atoy Husen
3: siap
1: Abah. Bebeb Dedi keur ka eta cenah teh wae uci teh keur ka sabeulah padahal mah cenah da.
3: Teh
1: pas asup teh cenah.
3: Biasa. Ojo
1: si Bebeb. Teh ame bobo yuk si maim anger. Buarpan bojong kacor wili jeng siang.
3: Buarpan. Okay. Oh gitu siap.
1: Bayi teh bade direngsekeun wae.
3: Hmm?
1: Bade direngsekeun wae.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Para haridin anu.
1: Hadirin, hadirin.
3: Pada hari itu hadirin. Naik di lamar istimewa. Ku duduk di mana aja.
1: kusir
3: yang sedang tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak pokoknya
1: ah gitunya wargi dari sekeras kini indah lihat atas sana parantes rengse waktosna enjing orang lejeng enjing siaran di
3: ISBI Bandung
1: ISBI Bandung
3: mohon enjing tehame badai ngerubah wujud
1: janten
3: jadi
1: jadi naon
3: petugas security
1: sirikiti enjing orang tepang di ISBI nya wargi dari
3: ISBI shalom
1: di mana teh nu sabudeureun
3: buah batu lajeng
1: urang tepang
3: ieu sabudeureun mana teh Soekarno Hatta
1: tepangnya
3: Tanjung Sari
1: teh jauh teuing atuh bah
3: Cimareme
1: Cimahi
3: jauh atuh ning
1: geus ah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Bandung Radio Panjang Dahlia
1: enak langgamnya
3: Dahlia
1: go
3: go go
1: goyang
4: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia Wilujeng sonten sadayana pamugaya dina ginanjar ka wilujengan. Salam baktos. Sararehat sadayana. Alhamdulillah urang tiasa tepung lamun emprok nyonghok ning lakukan dongeng Sunda ti Dahlia. Nu jumantar ke 101.5 radio Dahlia FM Bandung. Serial si konseling anu jantan kamari katunda urang lajengkeun wargi. Wilujeng ngadangukeun. Pandang radio pandang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia pun go go go goyang.

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Terpangken sereng Bapak Starkom Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amden cuma keras saya penyawat Pak ya yang biasa ya yang itu terasa sare lambung mah mau tak baik itu
4: Bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolandung naon Pak
3: Alpha Poli alhamdulillah kalau lambung mata saya beres
4: ayana tos F seberapa botol
3: atun abis tos F pilu botol
4: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ya Pak
3: enjing nginep tes yang tes senten genep tes ya nunggu aduh penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes karasa karawasnya ya enak itu ta meser tilu gerus karawas karasa.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Pengen nonton penyiar siaran?

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

Ina Cecer Cerior. Si Konceleng. Wilujeng ngadangukeun.

wargi Dahlia Sadayana sakuma biasa saat acan orang riuh deui serial si konseling dinten ieu bawe raos ngulem deui ieu kanggo wargi-wargi nu mikalan nepi karesep kana dongeng sunat Dahlia mangga gara rabung deui ah dina live TikTok sim kuring sareng live TikTok na Dahlia oge mararanco deui dina live Facebook harus oge dina streaming atanapi dina radio na sawang-sawangan bila jeung ngadangukeun mangga lalabet heula ah yeuh kana TikTok na sim kuring atanapi TikTok Dahlia oge tiasa kanggo atanpi supados raos ngabsena supados gampil ngabsena sapertos aya Mang Ayi atur nuhun Mang Ayi Andri Kang Tis Safa oge parantos manco atur nuhun tetep playerna mohon mangga dibantos deui kanggo tetep player sareng disiarkan sanes supados silaturahmi langkung rakat watasik Naga oge salam baktos mohon Agus Acung Grajang Santen watasik hatur nuhun watasik Safa hatur nuhun tetep player mangga nusane tetep player heula supados langkung gampil dina ngabsena ieu sim kuring nya Ci Jengko Lembang siap Kang Agus Acung mohon wilajeng ngadangukeun Bah Jajang Rante hadir oge salam baktos wilajeng ngadangukeun mohon nusanes mangga wilajeng ngadangukeun kamari teh nuju aya nonte pintonan kabinekasan Ci Jago-Jago anu dicandak ku Tuan Van Holen ka tempatna Ki Jalu Rampa orang lajengkeun serial si konseling ngalalana dina jejara carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

kurewat, gurilap, gurilap. Opat congo bedog hari tating gurilap rek naratas ngegunting awakna si Gempar. Bareng jeng datangna opat congo bedog anu ngarah kana awakna. Hari tasi Gempar mundurkan suku katuhuna saeutik katukang. Bari hiuk-hiuk, sabuk kulit buaya nang ngumbang di luhuran sirahna. Ngahiuk bang baraan tebeda ti kolecer. Sukiuk gurilap trak, gurilap trak, trak. Kadengin opat kali sorak nunga beletrak. Opat congo bedognya langsung rampung bubuk jadi lebu. Lantaran kasampoku sabuk kulit buaya si Gempar anu kacida ampuhna. Mek bareng opatanana pada malundur ka tukang bari beungeutna pada sepapias daya getihan. Lantaran bedogna sewang-sewangan atau bedog sewang-sewangan geus rampungan karit tinggal sapotong. Kacana oge eta opat jago pilihan teh bisa narik suku napikeun mundur ka tukang. Balita si Gempar geus nyabetkeun deui sabuk kulit buaya. Sabuk puk hiu puk tak. Opat jago pilihan teh harita kadenge gero. Lantaran bedog teh ngan tinggal gagang na hungkul. Mendingan sakicep bedog anu tinggal gagang na teh disampok deui bae ku sabuk si Gempar. Luluh kana panggung jadi bubuk anu lembut. Dalik-dalik, dalik-dalik. Opat jago pilihan kijalu rampa harita ngadalik-dalik mundur ka tukang. Bari beungeut sepak pias taya getihan. Sedangkan si Gempar geus ngalengkah deui suku na maju ka hareup. Kita lengkah suku anu panjang. Gebrik, gebrik. Sepupu. Hiu-hu. Sabukna harita metak ka hareup. Set. Nyet. Cangkeng salah saurang ti opat jago pilihan harita kalibat ku sabuk nasi Gempar. Terus dikanyankan. Teng! Meh bae. Kabe panon anu ayah didinya teu bisa percaya kana kajadian harita. Sabab salah saurang jago anu kalibat cangkeng na ku sabuk nasi Gempar. Harita awakna diangkat ka luhur bari terus dibantingkan bangun anu hampang nakeranan. Teng! Kurang! Wah! Cek eta jago teh anu awakna ngalayang mumbul ka luhur da puguh panggung teh henteu ditutupan atawa ditiungan. Lumatak eta awak si jago pilihan teh ngalayang labas ka luhur. Sedengkeun tilu baturna deui harita saukur bisa bengong bari sepapias. Tiluanana meh bareng pada unur-unuran ka tukang. Tapi hiu set nyat. Sabuk kulit buaya si Gempar teh harita melit deui kana cangkengna salah saurang baturna deui. Set hiu. Tong harita meh bareng jeung dina kacepetan waktu anu teu beda ti kacepetan panon. Harita anu duana deui atau duaan deui teh silih susul awakna. Dibelit ku sabuk nasi Gempar anu saterusna dialungkeun ngalayang ka luhur bangun anu hampang. Atu di luhur panggung teh harita ngalayang opat jago pilihan ki jalur rampa anu patinggal ro minta tulung. Sedangkan si Gempar harita katingali panonan neuteup ka luhur. Kuleang, kuleang. Anu pangheulana dialungkeun tadi harita nutug pangheulana. Manehna ngajerit meratan langit. Malah panona bari dipereumkeun lantaran geus kabayangkeun tangtu sirahna nutug lempeng kana kai jati eta panggung teh harita bakal ancur. Tapi puguh oge mata kaget. Memes sirahna nutug kana papangun panggung, harita si Gempar tembong metakeun deui sabuk kulit buayana. Hiuk sak nyat. Cangkeng anu rek nutug teh dibelit ku sabukna anu saterusna eta jago teh ngadadak ajeg nangtung deui. Cegedeg. Hirupna eta jago teh disalametkeun ku sabukna si Gempar. Atuh jalma-jalma nu nyaksian dina eta kajadian, teu wudu hookeun anu akhirna jadi ribut pada surak muji kana kamahiran jeung keahlian si Gempar dina ngulinkeun sabuk kulit buayana.

0: kita tuh baik. Tapi ada wet di sihir ya baik. Aduh hebat, coba di kemarin.
1: Anu lalajo ribut tepung. Sedang geus gempar harita geus metakeun di sabuk kulit buaya ngumpeng di luhureun sirahan. Geus kitu hiuk set set nyambut kadatangan tilu awak jago pilihan anu rek lagragahanna. Hiji tontonan anu meh teu bisa dipercaya lantaran dina waktu anu silih susul dina kacepetan gerak anu kacida cepetna. Eta tilu urang jago teh pilih genti. Dibeulit cangkengna. Bre harita di luhur panggung. Aya pamandangan anu mata kaget. Opat jago pilihan teh tembong harita patumpang susun. Anu hiji nupang handapna nangtung, sedengkeun anu kadua diuk dina taktakna. Kitu jeung kitu wae nepikeun ka opat susunna patumpang tinih. Gowe anu lalajo jadi moyeng, ger surak amal-amalan patari-tari.
0: Hidup bubar euy, hidup gembor, hidup hebat euy, hidup hidup hidupnya hebat euy si gembor euy. Hello, segambar ay, jago pilihan, oh, jago pulau buaya, Riau, oh, hello, hello, hello, hello, hello.
1: Anu lalajo kabeh tayanu mota saking ku panuju panuju nak kana kemampuan si gempar anu ditembongkeun dina eta acara.

0: tenang hola, tenang hola, jap hola. Tenang hola, oi. Tah, jadi bieu ku urang sarerea geus ka Bandungan. Kumaha kahebatan jeung kamahiran sawedung kilat? Didangulinkeun sanjata andalanana anu mangrupa sanjata khas urang Bali. Tah, ayeuna anu barista tandang nembongkeun kamahiran jeung kagagahanana nyaeta jago ti Pulau Borneo ti Kalimantan. Nyaeta si Punan jago pilihan ti suku Dayak. Ayo, Punan, naik ka luhur panggung.
1: Ceuk si Golang nitah ka si Punan, ngarah gara-gara naik kana luhur panggung. Ger atuh anu lalajo surak deui. Lantaran tetela acara nu saperti kitu teh memang arang langka. Atuh bisa dilalajuan ku umum atawa balarea mah saperti kitu kaayaan dina waktu harita. Mang jarang pisan anu lalajo manggihan kajadian saperti kitu.
2: Dahlia, waktu na perantos tanya kapan geningan. Alah, kedah dipungkas deh. Iya, serius si konseling nanti. Siapun tuan anu kasuhun, mohon jalanan serius kena kewajiban ya anu kedah ditaikin. Kedah diputar, siapun tuan anu kasuhun. Alah, kira sekedap. Ah, ya capek geningannya. Alah, nanti mintonkeun ka binekasan dina olah bela diri. Anu ti Bali, anu ti mana tidak yak teracannya.

Ya. Atuh da ngesang, mohon. Kang Danu nuhun kopina, Kang Tis atuh nuhun. Alah. Entosan deui ka rame-rame Kang Nen, mohon. Abdi nontonan capek yeuh. Nontonan eta nonton anu aduh kekuatan. Aduh kan insan atuh nuhun insan. Not Hanso, atuh nuhun, terima kasih. Insan biasa atuh nuhun. Alah, ampun dia rengha peranjug. Aduh, Gusti. Insan biasa atuh nuhun, pisan ka gegelana ka tampi. Aduh, atuh nuhun, jejak luhureun kasiron. Atuh nuhun. Ciseah Jalak Manco atuh nuhun Yudi Firmansah mangga sakantara di tetep layar heula Mama Lilis Ciwidey oge ajai perantos gabung atuh nuhun Ujang Mustakin atuh nuhun salam baktos pamugia sehat sadayana teras sadeui mangga di antos anu hoyong di absen mohon bari alung-alungkeun ah. Naon anu aya di dieu. Parabot alung-alungkeun ka paling dieu. Eh Mas, atuh nuhun. Teras oge anu dina Facebook teh aya Bunda Dinda, Ade Teh Yati, aya Ade Rosmi oge. Alah, kunaon eta? Teratih Pepen Den atuh nuhun. Jogjakarta hadir Gendis atuh nuhun. Atuh nuhun tetep layana Gendis. Aduh atuh nuhun insan biasa katampi gagegelanana jazakallah. Barokah. Mulyadi atuh nuhun, mul sehat mul. Mohon sehat selalu mul. Gendis Jogja salam baktos ke orang Jogja kamari. Oh teh amelnya kamari nu tos di Jogja teh. Mohon. Teras oge nungintun WA ya sadeui Marlan Jalan Budi Cimindi jadi cacing atuhnya pukul mari jadi cacing tiba tuh jajar aduh teras tos katebak cenah atosanna teh cecugar long mohon alah teu nuhun Mulyadi atuh nuhun. Teras mana tak Kang Yang atau nuhun Kang Yang suka mulia tuhan Yati Heryati hadir oge dina TikTok Dahlia Kang Suhana Askar Fitria oge hadir atau nuhun pisan teras hati yang ada mungkin ge aya Kang Suhana di Permata Biru Askar Fitria teras Teh Emma Cipagalo Girang Mayang Cilame oge hatur nuhun. Aduh, insan biasa hatur nuhun. Katampi pisan jejak ulahan kasiran hatur nuhun pisan. Sing kagantosan deui barokah. Menyela abangku. Persib menang, Radio Dahlia juara. Betul, komo Radio Dahlia juara, Persib juara. Wah, eta mah komplit. Ngeunah, dahar jeung gepuk ge. So. Teras Hasan Manco Kang Dedi Mama Lilis Ciwidey Esti Dago Diria Ciwidey oge Aman Abadi Cahya Dewiki Cibay Ciawa Karapitan teras Mang Uum sareng Mama Teh Tatat teras di Tehnia di sareng Pauyon Watasik nuhun watasik katampi kagelanana watasik katurun mase hatur nuhun insan biasa hatur nuhun pisan sadayana mohon mangga bilih bade ngalung-ngalungkeun barang-barang naon barang-barang rumah tangga mangga di antosan geusim kuring mohon pokona mah sadayana jatnika dirahayu oge teras pasoni SMBC Burangrang Lengkong Neng Widya Kalihibu teras Bu Hajah Yoyo pabrik kerupuk Sarina sareng ayuan sakula wargi sadayana sarerehat teras oge rekan-rekan ngador 27 sarerehat sadayana salajengna oge oma weekend di dadali wajah oo di dulatip salam baktos Kang Tis hatur nuhun es jerukna duh seger pisan Kang Tis katampi mohon jazakallah Miss Irius Wauci oge mancok sadayana Kang Agus Suherman sadayana mararancok hatur nuhun
teras ngadarangkeun ngarojong lumangsungna kana ieu acara dongeng Sunda.

0: Cici dompet oge hadir, hatur nuhun. Sehat selalu Kang Aris, mohon. Pokona mah sadayana nuhun anu mararanco dina radio Nasewang-sewangan, salam baktos di Simkuring. Sarerehat teras oge anu mararanco dina live TikTok Simkuring, hatur nuhun pisan. Tetep layarna hatur nuhun, Mang Aep di gudang rongsok oge salam baktos mohon. Perantos ngintun kagegelan hatur nuhun jazakallah. Pamugi sing kekentosan deui barokah kang sadayana sarehat sadayana anu live TikTok Dahlia ogé hatur nuhun manco hadir Mang Aep di gudang rongsok mohon hatur nuhun Adi Aremania hadir salam baktos sehat selalu anu manco dina live Facebook Dahlia ogé salam baktos live streaming pokona sadayana nuhun pisan pamugia dongeng sunat Dahlia sing teras janten hiburan kana kalbu pangbeberah kana manah wargi Dahlia sadaya. Nah, Simkuring undur pamit nuhun sadaya paratosanana punten samada kakirangan kelapatan insyaallah enjing urang tiasa tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeng radio pendeng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung ah go go go goyang.
1: Wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Komcleng. Komcleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

Ciang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

kesehatan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pengobatan alternatif canggih yang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Eits, tongkama mana heula? Saatos dongeng Sunda tidak liat, bakal ayah yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deye.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
4: Tos ngalami, Pak?
3: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitunya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: 107,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikat.

Gosong 1,5 Dahli FM Bandung. Goyang zik-zik, semakin asik semakin juara. Prung ah, gegegegoyang.

kayaknya basah-basahan ya wargi Dahlia berendam gitu ya. Terus udah gitu teh wargi Dahlia dikeramas gitu ya. Sahara dang bayang yang merasakan hal yang sama gak sih wargi Dahlia atau wargi Dahlia mah biasa aja. Aku mah menikah sahara dang walaupun sudah ber-AC ya di ruang siaran gitu ya. Tapi ada dang wargi Dahlia kenapa ini bisa begini ya wargi Dahlia. Semoga saja ini tidak kemarau panjang ya wargi Dahlia. Bahaya gak kemarau aja waduh kayak gini panasnya. Apalagi aduh udah kemarau ya wargi Dahlia ya. Kalau panas kayak gini biasanya pengennya tuh yang dingin-dingin, yang seger-seger gitu ya wargi Dahlia, air es gitu minum natenya wargi Dahlia. Pasti waspada nih wargi Dahlia, jangan sampai batuk-batuk pilek gitu ya menyerang wargi Dahlia semuanya. Tapi memang wargi Dahlia juga jangan sampai deh apa namanya teh kekurangan minum gitu ya, nanti dehidrasi wargi Dahlia bahaya, bibirnya pecah-pecah, tenggorokannya juga kering, terus udah gitu berbau lagi kalau ngomong wargi Dahlia, wah bahaya banget wargi Dahlia ya. Jangan sampai panas dalam pula nih wargi Dahlia, jaga kesehatan ah wargi Dahlia. Udah banyak banget tamu-tamu istimewa, tamu-tamu spesial, emak lagi, tamu-tamu spesial, tamu-tamu istimewanya.

selalu bergoyang buat semua warga Dahlia. Weh, kalau Langgam ikutan saja, ya enggak lah Ma. Mama pasti punya kahayang Langgam, Ma. Mama minta saja, Ma. Soal dipuihin atau tidaknya tergantung nanti, Ma. Apa yang digantung ya, Ma ya? Si Mama langsung typing, ey. Ari Wongso, tegang bergoyang. Hey Mas El sama Jalaya, selamat sore Ayang Minung. Goyang buat semua warga Dahlia tercinta, gocinya buat Ayang sayang. Makasih Ayang, sehat selalu. Langgamnya hitam, pengen hitam. Cina, ayo.

hitam Cina Wargi Dahlia. Mari kita goyangkan nanti langgamnya ya. Kita simpan dulu. Udah aku di playlist ya. Lukman, Pasar Baros pun bergoyang. Bunda Dinda, selamat sore Bunda. Langgamnya apa Bun? Langgamnya yang mana? Hadir langgamnya yang digoyang-digoyang. Yang buat Wargi Dahlia, gocinya buat Ayang Minul Cantik. Ah Bunda, menisok itu, menisok ada risin. Amit ya Bunda.

sebelum ada kamu boleh. Bayangin buat semua wargi Dali yang lagi panteng aja Wilujeng Wayah Kia bacanya buat diriku sendiri. Makasih udah dibacakan. Oh sama-sama. Erati juga apa kabarnya batu jajar tren-tren. Pokoknya panteng terus Dali ya. Bagus. Waalaikumsalam Kang Awang Irawan di Paseh. Ibun Kang Wargi Dalia salam kenal. Tanggamnya Juragan Empang. Wih, Juragan Empang kemana tuh Juragan Empang? Waalaikumsalam Irpin di Wanaraja Garut ngegoyang buat Teteh Minul aja salam kenal. Asik, terima kasih banyak. Selamat bergabung di dunia goyang Cekokom atau Anisok Ogoan ngadat didinya.

11 22 1015. Tapi boleh juga deh yang warga Dahlia nelpon. Hai baby ayah, kenapa kau nong-nong aku baby? Baby ayah mau ngasih apa? Baby ayah mau ngasih gift ke aku, iya kan? Anu mana ya tanya? Alas ya, Mas Tomo. Oh Mas Tomo, sini Mas. Gimana cara mengundang aku? Apakah harus disebar undangan? Atau bagaimana? Aku gak bisa, Mas. Kumaha tah ya, cara anakku maha.

kabar Gidalia ya? Bisa on air di sore hari ini yang digoyang-digoyang-yang ya. Oke. Okay. Iya ada Jahe. Jahe aku kangen sama kamu loh Jahe. Kamu kemana aja Jahe? Aduh Jahe. Kangen Jahe. Ada rindu super guacinya buat Ayang Metugas. Sehat. Terus juga

0: Dut, Dahlia, asik atuh?
1: Asik atuh, perumah, go ya.
0: Nggak, bukan?
1: Ernie
0: Katapang? Ernie Ngopepang?

0: Erni. Erni sayangku, cintaku.
1: Apa nih, Nun?
0: Kamu di mana?
1: Aku tak habis pulang kerja ini.
0: Lagi apa? Di luar naon, di luar jangkauan. Di luar oh, di luar teras. Anya enggak usah tuh ngomong di imah, kita meni gustin sama aku astagfirullahalazim. Kagak labi ah.
1: Digoyang.
0: Asik, semangat. Asik. Nah, heroan saham ke jeung hoye hay hay hay segala. Enggak tahu. So kamu teh pengen langgam apa sayang?
1: Pengen langgamna eta we pura-pura.
0: Pura-pura. Jangan ya. Pura-pura. Make jangan atuh Erni.
1: Oh, jangan pura-pura.
0: Iya Erni, kamu jangan menyusahkan aku sore ini Erni. Nanti aku tik pura

0: Aduh, Erni, so goyangkan buat siapa Erni?
1: Iya, sebentar. Oh, digoyang nah, kalau minum.
0: Kenapa Erni ada yang nagih? Amin. Minum. Ya, amin.

0: ada ingat. Mm-hmm. Pohon dia kan lah.
1: Terus
0: Nenek Ica Maha Jeha udah ya, Bunda Dinda juga gitu ya, Mama Lilis, Bu Angel, Magege, satu A menepong
1: ya, alhamdulillah lah. Panteng radio. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgangnya Dahlia. Bro, go go go go ya.

gadis Taurus terjerat hutang. Karunya Surmail. Bener kan? Ah, Yolangga membelakukan Erni mah bener-bener luar biasa bisaan. Eh, Mama Joda masih kakau di sana, sawerannya kurang Mama Joda. Aduh, kita membelakukan bareng-bareng. Ayang Minol di sini, yang digoyang-digoyang, yang wargi Dahlia ya. Siapa ini? Fanny, abang sayang. Mau kemana tuh abang? Brunga, go go go.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Asik, asik, asik. Dokter Cinta, terima kasih. Dokter Cintaku, sayangku, tak unyu-unyu. Aduh, meniku keke ya, terjerat rasa yang ada, rasa yang pernah ada. Hai Abah, Abah Dede, terus juga ada Dokter Cintaku, terus juga tadi ada siapa ya? Aku tuh pengen lihat dulu siapa kita sapa warga Dahlia di TikTok Dahlia ada siapa ya? Henry, Kalimantan kan Henry, padahal kamu orang Garut kan ya sayang? Ya kan tadi tuh seperti itu kan ya? Takutnya salah kalau Bang Wawan aku kenal dari Bantar Gebang. Iya kan Bang ya? Bang ya? Abang? Bener kan? Si Abang mah taradek ngegib ke aku teteing tah. Mamang Tis OTW kesan mobiliar, hah? Panana Iman suruh ke Dahlia. Maksudnya gimana? Mang Tis, Mang Tis, kalau Mang Tis asa apal Mang Tis teh kelanya Mang Tis. Biliar di dia mah tuh base camp namanya. Biliar mana ieu teh? Bung Bulang. Orang Bung

0: Nasa haya nga buang. Isar teka mana hungkul, abis itu bertanya-tanya, sempat bertanya-tanya, apa salah dan dosaku Isar? Ingat engkau tidak pernah.
1: Minta kau buang-buang
0: ayah,
1: ih.
0: Eh, yang bener lu.
1: Bener, Antung.
0: Oh gitu, masa sih?
1: Ya.
0: Jangan mentang-mentang cantik ya. Dikit tuh kan mah cicing. Henry, makasih Henry. Henry, aku kan jadi terhangru. Tapi Henry kamu salah, kamu mah ngegip salah. Oh iya bener, tapi bener. Bener.
1: Akun anu gede na, akun anu ayah.
0: Ayah, akun gede anu abi mah gak sedih iya dijual. Itu
1: maksudnya nu layar ageng nam.
0: Ali mah, abi mah hayang Ali tuh abi mah resep dijuru. Dah abi mah namru, kawas dirimu.
1: Ari teh hayang ketembong, teu nyempil di
0: jurung. Mah nya atuh da nyempil-nyempil oge abi mah da geulis katingali ieu. Ya.

0: apa sayang?
1: Cinta membawa derita.
0: Cinta bawa luka, rindu agar balas gitu, dalam. Ya. Cinta naon atuh nu mana?
1: Ya, eta cinta membawa derita.
0: Judulna teh cinta membawa derita.
1: Mudun.
0: Ah, yang benar.
1: Benar ah.
0: Sambil digoyangkan aku sambil cari.
1: Kang wayang duluannya.
0: Cinta bawa luka.
1: Ayo
0: ge cinta 24 jam, cinta bercabang.
1: Ya,
0: cinta,
1: ya.
0: Cinta apa tadi teh?
1: Membawa derita.
0: Cinta.
1: Ting bawa derita. Pokoknya namanya cintana ya deritaan.
0: Cinta bawa luka, rindu balas dendam.
1: Pak Uci dan Uyar B, Kang Genta, Pak Iwan, Arno, Kang Ayi, Kang Dedin, ayahnya, dan
0: Bukan,
1: Opin,
0: Tahyati. Kalau sebentar-sebentar Isan, aku kalau nanya ke Kang Diwan pasti aku dimarahin. Kebiasaan, cina pohon, cina gitu.
1: Aduh, apa ya? Cuma itu aja yang tidak dia yang berani nyarekan ayang, di on air pasti di pareman.
0: Terus?
1: Terus kesahannya tadi teh Nenek Ica, Nenek Putri, Kang Ius.
0: Tuh kan bener aku, kamu yang kurang ajar. Cinta bawa duka, rindu balas dendam. Iya itu, puntennya itu judul langgamnya itu. Cinta bawa duka. Atau yang diantep kan.
1: Teh itu, Kang Herman, teh itu Mimi, Kang Tata, Mama Aji, Mama Ika, Teh Ratna. Apa kan nama saudara wargi rakyat tercinta, we?
0: Kuma Isar, we Isar bahagia, aku menderita.
1: Oh, atuh bahagia pisan. Gocin.
0: Gua siapa?
1: Buat diri sendiri, atuh.
0: Ah, egois, panteng radio.
1: Seneng dah ya, anak-anak warga senyata, dia perlu ngogo-goyang.
0: Egois, buat diri sendiri, egois, Lesti gitu. Ih, Andri, makasih.

0: Dangdut, Dahlia, asik atuh.
1: Perungah.
0: Siap digoyang ya, Nenek.

Ay, Nene, terima kasih banyak, Nene. Cayangku, cintaku, kita goyang lagi deh Wargi Dahlia, langgam yang asik buat kita semuanya, supaya Wargi Dahlia di sore hari ini merasakan hal yang sama, kegembiraan. Jangan sampai ada kegelisahan di antara kita. Pokoknya mah kita mah harus bersenang-senang lah sore hari ini mah, bersama yang Minu yang digoyang-digoyang yang Desa 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sekasik. Prongah, go, go, go, goyang.

0: sekarang jam 5 sore. Jam 5 sore. Go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Dahlia FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi denda senilai 875 juta rupiah kepada PT Indosaku Digital Teknologi akibat penagihan yang tidak etis oleh debt collector yang melakukan prank panggilan palsu ke pemadam kebakaran di Semarang untuk meneror nasabah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah dan menggantinya dengan skema jalan provinsi berbayar untuk ruas jalan milik pemerintah provinsi. Wacana ini didasari oleh prinsip keadilan bagi masyarakat karena menurut Dedi, sistem pajak kendaraan bermotor yang berjalan saat ini dianggap kurang proporsional karena memungut biaya tahunan dari pemilik kendaraan tanpa mempertimbangkan intensitas penggunaan jalan. Persib Bandung dipastikan tidak bisa diperkuat oleh Levin Kurjawa hingga akhir musim Liga 1 2025-2026. Kepastian ini didapat setelah pemain bintang asal Prancis ini mengalami cedera saat bermain lawan Persija Jakarta di Stadion Segiri beberapa waktu lalu. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: gegas, kita nyak mundur, kita tetap gas.
1: Hey, ada Henry di sana, lagi apa? Uje, Uje. Aku melihat Uje, asli Garut, sehingga orang Baduy, Mami. Uje, Uje kemana itu? Amerika, Inggris ya itu ya? Ah, makasih Uje Asgar. Menang jodoh. Ah, banyak Arka Putra menang jodoh. Cina, eh asik. Ada can merenang jodoh. Boga, kabogoh di dia. Nah, bisi pengen punya pacar ya.

sana. Dokter Cinta juga. Mbak Oyip, oh Mbak Oyip, apa kabar Mbak Oyip? Makasih Mbak Oyip, oh Mbak Oyip. Bode 33, ada Bode 33 juga ya ternyata.

rasa, yuhuy, baru kurasa, ah menisok. Minta langgam, tapi nasok, tebisa judulnya naon, ah ini capek, prung, ah, goyang.

0: Apple Pay. Eh, Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Jangan kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

jangan sampai ada kesedihan di antara kita ya. Wargi Dahlia mah harus sara rehat, harus semangat ya. Sedih boleh, manusiawi ya Wargi Dahlia ya. Nangis boleh, tapi jangan terlalu gitu ya. Secukupnya saja seperti makan.

Dahlia. Au! Entre-entrean warga Dahlia sebelum maghrib ya. Aisugi makasih Ismet juga hatur nuhun Nilam, Bunsa, Bunda Salma, Vicky Noi juga ya, dokter cintaku, terus juga Amelia Septi alias saha ngaranna teh? Oh Rini Otik ya. Terus juga ada siapa? Ada Siti. Terus juga ada siapa? Ismet. Ada siapa lagi? Aisugi Ismet lagi. Ada lagi? Duh, aduh, aduh. Iu, namanya Itiu. Mari kita tengok di 0811 222 1.

0: kira-kira dari tadi baru digoyang sama ayang hampuranya. Aduh. Mana tadi teh ya? Siapa ya tadi teh? Tuser. Woi, Tuser. Waalaikumsalam. Arini, kemana aja Arini? Ah, ini my store. Ta iya ta. Salam kangge padamel Aaldi. Ta ini my store 98 tadi teh ini. Aduh, makasih sayang udah ngingetin.
1: Ayang, ayang.
0: Ini satu penelpon yang digoyang, digoyang. Dada sayang yang digoyang, digoyang yang dangdut.
2: Yang
0: Dahlia asik atuh prom a gogo. Hey! Iya, my star. Yang digoyang, digoyang, yang dangdut, Dahlia, asik atau perung, ah, go, go, go. Bagaimana kalau kita langsung bergoyang di

cantik opo ya, panteng radio. Ya. Sehat selalu. Asik. Terima kasih Teh Santi. Terima kasih wargi Dahlia semuanya. Bentar lagi azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Ya wargi Dahlia hatur nuhun sudah ikutan bergoyang bareng Ayang Minul di sore hari ini. Ah, Kang Suherman mah kaporotan bejakeun kasih teteh. Udahlah, en gitu. You and me and en. Gak kepuihin, tolong dimaafkan. Insya Allah besok kita ketemu lagi di acara yang sama, yang digoyang-digoyang, yang dari jam 4 sampai jam 6 sore. Ayang Minul mesti pamit. APB-nya Mas Tomo, terima kasih banyak ya. Kang Diwan, musik director juga, hatur nuhun, terima kasih banyak. Terutama buat wargi Dahlia yang ada di TikTok, dan juga wargi Dahlia yang udah goyangin WA Dahlia. Hatur nuhun, prong ah, go, goyang.

Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Dahlia masih panteng Dahlia Indonesia Asik di 101,5 Dahlia FM. Langgam pop Indonesia paling asik hanya di Dahlia. Dahlia.

Hatur nuhun, hatur thank you. Masih barengan sama Ricky Loven di Degemas Kamu. Si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecet bagikan batu bola bertatakan di rukun cinta di sebelum jumpa kanyang menerawang. Oh tidak. Oke. Hari ini waktunya Ricky Loven seperti biasa untuk ngudek-ngudek ya. Ngudek-ngudek. Ngajakin wargi Dahlia untuk request lagi. Request jadi setengah 12 Mei 2026 lagi. Pengen kupingin langgam apa sih wargi Dahlia? Langgam apa yang bisa bikin refresh atau juga tenang mungkin kepala ini di tengah mendengarkan berita-berita yang bikin deg-degan dakdikdukser wargi Dahlia atau mungkin dengan tekanan-tekanan pekerjaan ya. Yuk mau request langgam apa Ricky Loven, langsung buka line request on the airnya. Boleh lewat WhatsApp, boleh di 0811-222-1015 atau mau masuk line telepon nanti bakal dibuka lewat WhatsApp call atau juga nomor teleponnya di 73028 dan 7311710. Yang pengen datang sendiri juga boleh ke Jalan Burang nomor 28 Bandung, dicatat jangan lupa datang ke sini ya. Tapi yang lagi jadi heboh wargi Dahlia, ternyata katanya ya memang sudah dicanangkan setiap 6 tahun sekali. Di 6 tahun sekali akan ada muncul virus-virus baru, seperti waktu itu kan ada virus burung, virus antraks ya, virus COVID, dan sekarang muncul lagi setelah 6 tahun ada virus hanta wargi Dahlia yang membuat dari badan-badan tuh demam-demam, sakit kepala, badan bintik-bintik wargi Dahlia, tingkat kematian sampai 40%. Ngeri juga sih, dan katanya udah ada yang masuk ke Indonesia wargi Dahlia. Oh tidak. Mudah-mudahan tidak akan ada yang pernah mengenai kita wargi Dahlia ya. Jangan ada ya. Ya sudah kalau gitu, requestnya wargi Dahlia tungguin. Siapa tahu wargi juga pengen salam-salam atau juga mau kasih tahu keadaan sekitar atau juga keadaan lalu lintas. Boleh, Ricky tungguin.

Yang request langgamnya Andika Kangen Band yang judulnya Genting sama Ricky Lover udah diputerin ya. Ditunggu. Yang lainnya yang belum sama Ricky Lover diputerin he. Kita sekarang mau ketemu dulu sama yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Mau dibacain kira-kira udah ada siapa aja. Coba ya. Kita ketemuan dulu sama requestnya dari siapa ini? Kak Aman Abadi di Jatinangor. Gue ini buat sama Wargi Dahlia. Request sini buat Ricky Lover. Semoga sehat selalu, tambah banyak jobnya, rezekinya semakin sukses. Amin. Terima kasih banyak ya. Bung Sudi juga putihan, pengen armadanya boleh ditunggu. Buat Ricky Lover duluan, buat Isar, Ndagovin, Kang Genta, Nana Permana, Renia Otik, tahu nih buat semua nunggu berlalu panjang. Kalau perlu langsung se-Indonesia disebutin satu persatu ya. Kurang panjang ya. Kang Deddy Kurnia.

putaran awal-awal ya. Digoyangnya buat Aiki aja, semangat siaran, terima kasih banyak. Terus ada Mami Paulina Martinez, selamat malam. Dede Mas Carlitos, Mama lagi pantengin Radio Dahlia. Oke, terima kasih banyak. Terus ada gitu juga ada Mbak Aici, Bay Hadir Ariki, kucing betina cantik yang seksi yang berambut pirang. Gaknya buat Sugar, Kak Heri, Santi dari IRB, We Got Semua Bayi Gocin. Buat CEO yang lagi kerja aja. Oke, kalau gitu Riki mau puterin dulu langgam-langgam yang lain, jangan lupa. Nanti di jam kedua kita masih ada kuis Hydro Koko yang berhadiah 100 ribu rupiah.

yang grup B, yang lainnya yang jawab A juga, tapi yang satu disalahin, satu lagi dibenerin, itu lagi kasus ya Warginal ya. Tapi itu juri-jurinya tetap aja balenggang di atas sana Warginal ya. Apakah akan terjadi mari kita kawal proses ini ya. Ya sudah, udah pada siap belum? Kita mau angkat line telepon you 73028 atau 73117100 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira ada di

0: Sehatkah dirimu?
1: Aku baik-baik saja.
0: Oh, Miong Congkak, begitu kangen aku.
1: Lihat tiga ya, ada Rebecca.
0: Sepertinya nanti Rebecca harus bertemu dengan kawanku yang satu ini. Kita bikin konten bareng ya.
1: Semua diembat ya sama Rebecca.
0: Oh iya, iya dong ya.
1: Dari saya juga tidak salah ya.
0: Tunggu saja, masih ada lagi nanti konten di depan sana loh. Akan selalu ada tiap minggunya, seminggu beberapa kali lah pokoknya. Mari kita buat Kota Bandung ini gojang ganjing, Em. Oke deh, kalau gitu mau request lagam apa hari ini?
1: Dari itu Andi Sagala ya.

0: Gitu aja.
1: Juga.
0: Oke.
2: Buat Aiki, satu lagi.
0: Amin, terima kasih banyak, Besti.
2: Yuk.
0: Panteng radio.
2: Panteng dari anak-anak langgamnya.
0: Goyang balik. Oke, nanti requestnya yang punya Kang Genta sama Rika Lovin bakal diputerin. Aku mau lanjut lagi. Ke teman dulu sama request yang masih lewat WhatsApp-nya. Hai, apa kabar buat Tenani Memori di Cicahem hadir? Katanya Kak Riki, terima kasih banyak. Terus Kakak Iki, aku udah pulang dari Brazil. Cenah Iki terjualan Nagasari. Cenah rasa jengkol di Barcelona. Ada-ada saja.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemes si kamu, si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucing atari seberjubah kanyi matrawa. Oh tidak.

0: Ada yang botol, yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh

0: sekarang jam 7 malam. 7 malam.
1: Goyang, asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia FM. Dahlia Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 13 Mei 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Pungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526 Bandung. Berdasarkan informasi terbaru per 11 Mei 2026, kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Syekh Ahmad Al-Misri kini menemui babak baru. Syekh Ahmad Al-Misri telah ditangkap dan ditahan oleh otoritas di Mesir. Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan Syekh Ahmad Al-Misri sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santri laki-laki pada bulan April lalu. Selain itu, status WNI Syekh Ahmad Al-Misri dicopot oleh Negara Republik Indonesia. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah dan menggantinya dengan skema jalan provinsi berbayar untuk ruas jalan milik pemerintah provinsi. Wacana ini didasari oleh prinsip keadilan bagi masyarakat karena menurut Dedi, sistem pajak kendaraan bermotor yang berjalan saat ini dianggap kurang proporsional karena memungut biaya tahunan dari pemilik kendaraan tanpa mempertimbangkan intensitas penggunaan jalan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: Gegar Gempita dan Asyik.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asyik di 101.5 Dahlia FM. Terima kasih banyak Wargi masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Loven, masih stay tune di sini ya. Dan kita mau baca lagi request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Udah banyak banget yang baru mau bergabung. Kalau bisa ditahan dulu, jangan request lagi. Nanti di jam selanjutnya ya, takutnya kebacain Wargi Dahlia kayak kemarin ya, mepet waktunya soalnya. Langsung aja dikebut lagi kalau begitu. Ada request dari Nenek Ica, katanya Dede Gemes, kalian sumpah menu lucu banget. Dede Gemesku suka sama senyumnya sendiri kalau lihat ini tesnya. Konten yang kemarin ya, tapi sekarang juga ada konten yang terbaru Wargi Dahlia, tapi itu bukan aku, tapi San juga sama gilanya Wargi Dahlia ya. Jadi kalau kita disetuin akan gonjang-ganjing dunia ini ya. Tapi tunggu saja karena ada konten lagi yang terbaru, mungkin atau besok atau lusa nanti Ricky Loven akan muncul lagi tentunya dengan kemenohokan yang ada ya. Tadi S12 sudah diputer Nenek di jam pertama ya. Makasih buat S Jalan Kaca Piring. Kayaknya buat Kedalia Aga Diki dan ini Kopik buat semua nunggu berdua panjang aja. Ada Mama Fiandi katanya selamat petang, Aiki selamat malam juga. Bayati hadir katanya lagi mangkal di Monotreso lagi cuaca cerah, secerah hatiku semoga laris manis amin. Pengen langgamnya dunia masih berputar, boleh ntar ditungguin ya. Terus ada gitu juga ada Ardian di Pasir Kemir, pengen langgam gamawan udah diputar di jam pertama buat Teh Isra Ati Sunarti habis sejuri Nana Permana buat semua nunggu berdua panjang. Udah gitu juga Binong Jati sih. Apa ini Teddy ya? Pengenin memeluk dirimunya, boleh ditunggu sebentar lagi ya. Buat Ricky Loven duluan, udah gitu buat semua Wargi Dahlia aja. Oke, okay. Wow, Cudi Jalan Suci hadir di silaturahminya buat Isar Ibun dan Nuai Sugi Cucu Gelang Sati Kopi. Buat semua nunggu berdua panjang dikumin juga jadi satu. Oke, okay. Kang Sohara di Permata Biru, pengen dakwahi boleh ditunggu. Buat semua Wargi Dahlia tercinta, thank you banget. Udah gitu juga ada IRB, kata IRB, aku ini adalah aku angin, Dewi angin-angin, kumasih. Oh, si Atatnya kemarin maksudnya aku adalah Dewi Angin-Angin tersesat di comberan. Bukan ya, kalau kamu adalah Dewi Angin-Angin yang tersesat di tempat-tempat pada gadun ya.

0: Barusan Wargi lagi kupingin lagi puterin langgamnya Darman Manik yang ingin memeluk dirimu. Tadi udah ada yang request. Sekarang kita mau buka line telepon dulu sebelum kita bakal ketemuan sama kuis Wargi Dali. Udah pada siap? Kita mau ngangkat line telepon ya. Di depan kira-kira udah ada siapa yang mau masuk lewat WhatsApp call atau mau masuk juga lewat line telepon biasa juga boleh, tinggal pilih satu. Riki mau angkat, kira-kira ada siapa ya di depan situ ya. Langsung saja. Halo Dahlia Indonesia asik. Curiga iya mah ya, dayang-dayang semu iya mah ya, si dayang-dayang semu iya mah.
1: Apa kabar Dewi Angin-Angin?
0: Kamu kayaknya Dewi Angin-Angin bukan aku. Kalau aku kan Dewinya Dewi Goyang Dombret kalau aku.
1: Dewi-dewi angin yang ada selendangnya enggak terpakai jadi kelihatan.
0: Itu mah kamu meren ya. Kamu mah sengaja pakai kain-kain yang tipis halus yang menerawang biar bisa dilihat para gadun-gadun ya kan.
1: Mana konten yang terbaru coba keluarin.
0: Nanti dulu kan, hari ini munculnya yang san-san dulu, nanti baru aku lagi gitu. Kenapa sih kamu penasaran banget? Kenapa sih?
1: Kenapa kalah sama san-san itunya, bajunya?
0: Tunggu dong, semuanya harus bertahap ya. Kalau aku kan bikin konten bukan cuma buat sekali doang. Maaf ya, aku sudah punya planning bikin konten selama 5 tahun tahu.
1: Aduh, aku itu gak rugi yang jadi.
0: Jangan salah ya Bu ya. Tentunya ini semua aku lakukan tentunya untuk menggait para manusia-manusia bumi.
1: Oh tidak.
0: Kenapa kamu juga pengen ikutan seperti aku? Kamu ingin membuat konten-konten yang seperti itu?
1: Enggak sih, itu kayaknya kalau di aku gak pantas.
0: Oh enggak, ya, memang gak pantas ya. Kita tidak membutuhkan talent-talent yang burik ya. Tidak butuh ya.
1: Aku kan itunya bajunya pada branded.
0: Oh luar biasa ya. Branded, luar biasa. Branded langsung datang dari Cikawau ya.
1: Bukan, dari Astana Anyar.
0: Dari Astana Anyar, luar biasa loh Bu.
1: Segala dipakai, itu kan murah-murah di Astana Anyar.
0: Oh iya.
1: Bermerek lagi.
0: Luar biasa bermerek. Kalau aku tentunya bukan dari daerah yang cukup mahal, tapi aku sengaja semua kostum aku langsung bawa dari hutan Cikole loh.
1: Nanggebok jauh.
0: Mangrupa dan nonan keringnya, mangrupa dan nonan keringnya. Mau balik ngomong jeung iya mah. Langsung mah mereka sanggam apa cina.
1: Ya kau geliur ngomong jeung iya.
0: Cager. Gancang mereka sanggam apa bisa dicekek logor.
1: Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Untuk dibully kamu mah. Gancang mereka sanggam apa?
1: Iya we Agnes Monica Kak Iki.
0: Yang mana?
1: Cinta ini tak ada logika.
0: Gusti Nu Agung ya, harus pakai logika zaman sekarang ya. Jangan-jangan mau dibodoh-bodohin oleh cinta.
1: Biar pakai logika wae kan sirah.
0: Cucu, kenapa trauma ya? Goyang-goyang langsung. Jeprut lagi dah lihat sih, jeprut.
1: Kan aku bapak nyiar nawe aku mah, maksudnya ngejeprut, meluan jeprut.
0: Cepat kamu langsung absen.
1: Oh buat kayak Iki duluan. Thank ya you. Pertahankan kejeprutannya, keebel-ebelannya. Supaya jalan Rio semakin penuh. Buat Danu doain Mama Ape Pundayase, Mama Bayu, Eci Bay, Wa Uci, sama Cik Isar, Umi Yuna. Udah aja segitu Kak Iki.
0: Baiklah, terima kasih banyak ya. Jeprut kurang EF ya mah. Panteng radio.
1: Pantang Dahlia, anak-anak lengannya dari Prago Go Go yang dada Dewi Angin-Angin anu kena.
0: Dasar ya, kamu ya, dasar kamu ya, awas kalau ketemu ya akan aku cacang.

0: Saatnya kuis Hydrococo. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: You, saatnya waktunya kita ketemuan sama kuis Don't Stop No Hydrococo. Setiap orang pasti pernah mengalami fase-fase dalam hidupnya. Kadang tertawa, kadang sedih, kadang marah, kadang terkejut, kadang-kadang harus bangkit dengan proses jatuh bangun yang ada. Don't Stop Now, pasti ada jalan jika mau bangkit. Saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp kuis Radio Dahlia FM ke 0817 690 1015 dengan format ketika Hydrococo segar pisan. Ey, Don't Stop Now, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan cerita. Oke, setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai Rp100.000. Dan ada passwordnya kalau Riki sebutin kuis Don't Stop Now, wargi sebutinnya Hydrococo seger pisan. Ey, Don't Stop Now, lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan baiklah, akan kita coba untuk menelpon di depan sana. Kira-kira ada siapa yang bisa kita angkat teleponnya? Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Kita coba. Apakah akan diangkat? 3, 2, 1. Oke, baiklah, tidak diangkat saudara-saudara. Baiklah, tidak diangkat saudara-saudara ya. Kita coba yang lain, kita coba yang lainnya. Apakah

0: Jangan lupa yang udah menang diambil hadiahnya biar ada dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong hidrokokovaren apa saja. Dan pengambilan hadiah tidak boleh lama-lama, tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Hidrokoko.
1: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hidrokoko akan selalu menemani. Don't stop now.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di dega mesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanyi matralam. Oh, tidak.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Amelia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Semakin asik, semakin juara gak kerasa wargi atau gimana ini teh. Udah jam segini, Ricky Lover teh harus pamit kumaha atuh. Baca dulu beberapa request yang masih sempat kebaca ini ya. Ada Mr. Ius, terima kasih banyak pengen Siva Magnolia Pricintaku. Udah kita juga ada Bebeb Derry. Katanya kayak Ki request bikin konten sama Om Didan lucu kayaknya. Oh ya ampun, kalau sama Om Didan mah bakal rebutan week ya. Kalau sama Om Didan nanti Ricky bakal rebutan week ya, rebutan rock nanti sama Om Didan ya. Udah digoyangnya buat sama wargi Dahlia di komen.

Di satu aja ada Teh Elis Jalan Peta Hadir. Terima kasih banyak. Ada Teh Santi Kopo Atur Nuhun. Udah kita ada Kang Lukman. Ada dua Ayu di Cipanas. Teh Karisma Pasko. Thank you ya. Jangan pas hari ini. Sebentar lagi Riki bakal puterin, oke? Okay? Udah gitu juga ada Karisma. Terima kasih juga buat... siapa ini ya, 0895 sekian-sekian. Kenapa chatnya dihapus lagi? Belum dibaca sama aku ya. Belum dibaca sama aku, jangan bikin emosi ya. Udah kita terhati di Jelantin Batu Jejer. Terima kasih banyak. Ada Teh Yuli dari Soreang. Ada Mama Aji, selamat malam. Thank you buat Teh Yusi dari Ciwide. Gusti masih banyak. Ada Kak Devi, ingin memeluk dirimu, udah diputerin ya. Ada Kang Hasan Hadir. Ada Kang Ayah Bubat, terima kasih banyak. Ada Kang Acep Kamaludin, terima kasih banyak. Ada Amalia juga, terima kasih ya. Yang gak sempat dengerin kuis nanti besok lagi ya. Terima kasih banyak. Kalau gitu Riki telepon pamit sekarang. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go, goyang.

0: Yes, langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah. Free wisata Taif, free tes Rih Raudah, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihuddin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

semua 0811-222-1015. Onernya juga war dari sekarang lagi dari semua ya. Dari Purwakarta tadi ada band Kucuri Lagi Hatimu. Udah buat semua wargi, bobo talking Persib aja. Semoga Persib bisa hat-trick juara biar kota Bandung hajat gede lagi. Apa? Hajat lagi. Aku belum siap sama kemacetannya wargi. Tapi seru sih ya. Temalah di Cilame juga Riri bukan Ririn ini.

0: Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh. Jadi harga tiket masuknya mulai dari 80.000 aja untuk periode 11 sampai dengan 24 Mei 2026 ya. Tiket weekdays-nya cuma 100.000 dan weekend-nya cuma 135.000. Kalau mau lebih murah datangnya bertiga di weekdays ya, karena harga tiketnya jadi cuma 250.000 untuk 3 orang, alias cuma 83.000 aja per orang. Murah banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja liburan ke Trans Studio Bandung, dapetin promo amazing deals-nya sampai dengan tanggal 24 Mei. Pesan tiketnya ke website www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you the unique workplace indoor theme park. Angkat dulu on air-nya. KIP Dahlia. Halo. KIP Dahlia. Gak mau ngomong ya udah yang lain. 73.028 KIP Dahlia.
1: Dahlia, nah.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Iwan.
0: Iwan di?
1: Cicalengka.
0: Pengen langgam apa?
1: Ada band.
0: Ada band tadi, udah ada yang lain?
1: Oh, itu aja, pilot.
0: Pilot yang mana?
1: Pajang hidup gua, punya sepanjang itu judulnya apa lagi?
0: Boleh digosin buat siapa?
1: Buat dari aja deh.
0: Udah,
1: selamat
0: itu aja.
1: Sampai tuntas.
0: Oke, terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, Dahlia, malam dia Dahlia pulang ke buku-buku ya.
0: Berikutnya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Bang Heri Pasko, Ceriwi.
0: Kang Heri pengen langgam apa?
2: Minum sita berkep ya.
0: Hijau daun digocin buat siapa?
2: Ah, biasa weh, orang kamu orang gerlok teh ya.
0: Udah gitu aja?
2: Gitu aja teh.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia enak-enak, langgamnya Dahlia, bumbu-bumbu goyang.

0: Pargi Dahlia kami
1: hijau daun.
0: Mau denger yang asik-asik pantengnya Dahlia,
1: bukan yang lain, Dahlia.
2: Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
3: Wah, wajib ikutan nih.
4: Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
2: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
5: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja dengan format Hydro Koko spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
6: Persembahan Hydro Koko Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
7: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Edit Suherman.
0: Kang Edit Suherman, teh pengen langgam apa?
1: Cari income.
0: Siapa?
1: Inka Kristi.
0: Kalau selain itu apa? Jangan yang terlalu lama.
1: Yang terserah, yang pilihin aja lah.
0: Pilihin aja, digocin langsung buat.
1: Buat yang ini sama Teitar, selamat ulang tahun.
0: Terima kasih Pak Anteng Radio.
1: Kang Dahlia, enak-enak klubnya. Tadi aku lagu gue ya.
0: Belakang Kang Edit ada siapa lagi? Halo. Kak Ibe Dahlia. 7, 3, 11, 7, 10. Kak Ibe Dahlia. Masih malu-malu, ya udah langsung aja. Atau satu lagi nih, Kak Ibe Dahlia. Halo. Terputus, ya udah deh, goyangin langgam enak berikutnya aja wargi semua. Yang lain masih ditungguin ya WhatsApp-annya. War on air-nya juga mangga sampai ke close WhatsApp-nya nih. Di 0811-222-1015. Cobain aja terus wargi semua. Atau ke nomor telepon 73028 sama 73111. Yang penting pantengin di sini aja sampai jam 10.

0: Wargi Dahlia, pilihan saya Krisdayanti ya cuma satu, Pantang Dahlia, bukan yang lain, Dahlia.
1: Halo Wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia.
4: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
5: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
6: Dahlia FM. Dahlia Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi Dahlia FM. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 13 Mei 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Pungkur dan Tank Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526 Bandung. Berdasarkan informasi terbaru per 11 Mei 2026, kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Syekh Ahmad Al-Misri kini menemui babak baru. Syekh Ahmad Al-Misri telah ditangkap dan ditahan oleh otoritas di Mesir. Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan Syekh Ahmad Al-Misri sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santri laki-laki pada bulan April lalu. Selain itu, status WNI Syekh Ahmad Al-Misri dicopot oleh Negara Republik Indonesia. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah dan menggantinya dengan skema jalan provinsi berbayar untuk ruas jalan milik pemerintah provinsi. Wacana ini didasari oleh prinsip keadilan bagi masyarakat karena menurut Dedi, sistem pajak kendaraan bermotor yang berjalan saat ini dianggap kurang proporsional karena memungut biaya tahunan dari pemilik kendaraan tanpa mempertimbangkan intensitas penggunaan jalan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
5: Baru saja kilasan informasi.
7: Kilasan informasi.
5: Persembahan

0: bibir.
1: Buah bibir.
0: Buah bibir.
1: Nantikan.

jelas ini bukan lagam terakhir di KIP wargi semua ya. Kita masuk di jam yang kedua. Obet Cicalengka, selamat malam. Langgam pengen digoyangin aja buat siapa nih? Buat Riri aja, love you. Oh ya ampun, love you more deh kalau kayak gitu ya. Ada Alin, ini di konveksi Ashova. Hoyong langgamnya digoyangin buat Riri aja. Sat-sat. Dai Cianjur, selamat malam. Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanyar, kemana aja. Karisma.

0: pengen dimak aja. Buat semua yang lagi pantengin KIP malam hari ini, kita angkat lagi ya. On air di jam yang kedua ada siapa? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Mang Nana Tereli.
0: Mang Nana pengen apa?
1: Pengen Setia Band.
0: Setia Band yang mana?
1: Yang Johan.
0: Yang mana?
1: Yang kehilangan atau hilang itu.
0: Yang mana? Kalau yang kehilangan baru. Firman, kalau yang baru hilang ingatan.
1: Ya itu.
0: Ya apa itu teh?
1: Yang hilang ingatan.
0: Nah gitu atuh yang jelas. Soalnya yang ditakol ini mah ya. Pengen digocin buat siapa?
1: Gocin buat Wauci sama Taisa. Super gocin buat Teriri aja tuh. Lancar selalu.
0: Amin, terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak enak. Ragamnya Dahlia Puma, go go go ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net
1: 101,5 Dahlia FM.
2: Yang asik-asik.

Rp135.000 dan kalau wargi datangnya bertiga di weekdays, itu harga tiketnya jadi Rp250.000 untuk bertiga. Jadi kalau dihitung-hitung, cuma dapat Rp83.000 loh per orangnya. Murah banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung

0: with you to Unique Walkless Indoor Theme Park. Angkat lagi onamnya, ada siapa yuk? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Pak
0: Dirman Gari. Langgamnya apa?
1: Aduh, pengajarnya Diri sama Riri ya.
0: Digocin?
1: Gocinnya buat Riri yang baik hatinya.
0: Terima kasih Pandeng Radio.
1: Pandeng Radio, Pandeng Dahlia. Dahlia enak-enak langgamnya. Adik atur dong. Oh iya.
0: Berikutnya KIP Dahlia.
2: Wah.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Reza.
0: Reza di?
2: Di Sayati.
0: Langgamnya apa?
2: Samson.
0: Kenangan Trinda boleh digosin langsung buat siapa?
2: Buat Rani, Kamal.
0: Satu Siti, orang?
2: Satu orang buat Siri aja.
0: Udah gitu aja?
2: Ya.
0: Terima kasih Pandeng Radio.
2: Pandeng Dahlia, enak ada kelakamnya Dahlia. Berkah doa gue ya.

0: pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini.
1: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
0: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tes reh raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Kami dari DJ Margi Dahlia, request terus lengkap yang asik-asik hanya di

videonya buat Riri aja ucapannya Abi Bogo. Abi hente, kumaha atuh kan aku mah harus lihat mukanya dulu. Kalau ganteng baru aku bisa bogo ya. Jam sama di Cipayu, terima kasih banyak ya. Di Saguling, langgamnya digoyengin buat semua wargi Dahlia aja. Terus ketemuan lagi sama siapa ini ya. Nina di Gagak, terima kasih banyak. Jendi Holis, kalau

0: belinya di CBE Retail. Soalnya di CBE Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil, cocok juga untuk dewasa. Dan cotton buds harmony dengan dua ukuran yang bisa wargi pilih ya. Dan kalau wargi beli cotton buds harmoninya sekarang di CBE Retail, wargi bisa dapetin hadiah pinset dan wadah cotton buds. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli ke CBE Retail di Jalan Supadio 31 Pasir Kaliki 205C, Kebo Bibul 38 Ahmad Yani 158 dan Jalan Buah Batu 151C. CBE Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Satu orang terakhir yuk, on airnya ada siapa? Kak Ipe Dahlia. Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Bambang Seri.
0: Bambang Stoner pengen apa?
1: Pengen dukung aja tadi kan.
0: Dukung aja di Gocin langsung.
1: Buat Seri aja.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak mantap ngeliat punya buku ya.
0: Makasih banyak juga buat Amalia WhatsApp-nya ya. Ada Asriani, Mama Fiandi, Acep Kamaludin, Mama Aji. Terus juga ada lagi Cep Abdul, Dadang. Ada lagi Roni. Iya nih, aku memang berbahaya ya. Kemot si biru, makasih banyak. Prungah.

0: koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hai Drokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hai Drokoko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydrokoko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air. Dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydrokoko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydrokoko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydrokoko, Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia.
4: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Jangan kemana-mana. Setelah kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam siap bergoyang lagi yuk.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Semakin asik semakin juara. Prung ah. Go go go go go goyang. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wargi Dahlia. Senang sekali malam hari ini kembali mandi madu Dahlia hadir ya. Untuk hari ini tentunya hari apa coba? Bener banget, hari Selasa Wargi, hari yang ke-12 di bulan Mei 2026. Semua sayang-sayangnya aku sehat semuanya. Siap digoyang malam hari ini. Andri dan Obibi Dani bakal menggoyang sampai jam 12 malam nanti ya. Andri juga tungguin goyangan Wargi semua di 73.008 sama di 73.11.710 nya. Goyang absen dulu Wargi Dahlia. Digoyang WhatsApp-in Dahlia di 0811-222-1015 ya. Jangan pakai bisik-bisik ah. Pakai sayang aja. Prung ah. Go go go go go go yang.

dulu Wargi Dahlia ya. Saat malam buat Kang Suhana di Permata Biru, apa kabarnya? Pengen ikan dalam kolam boleh panggilan ya. Kang Rusmana di Ciputra juga nggak bosen tuh langgamnya Kang Rus. Ayus Misterius Ibang, bener nih teh, bentar-bentar siapa ini? Pak Adi Karawang. Oh, di sini Misterius Ibang. Pak Adi Karawang, terima kasih. Cep Soma di Cipayu juga terima kasih, pengen air jahat boleh. Jajat di Pasco, selamat malam. Apa kabar Andri juga? Sebentar yang telepon ya, Andri kan lagi absen. Ada Dadang di Belgia juga terima kasih. Hai di Kibinong, selamat malam. Ciao di Karapitan. Kaman Abadi juga ya di Jatinangor, Kicau Manianya tungguin. Jajang Jalak, selamat malam. Pengen Kicau Mania juga. Ada Gina di Batu Jajar, selamat malam. Kang Tatang Suherman juga terima kasih. Selamat malam buat Kang Tatang Suherman ya. Langgamnya apa ini teh? Mudah-mudahan kegoyang ya. Pada ibunya dari Gary paling ya. Kakek Pujangga, Agus Cibo terima kasih. Eis Cibai juga terima kasih. Teh Eis, selamat malam. Kenapa Teh Eis kegerahan ya? Kegerahan sama apa? Sama tetangga? Jangan ah. Mama Aji, selamat malam Mama Aji.

Buat Arvina juga terima kasih ya. Hasan di Majalaya selamat malam. Zakaria terima kasih selamat malam. Langgame sampai dong ya, nanti aku pilihin yang mana ya. Ini aja deh, ada Ilu Imu mau. Hai Decau, baru pulang ya. Aduh kasihan banget. Aku mah setiap pulang kerja selesai.

sengkulun. Apa sengkulun teh teteh? Aku gak tahu itu apa sengkulun. Ada Bunda Lisna alias Ratu Onde juga terima kasih ya sudah hadir di Mandi Madu malam hari ini. Kicau, kicau, kicau mania. Asik, buat yang lagi sendiri. Buat yang lagi alone. Buat yang lagi kangen sama seseorang. Buat yang lagi ingat sama sesuatu yang indah tapi gak mungkin untuk terulang lagi. Buat yang pengen mendapat pasangan tapi susah untuk membuka hati. Au, kicau mania.

alternatif Cangciang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

bronkitis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: dosis tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabek teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkeletot ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat kertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: Tahu gak sih? Masa gak tahu? Tahu gak? Tahu gak sih Wargi Dahlia? Wargi Dahlia, minum air hangat di pagi hari pada saat perut kosong ternyata itu sangat bermanfaat sekali untuk menghidrasi tubuh Wargi Dahlia ya. Nah, selain untuk menghidrasi tubuh, melancarkan sistem pencernaan, terus meningkatkan metabolisme, manfaatnya juga untuk detoksifikasi atau mengeluarkan racun. Manfaat minum air putih hangat juga bisa meredakan sembelit dan batuk berdahak. Nah, Wargi Dahlia, kebiasaan ini juga membantu menurunkan berat badan, meredakan nyeri, dan memperbaiki sirkulasi darah. Tahu gak sih Wargi Dahlia, manfaat minum air hangat di pagi hari tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, tetapi juga meredakan berbagai keluhan seperti hidung tersumbat dan batuk berdahak. Bahkan Wargi Dahlia, mengkonsumsi air hangat juga bisa meningkatkan fungsi otak dan

CBR Retail ya. Soalnya kenapa? Soalnya warga Dahlia, di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Ini cocok banget wargi untuk membersihkan area sensitif si kecil dan tentunya cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi nih buat wargi semua ya, kalau wargi beli cotton bud harmoni sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah

pusing cari tempat liburan kemana, gak usah pusing lagi Wargi Dahlia ya. Daripada pusing liburannya cuma wacana aja, mendingan Wargi Dahlia langsung aja liburannya di Trans Studio Bandung. Nah,

Sementara tiket untuk weekdaysnya, cuma 100.000 dan weekend cuma 135.000. Wow. Kalau mau lebih murah lagi, Wargi bisa datang bertiga di weekday ya, karena harga

Ciang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami.
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tet oge sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki. Di MNC TV Channel 29.
5: Ya, ya Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
6: Amin.
4: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki. Semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
7: 12.500.000 rupiah. Wow.
4: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500.000 rupiah.
8: Halo.
4: Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
8: Pemenang yang kirim foto 500.000 rupiah.
4: DMD Panggung Rezeki Sabtu sampai Kamis jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di MNC TV Channel 29. Rumahnya Dangdut, didukung oleh

Buat warga yang udah ngalamin yang namanya cinta satu malam, sesingkat itu langsung saja ya mendapatkan kenyamanan yang gak bisa lupa sampai kapanpun juga. Lupa nama tapi ingat rasa kayaknya ya kalau cinta satu malam warga Dahlia. Kita goyang warga Dahlia di 0811 222 1015-nya.

anda ya sebentar ya. Tessa juga terima kasih banget. Tessa, makasih banget. Siapa ini namanya? Linda apa Esa sih? Ini dari Linda Nurmala Banyuresmi. Terus Esa siapa nih?

0: Bigo yang buat siapa ini langgamnya? Tadi udah hitam ya?
1: Ya udah, langgamnya.
0: Buat siapa?
1: Buat yang terjual aja, cacau ya.
0: Amin, makasih.
1: Buat Pemilila, buat yang ada, buat Mang Olang yang lagi pada motong ya. Buat Jendri, buat Kian, buat Roni, buat Neo. Buat Kang Genta, buat Jang Jalak sama Maihani ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Erni sama Kang Arnolnya, semoga sukses selalu ya. Pokoknya buat warga Dahlia semuanya ya.
0: Asik. Gocin?
1: Gocinnya buat Neng Gina Batu Daraja.
0: Oke okay deh. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak pelanggannya Dahlia. Prung ah. Go go go.
0: Terima kasih Isme.

0: di Marudalia, selamat malam.
1: Namanya Odei.
0: Sadar. Jika nak karek lilirnya. Matak di dinyate, ulah sok gumelis, nganggo epek dede imas tekenging. Si paling teteh etama tekengingnya. Tekenging etama epek dede imas etama tekenging. Bili diblokir. Iya etama, kaya memet ha.
1: Kenaon?
0: Ah biasa we, kieu abdi mah teh. Ieu teh isar teh sanes.
1: Sanes.
0: Aduh Gusti ya Allah. Hareudang ye ah. Meni.
1: Apa ninya mah ase meureut?
0: Nyapu go muhun pugu ye oge. Itu jadi we aduh rada-rada hareudang.
1: Mahadi ase oge.
0: Ngalengkep yey. Hada pugu ege teh di jero wae atuh dahayang kaluar pas di luar teh ning ngalengkep Gusti panas.
1: Kaluar iya di jero wae aneh.
0: Ha? Ah? Atuh amaknya teh kaluar kaluar dahayang kaluar atuh. Ih kumaha? Cece,
1: cece madam atuh namani kaluar ka jero nanaonan.
0: Siga ing

0: Kumelis,
1: ibu saya, sudah ya, saya Mas Lili, sih, saya
0: Senarti, Kang Herman, Kang Tatang, Mama Aji, teh itu Mama Ika, Mulia, sahadanya wargi Dahlia Sadayana wenya atuh itu weh teh Ratu Onde.
1: Kabi hilap cenah tuh sor Kang Tatang jeung dihapus ya Kang Tatang geus ngetik. Kang Tatang pamali Kang Tatang.
0: Tadi piraku kudu disambat 7 kali.
1: Ari Kang Tatang. Kasep Kang Tatang. Terus
0: jadi Tuhan Bunda Dinda ngespare remelnya teh Epa ngespare remelnya apa karena Mas Adayana wargi dah lihat tercinta weh
1: Ratna tadi absen Cik Isar cena Ratna tadi absen cena Ratna kopo itu nya teh Ratna kopo nun cinta atos teh Ratna aduh kira ini kot kapal belit kia
0: ya Allah teing katanya teing
1: Elis peta oge udah teh Elis peta oge udah
0: Kang Suhana
1: ya atos dah ada ratos dah atos
0: Kang Endang
1: gocin
0: buat diri sendiri weh
1: Teh Isar.
0: Ah,
1: Panteng Radio.
0: Panteng deh, enak-enak langgamnya dah lihat tuh gue ya.

Sukondeo, selamat malam. Mas Anam di Beso Malang Pusdai juga terima kasih. Selamat malam Mas Anam, apa kabar? Selamat malam juga buat Kang Oni Nasgur Buah Batu ya. Kenapa? Candu. Beneran candu. Oh,

0: Kilas Malam.
1: Saatnya kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: Dahlia FM.
4: Lagi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 13 Mei 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Kungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno Hatta nomor 526 Bandung.
5: Dahlia FM.
4: Berdasarkan informasi terbaru per 11 Mei 2026, kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Syekh Ahmad Al-Misri kini menemui babak baru. Syekh Ahmad Al-Misri telah ditangkap dan ditahan oleh otoritas di Mesir. Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan Syekh Ahmad Al-Mirsy sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santri laki-laki pada bulan April lalu. Selain itu, status WNI Syekh Ahmad Al-Mirsy dicopot oleh Negara Republik Indonesia. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah dan menggantinya dengan skema jalan provinsi berbayar untuk ruas jalan milik pemerintah provinsi. Wacana ini didasari oleh prinsip keadilan bagi masyarakat karena menurut Dedi, sistem pajak kendaraan bermotor yang berjalan saat ini dianggap kurang proporsional karena memungut biaya tahunan dari pemilik kendaraan tanpa mempertimbangkan intensitas penggunaan jalan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
5: 101,5 Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia.
6: Mandi madu Dahlia. Mantap di hati musiknya dangdut. Masih bersama Anda.

Abah Lukman, Abah Iwan, Agus Cibo, Imas Elsa, Ai Asgar, semua warga Dali aja. Gocin ya buat ibu yang selalu sibuk menduduk. Emang ibunya sibuk ngapain? De Chao, terima kasih. Tungguin selimut birunya ya. Ditemenin sama Cece aja lewat radio. Iya dong. Apa-apa, selama ada aku mah tidak akan pernah merasa sendiri ya. Teh Eva di kaca piring, terima kasih. Selamat malam ya. Langkah bersama Delia, buat Aga, buat Diki, buat Denny, buat Niko, Opik, Neno, Nenek Ica, Dede, dan spesialnya buat

sukses selalu. Terima kasih ya, Rati di sana ke pementasan. Selamat malam, Jendri. Siang dan malamnya tungguin ya. Buat Apple the Chow, buat Tayati, buat Dedi Calengka, buat Iswa, Isme, Jajat Pasko, Uya Gatsu, Omelila, gue sini buat kanya aja.

0: Ijabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulu angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
2: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

nih buat si kecil atau cotton buds, langsung aja belinya di mana coba Mas Lukman? Bener banget, langsung aja beli ke CBR Retail. Soalnya warga Dahlia, di CBR Retail ada kapas bulat cambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga warga Dahlia, cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi nih buat wargi semua, kalau wargi beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Beli aja langsung ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31.

Asik Ada Siapa Ini malam hari ini. Kembali saya bakal menggoyang lagi. Ada, bentar ya. Ada Astriani tadi udah. Ada Teh Elsa, terima kasih Teh Elsa. Ada Linda, Linda.

Pasko, apa kabarnya Teh Dewi? Tangannya digoyang dari Teh Dewi Pasko. Kemarima tadi udah sayang ya. Buat semua wargi Dahlia tanpa terkecuali. Asik. Makasih Teh Dewi ya.

0: kasih goyangnya buat semua warga Dahlia dari A sampai Z aja. Amin, terima kasih ya.
1: Hey, digoyang sayang.
0: Teh Ais, Cibai. Digoyangnya buat Sugar, Kang Heri, Santi, Dery, RB, Uyagatsu, Mama Bayu, Uman Foto, Ujang Pecai, buat Ponti, Gocini, buat Mi.

masih ada kok ya. Kang Agus Oce, makasih ya di Marga Asih. Kang Ani Nasgar, alhamdulillah ternyata sehat Kang Ani Nasgar ya. Cicalengka hadir, siapa ini teh yang ada namanya Cicalengka? Uya Gatsu, terima kasih Kang Uya. Langgamnya tinggal dukung, buat isi bay, buat Jendri, gocinya buat Setiman, Pak Adun yang ada di Binong, super gocinya buat Andrivi aja. Teh Elis juga terima kasih banget, Teh Elis.

di Madu Dahli ya. Halo. Loh, halo, ha. Mati. kaget. Dicobain lagi goyangannya Wargi Dahlia di 73 11 7 10 73 2008. Mandi Madu Dahlia, selamat malam.

Semua warga Delhi aja. Gocin. Amin. Terima kasih Panteng Radio.

ACM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: obat-obatan alternatif Changci yang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Punas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya ibu kumaha karosnas.
2: Aya, lambung terus te aya, ena terus tae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sareng natuur.
3: Ibu nas te, atau seep seberapa botol bu?
2: Nambah hiji
3: kedua, alhamdulillah.
2: Kedua sarang
3: badai ayana. Nambah hiji alhamdulillah terus karaos sasiatan bunya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tiluk kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya nu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: satu langgam lawas miliknya Rita Sugiarto. Warga Delia, cinta tak berbalas adalah tempat di mana kita merindukan kesempurnaan yang tidak pernah ada. Kalaku teringat kepadamu. Jangan pernah warga Delia membiarkan diri warga menjadi pengemis cinta ya. Bahagiakanlah diri kita sendiri dengan cara kita sendiri. Asik. Wildan Cibaduyut, terima kasih Wildan ya.
1: Hey, digoyang sayang.
0: Jajang Jalan juga terima kasih lah. Langgamnya digoyangnya buat Teh Andri aja. Supernya buat Nani Memori. Oh ya, Cibaduyut terima kasih. Oh ya, oh ya. Langgamnya tinggal dukung oh ya. Buat Aris, buat Ugun, buat Anyun, buat Cine, buat Teh Andri.

si Teh Nina gagak, apa kabarnya Teh Nina? Langgam tinggal dukung atuh sayang. Mama Ika, aduh terima kasih. Langgamnya juga yang buat Bunda Imut. Buat Mama Aji, buat Teh Ratna, Teh Elis, Teh Sugi, Teh Isar,

Ya, mudah-mudahan semakin tertib aja ya. Dari Ratu Onde, terima kasih ya Ratu Onde ya. Makasih banget ya Ratu Onde ya. Langgamnya Ratu Onde tinggal dukung ini. Gimana dong Ratu Onde, gak apa-apa ya. Di gengnya buat Teh Isar, buat Jenry, terus buat siapa ini, Teh, Nenek Ica, Janu Genta, Yati Jamu, Teh Kum, buat semua.

lewat WA cantik. Masa tak kumaha ya dengar tos abdi. Ada, pernah dengar lagi. Mau tanya kemana ya Kang Genta? Gak pernah dengar lagi. Iya, udah lama tuh nggak tahu kemana sekarang Kang Genta ya.

0: setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan Andri bareng wargi di Mandi Madu Dahlia harus berakhir malam hari ini. Terima kasih buat yang sudah menemani selama 2 jam tadi ya. Makasih banget buat yang sudah WhatsApp. Mohon maaf buat Langam yang gak sempat diputerin ya. Makasih pokoknya semuanya. Besok ketemu lagi wargi Dahlia dari jam 10 sampai jam 12 malamnya. Buat yang gak puas masih pengen dengerin Langam-Langam Dangdut yang mana-mana, ada Ranti sampai jam 3 pagi nanti di acaranya Begadang. Makasih semuanya ya. Teh-hati, aduh kopo aliran jenanya. Alah kade atuh gelap-gelapan, ih asik dong. Terima kasih buat Aato juga di Gading Tutuk Ayah. Ya sudahlah, Andri langsung pamit aja. Terima kasih wargi Dahlia. Yang pasti besok ketemu lagi ya. Jam 10 catat sampai jam 12 malamnya ya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Prung, go go go, go ya. Orang hebat bukan yang gak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh Aa? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang zik azik. Semakin asik, semakin juara prung. Goyang. Selamat malam wargi Dahlia, udah jam 12 malam aja nih. Udah waktunya Ranti untuk nemenin wargi Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Wargi Dahlia memasuki hari Rabu 13 Mei 2026. Semoga semangatnya selalu menggebu-gebu buat yang lagi pada ngelembur ataupun dagang, ditemenin di begadang Dahlia. Prung.

Bang Dahlia, warga Dahlia ya. Kita sudah memasuki pertengahan bulan Mei aja, ini tengah kerasa. Nah, nanti teh tiba-tiba geraya ini mah tiba-tiba makin gak kerasa udah Idul Adha lagi warga Dahlia. Tapi semoga warga Dahlia sehat-sehat selalu, warga Dahlia dimanapun berada. Yang baru pulang kerja barangkali lagi beristirahat dulu, lagi bersih-bersih sebelum bobo cenanya. Tapi belum bisa bobo ketang teh Ranti, cena aku mah lagi gabut, lagi pengen ada yang menemani, tenang. Ditemanin sama Ranti sampai jam 3 subuh nanti warga Dahlia. Ada juga yang lagi pada bekerja di malam hari ini, yang lagi pada ngelembur, semangat selalu warga Dahlia. Walaupun mata-mata biasanya jam segini mah udah 5 watt ya, udah bayangannya teh tidur gitu, ngekepan guling senanya barejeng disalimut biar haneuteun begitu. Tapi aku mah ada ya tuh nanti aku teh harus bekerja, aku teh harus ngelembur, semangat besi di kopian dulu ya. Biar apa? Biar melek, biar cenghar. Kalau mau bergoyang mah ya udah request langgam aja sama Ranti Besti. Request langgamnya langsung aja WhatsApp Rantinya ke 0811-222-1015 warga Dahlia ya. Yang pengen telepon ke Ranti juga boleh banget. Nanti Ranti bakal angkatin dari interval pertama sampai ketiganya di 73028 atau di 73117-10 warga Dahlia. Tapi kayaklah sabar ya, teleponnya jangan dulu sekarang Besti ya, nanti diangkatinnya di talk selanjutnya. Yang mau gabung ke live TikToknya Radio Dahlia juga boleh also. Langsung aja gabung ke @1015 Dahlia FM. Sudah ada Kang Wisma, siap Besti. Cena Rikus, Rikus kemana tuh Rikus? Ah, Rikusnya bete, kamu bete sama siapa? Hey, bete kusaha atau bete kusaha? Bete ku wanita kah? Atau bete karena belum gajian? Kamu mungkin san gajian mahnya, dari mah geus pertengahan bulan. Atau bete karena apa ini teh? Boleh atuh, boleh, so kamu cerita aja sama aku, curhat aja daripada kamu curhat sama yang lain tapi enggak dibales. Tapi enggak ngebales chat kamu, mending kamu chat aku aja ya ke WhatsApp-nya Radio Dahlia di 0811-222-1015 warga Dahlia. Terus juga ini teh ada sama Kang Awi. Requestnya pengen, nah udah tetek heula. 37 B-nya. Cenah, geus Sunda andeui Besti, geus Sunda andeui. Nanti tapi ya. Nanti itu mah meureunan di

Gonde. Wah, boleh aku Melsti. Boleh, boleh, boleh ya. Teh Seti. Nih rese cerita ngebaca ngarannya. Teh Seti, kumaha kabar Teh Seti? Sehat, semoga sehat sekeluarganya. Amin. Terus juga ada Kang Pratama ITBT, dianya gak peka, Neng. Ah, jam sakit dehnya. Tahun ini, udah tahun segini, masih ada yang gak peka sama kamu. Itu mah bukan gak peka, meren kamunya terlalu banyak ngekode-kode, meren besti. Ah, makanya kamu teh kalau jadi cowok jangan terlalu banyak ngekode-kode. Ya, kamu jangan terlalu banyak ngekode-kode, langsung aja belak-belakan gitu ngomongnya. Anyway, Baswey, besti, ingat gak sih? Minggu kemarin nanti sempat ngasih info tentang ada badut ataupun suami gitu ya yang bekerja sebagai badut yang membunuh mertuanya sendiri dan juga menyayat istrinya, warga Dahlia. Waktu itu kan masih dicari gitu ya. Ini tuh kenapa cenanya nahabut bisa seperti itu? Ternyata besti, ternyata karena istrinya itu berselingkuh, besti. Cenama ya udah didiemin dulu sama si suaminya teh, tapi kok setelah didiemin gitu ya malah makin menjadi-jadi cenah warga Dahlia. Tapi karena hal tersebut sang pelaku ini sudah diamankan oleh pihak terberkait warga Dahlia ya. Jangan sampai seperti itu juga warga Dahlia ya. Untuk kamu juga ini jaga pandangan, jaga hati besti ya. Apalagi kalau misalnya kamu tuh sudah memiliki anak, itu ya jaga pandangan, jaga hati warga Dahlia ya. Buat kamu juga yang lagi merasa tersakiti atau mungkin lagi merasa kangen, kangen sama mantan, kangen sama pasangan, kangen sama gebetan, ya udah. Aku kasih langgam spesial dari Viola Arsa warga Dahlia. Kangen, pengen ketemu, karena kalau kangen obatnya cuma satu, harus ditemuin. Prung, go go go.

0: bete, begitu Kang Wisma. Apakah kamu masih bete Kang Wisma? Kalau aku nih ya, bentar. Kalau Kang Wisma tadi bete-nya karena si doi tidak peka, begitu ya. Kalau aku bete-nya karena ada yang mengajak ke pantai lagi, tapi sepertinya dia memang sedang on the way ke pantai. Thanks Isar, itu foto kapan? Thanks Isar, apakah itu malam hari ini? Atau itu foto-foto terdahulu Thanks Isar ya? Tolong klarifikasi secara jelas dan cepat Thanks Isar ya. Eta naha menit ngajakan segera, eta naon maksud eta ngirim-ngirim foto hayu ke pantai cenanya. Aduh, aku temenin ingin, tapi kalau misalnya memang itu foto saat ini, lancar selalu di perjalanan, selamat sampai tujuan dan kembali ke rumah Thanks Isar ya. Amin. Kang Ismet, ala eta kermanyun bet di screenshot segala cenanya. Tolong ya kalau mau screenshot ya, ini rupa-rupaan aku, tolong di kong kali kong dulu besti ya, biar aku ya tes lagi senyum gitu, aku lagi seri, jangan itu lagi manyun bari jeung eta lubang hidungnya meni gede katingalnya terus kamu screenshot dah, aku teh punya rasa malu besti ya. Tidak sanggup ya. Ada Ibu Cendani anu gelis dari kawasan Cimahi juga sudah hadir, pengen ikutan hadir di Begadang Dahlia nanti boleh atuh. Nang karena teh emotnya meni kurang, emotnya harusnya sekebon pinus ya. Ibu gimana Ibu kabarnya, sehat? Semoga sehat selalu ya. Screenshot cenanya, haa benar eta. Kang Epul dari Epul Kapalangnya tuh sanggup. Selamat bergabung Besti, ada juga Muhammad Arka Alfarizki Bordir di Cimahi hadir Teranti. Hai orang-orang Cimahi, kumaha kabarna orang Cimahi Araya, orang Cimahi Araya. Ayo orang Cimahi gerala lebat ya, soalnya sekarang kita mau angkat telepon dulu wargi Dahlia yang pengen teleponan sama Ranti, boleh banget langsung ditelepon Rantinya di 73028 atau di 73117710. Boleh buat WhatsApp juga boleh, kita angkat telepon dulu wargi Dahlia. Ada siapakah ini? Halo Begadang Dahlia.
1: Kasih
0: kato. Yang balik ini sama orang Majalaya bukan?
1: Iya,
0: serang hebat tuh. Serang gestang tuh ya, gestang tuh. Ini sama Tesri Majalaya anu gelis. Kuma kabarnya, sehat cantik?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nuju naon atuh di Majalaya, di Majalaya. Nuju Begadang
1: atuh dengerin Teranti.
0: Asli, nah eta teh.
1: Iya.
0: Aduh, entas mam teh acan anu gelis teh.
1: Atuh sekali.
0: Kalau sudah kenyang perutnya, berarti hatinya ikut senang, sekarang tinggal bergoyang. Begitu Tesri ya?
1: Ayo
0: cina. Kalau gitu suaranya dipersiapkan dulu, ngarenghap dulu, cing tarik. Kita ngegogoh dulu, siap?
1: Ayo. Prung.

0: cantik.
1: Mau terguncang ya?
0: Terguncang boleh. Mau digoyang-goyangi buat siapa?
1: Buat pengganti yang cantik.
0: Oh, atur nuhun.

0: Siap. Ini terguncangnya mau yang dari Yunita Ababil atau Sang Pujangga?
1: Lebih itu Sang Pujangga aja.
0: Sang Pujangga, siap. Kalau gitu terima kasih Pantengar Radio. Digoyang balik dong. Dilanjut pakai L luar Gidahlia ya. Di belakang orang Majalaya ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia. Asik atuh, prubah. Kukuku ya.
0: Digoyang balik. Ayo Kong Ismet, cenanya anu tos hoyong lebat ditabuh 12 tank keneh ieu teh warga Dahlia.
2: Kangen ka Ranti atuh udah lama enggak order.
0: Nah, atuh aing kangen mah teh di apelan wae Rantinanya.
2: Atuh enggak tahu.
0: Enggak tahu apa tuh, kamu tinggal searching aja atau di Google ya di manakah posisi radio Dahlia berada begitu.
2: Ya entar mau main-main sama Jajak Palko.
0: Ayo sok atuh boleh. Ditunggu di sini ya. Sama kayak Kang Deddy Cicalengka yang sudah kesini menghapel-hapel ini diriku.
2: Udah ada di situ Kang Deddy.
0: Minggu kamari sih. Baiklah, kalau begitu Kang Ismet kita ngegogo dulu ya.
2: Iya, siap.
0: Rung.

0: tadi ke yang pakai langgam apa tuh malam hari ini, Kang Ismet?
1: Yang langgamnya aku tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti bagimu. Amin asa gagalawan kieu. Kunaon atuh amin geus gagalawan deui wae atuh ini teh.
1: Baru sembuh tuh.
0: Sembuh apanya? Sembuh sakit hatinya atau sembuh apanya ini teh?
1: Iya, dua-duanya.
0: Terus anggap ya, ah, kamu tuh jangan galau-galau aja tuh ya, kamu tuh harus ya, kan, happy.
1: Ah, kemarin kan HP-nya rusak, sudah 3 minggu lah.
0: Oh.
1: Cuman bisa benerin ranti weh deh.
0: Eh, itu sanggup bisa benerin ranti weh, cenanya. Aku mah gak rusak, aku mah gak apa-apa, gak dibenerin juga deh. Eh, naon?
1: Sambil dengerin ranti.
0: Oh, sambil dengerin ranti. Ah, ternyata aku yang budek. Kunaon sih, atuh rusak kunaon, atuh dibabetkeun. Masker nyeri hati, naon?
1: Nyeri hati dibabetkeun
0: ya. Sadar, atuh apa mau lah sorangan warga Dahlia ya. Ya sudah, semoga kamu rezekinya semakin berlimpah, Kang Ismet. Dan bisa membeli iPhone 17 Pro Max 2 TB. Cash I box-nya warna silver. Eta langgamna mau digoyang-goyang buat siapa, Besti?
1: Digoyang-goyangnya buat Ranti lah selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Jajat Pasko yang mau masuk tapi cuman nyanyinya gak bisa, cuman malu sama Ranti.
0: Ah, tuh sanggup, so era-era. Ah. Udah buat kamu jangan malu-malu gitu.
1: Terus buat Reisa Ribuan, buat yang barusan tes di Majalaya ya.
0: Mm-mm.
1: Buat Kang Arnold, Kang Iwan, Kang Dedi Cialengka, buat Cejang Jalak. Pokoknya buat warga Dahlia yang lagi panteng ya.
0: Siapa tuh kalau digatsin buat siapa?
1: Buatnya buat Ranti aja.
0: Oke, hatur nuhun.
1: Ucapannya.
0: Nah, sana.
1: Sehat selalu ya.
0: Ada. Terima kasih Kang Ismet. Sehat selalu juga untuk dirimu ya.
1: Amin, ya teh.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah.
0: Digoyang balik dong. Yang belum keangkat teleponnya sabar dulu wargi Dahlia ya. Yang jelas mau kirimin terus WhatsApp-nya ya. Tentu can kirimkan WhatsApp gak dikirimkan Besti ke 0811-222-1015. Ada juga ini sama Kang Agung Hanifa yang sudah bergabung. Terima kasih Kang Dani dari kawasan Tasik juga selamat malam. Ada Budi Doremi dari kawasan Cicalengka juga sudah hadir. Teranti selamat malam Besti. Terus juga ini sama Kang Wisma, cenanya pengen disalamin ke orang Majalaya. Ah, tuh sanggup. Sok mulai ke Bang Sep, geranya si Besti mah. Kita digoyang dulu warga Dahlia sama sang pujangga dengan langgamnya terguncang. Prung. Go, go, go. Goyang.

Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia. Udah ada aku tak berarti bagimu. Aduh. Mending galau Kang Ismet. Kang Ismet jangan galau-galau Kang Ismet ya. Tolong jangan sangat sudahi galaumu. Mari bergoyang bersamaku. Ah, tuh sanggup. Kang Ato selamat bergabung di Begadang.

lagi OTW. Cena OTW kemana Kang Erdi? Kamu sedang OTW kemana? Itu bade OTW kemana? Yeah. Ada Kang Jaja Wijaya juga sudah hadir. Teranti kumah damang. Alhamdulillah. Nyungkan langgamnya dari Roma Irama yang miras santika. Oh, minuman keras, miras gitu. Kirim salami buat penyiar Radio Dahlia aja duluan. Semoga sehat selalu, digampangkan rezekinya. Amin.

0: Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia asik atuh perumah kokoko engko ya.
0: Digayang balik, teka dia deui, teka dia deui, Kang Dedi teka dia deui.
1: Ayeuna OTW.
0: Asli, nah eta teh. Lamun misalkan jam sakieu kakarana telepon mah biasana ieu wargi Dahlianya. OTW teh OTW ka alam mimpi cigana mah heeh kitu. Kang Dedi kumaha kabarna sehat?
1: Alhamdulillah,
0: nujun. Sehat. Alhamdulillah, nuju naon.
1: Biasa nuju begadang saat jam 3.
0: Aku tuh sanggup, cina. Ya, semangat terus, kita ngegogo dulu biar mengecek semangatnya ya. Prung, ah.

0: acara monitor.
1: Alah, Nenek Putri, seperti biasa Nenek Putri, mohon dengan maaf ya, harus dimaklumi atau memang tidak bisa dimaklumi lagi karena dia selalu merebut rikasan Anda Nenek Putri ya. Baik, di balai dok gue seetiknya.

0: Buat siapa itu kucingnya?
1: Kucingnya buat Neng Rati, sehat selalu, super kucing buat si Bung Sudah Lia.
0: Oke, atur nuhun Kang Deddy, sehat selalu ya, Panteng Radio.
1: Amin, Panteng Dah Lia, anak-anak raganya Dah Lia pula, kuyang.
0: Digoyang balik atuh, Besti, kamu Eta, nan ngarana teh? Dipoto ya teh, motokin Eta kapan teh, Eta teh iraha, apakah foto sudah lama? Atau emang malam ini kamu sedang berangkat ke pantai atau ke maha? Lalu jeng sahawai, tapi jeng sahawai teh sisar. Besna kemari meniti gigir, siga keyep aja.

sama tujuan bestinya. Ada juga ini sama Kang Agus, udah pengen disenggol-senggol buat Kang Haji Dian yang lagi ngajeng jehe aja di keselenggamnya mengejar badai. Aduh, kamu menisararion ya mengejarnya mengejar badai. Besti, gimana kalau kamu nanti ke Bentar atau mengejar badai mah? Boleh mengejar badai ya nanti di play, tapi kamu harus dengerin juga di radionya. Okay. Yang belum kirimin Ranti WhatsApp juga masih Ranti tungguin Wargi Dahlia di 0811-222-1015 ya. Yang pengen gabung ke live TikToknya Radio Dahlia boleh. Yang mau datang ke sini juga boleh, langsung aja ke Bonangrang 28 Bandung. Tapi yang pengen telepon, nah ini harus bersabar dulu yang pengen telepon. Soalnya durasi besti. Jadi sekarang kita digoyang-goyang lagi dengan langgam spesialnya ya. Ada Eko Show dengan orang baru lebih gacor Wargi Dahlia. Ini buat kamu-kamu ya Wargi Dahlia yang masih gamon alias gagal move on. Udah tinggalin aja kalau misalnya kamu emang udah gak bisa lanjut sama dia. Berarti dia bukan yang terbaik sama kamu. Percaya aja kalau orang yang baru itu bakal lebih gacor Wargi Dahlia. Kayak yang langgam yang satu ini. Makanya jangan kemana-mana. Pantingin terus selanjutnya sampai jam 3 subuh nanti. Go go go.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Azik. Warga Dahlia masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti pastinya. Sudah ada Abah Iwan Mozzarella yang nembe beres. Mam, senanya atau makan sama apa atuh malam hari ini teh? Apakah dengan cuangki-cuangki itu? Atau dengan nasi-nasi Abah Iwan? Atau jangan-jangan cuangki ataupun mie di sanguan biar tambah wareg gitu? On air ah boleh atuh. Benar warga Dahlia, soalnya sekarang tuh udah masuk ke interval kedua. Sudah masuk di talk pertama interval kedua, udah ada AA UU dan juga kopi pahit yang menemani warga Dahlia nih ya di jam satunya. Udah waktunya sekarang untuk angkat telepon warga Dahlia. Ini buat warga Dahlia yang tadi di interval pertama belum sempat keangkat teleponnya, dicoba aja sekarang besti di interval kedua aja. Di 73028 atau di 73110 warga Dahlia. Mau lewat WhatsApp atau terapi, jadi aku mau punya juga kuota, aku mau gak punya pulsa, mangga. Dicoba lewat WhatsAppnya juga di 0811-222-1015. Sekarang kita bakal angkat teleponnya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Asik atau kurung anggo gogo? Koya.
0: Diga yang balik, halo. Beli kemana wai, anu gali. Senembian telepon doi aku atuh.
1: Asik atuh.
0: Buarpan kemana wae buarpan? Nah, mana nembean deui nelepon.
1: Aduh,
0: sakit apa buarpan?
1: Ayah ngali fotona.
0: Mana cik tinggal? Nah, abet era saga.
1: Moni 42, saya 7 kilos.
0: Alah, aslina ya tate. Sakit ya, apa buarpan?
1: Sakitnya mulai kan batuk pilek mesti. Terus gak enak makan, jadi umahnya kumat. Umahnya udah sembuh, gigi tumpul, seket, kena lidah, kena
0: hidung. Oh, jadi baru sok gitu?
1: Iya, baru sok tapi purih pisan, kata Josan gitu. Kalau ngomong gini tuh gak kuat, nangis.
0: Alah, sekarang udah sehat, sekarang udah mendingan.
1: Udah bilang,
0: alhamdulillah.
1: Pas di dokter gigi mah hampir pingsan, 45.
0: Halo Gusti Nu Agung, iya. Sehat selalu Bu Arpan. Semoga selalu sehat pokoknya buat Bu Arpan dan sekeluarganya.
1: Iya, ke Dahlia juga jarang.
0: Gak apa-apa tuh, yang penting mah sehat dulu sekarang mah. Jangan sampai ya, baru sehat. Ngerasa
1: Dahlia juga sedaya langsung sarana.
0: Amin. Siapa tuh kalau gitu mah sekarang mumpung sudah sehat dan semoga sehat selalu. Iya, waktunya ngegogo dulu Bu Arpan ya.
1: Buat Bu Mem.
0: Eke heula ngagogoh heula lain ieu nyanyi heula ngagogoh heula geus apal teh. Sudah tahu belum ngagogoh di Begadang Dahlia, udah apal belum?

0: request langgam apa malam hari ini buat Pranogelis?
1: Langgam sejuta luka dari Rita Sugianto.
0: Boleh digayang-gayangnya buat siapa langgamnya?
1: Bayangnya lah, aku lagi kangen ya sama Mas Gatsu.

0: Siap. Digocinnya buat siapa, Bu Arfan?
1: Gocinnya Kak Gendeng Ranti sekeluarga. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Atur nuhun, Bu Arfan juga sehat selalu ya.
1: Amin. Doa Neng.
0: Sama-sama tuh panteng radio.
1: Tantang Dahlia, anak-anak ragamnya Dahlia berubah go ya.
0: Digoyang balik dong. Dilanjut lagi warga Dahlia penelpon kedua kita di belakang Bu Arfan. Ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Go ya.
0: Digoyang balik ini pasti dengan Kang Arnold Black Kopi ya.
2: Bukan.
0: Jangan salah cina, Aina kes ganti ngaran deh jadi sahasol.
2: Kang Mod.
0: Eta teh aslina, ek disebut
2: moal ah. Aslina sok eta rosin karo tu Halloween.
0: Ya udah tuh aku mah sekarang mau manggil kamu si cantik aja, sok si cantik aja kok aku disebutna mau enggak?
2: Mau.
0: Kadang hayang gerasi ieu mah nya teu sanggup ah.
2: Cantiknya.
0: MB. Besti gimana kamu kabarnya, sehat Besti?
2: Alhamdulillah baru pulang.
0: Di mana cina iya tenembean uih kerja?
2: Di Cileunyi lanjut mangkal di Sukamena.
0: Oh, mencari uang tambahan ya?
2: Ya,
0: mencari uang tambahan benar.
2: Pejuang rupiah.
0: Benar, mencari uang tambahan. Semangat terus,
2: bukan,
0: semoga.
2: Bukan rupiah.
0: Semangat terus, pokoknya mas semoga saja ya uang kamu, uang kamu selalu berlimpah. Dan amin, ingat, cari yang halal, Besti ya. Kamu cari yang halal uangnya. Ya. Siap.
2: Kita didoakan sih ngelancar rezekina.
0: Amin.
2: Yang jodoh, gue siap, Bima.
0: Amin. Kita ngegoga dulu kalau gitu, Besti udah siap. Prung.

0: pulang yang dari kuliah.
1: Jadi gak yang balik atuh. Gelis, cina aku kemarin nobar di Dahlia gak ketemu ya. Iya bunda, aku tuh kemarin gak ikut nobar soalnya aku kerja pagi. Jadi aku tidak bisa merapat ke Radio Dahlia, tapi makasih loh bunda Fatih ya sudah merapat ke Radio Dahlia untuk ikutan nobarnya. Ternuhun loh nya. Kang Hasanuddin juga terima kasih dari kawasan Cisarua yang sudah hadir Besti. Sudah asa enakun kemari teranti ke muter langgam goyang dua jari dari Sandrina. Pengen atau di request lagi buat teranti dan semuanya warga Dahlia? Boleh, ditunggu dulu bestinya. Terus juga ini ada Kang Jaja sudah hadir juga. Hatur nuhun. Ada belia kata apa yang selalu hadir dengan setianya penuh cinta luar biasa ya. Ada juga ini sama Doni Rizal dari Caringin hadir. Teranti langgamnya pengen ABG tua. Cintamu semakin gila. Boleh ditunggunya. Buat semuanya warga Dahlia digocinya buat pejuang rupiah aja. Boleh. HBD Teranti. Kehula ya Kang Teku. Ini siapa yang ulang tahun ya? Kenapa Anda HBD-HBD segala ya? Ranti belum ulang tahun. Nanti Ranti ulang tahunnya tanggal 11 Juli. Tak boleh-boleh langsung diingat-ingat. Boleh langsung dicatat, ditulis di catatan atau di tandaan di kalendernya. Ranti mah ulang tahunnya 11 Juli. Bukan hari ini Kang Teku. Ya salah-salahnya. Minyak wangi atau langgamnya serah boleh ditunggu dulu bestie ya. Sekarang kita digoyang dulu sama langgamnya cita-cita tabesti. Aduh, ini langgam. Langgamnya buat siapa ya? Yang jelas mah langgamnya untuk menggoyang warga Dahlia. Brung.

biar masa lalu aja Wargida Ahlia. Benar, kalau kata Inul Datista mah masa lalu biarlah masa lalu. Kalau kata Nenek Putri sama Kang Deddy mah apa? Termonitor aja cenanya, orang baru lebih gacor.

0: sama Sang Boji Ratu Glowing, Ratu Kuruki. Ceritanya sama Ratu Enge juga, makasih Neng Ranti, sama-sama atuh. Selamat bergabung juga buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di live TikToknya Radio Dahlia di 101,5 Dahlia FM, warga Dahlia. Hai, Kang Suwarna. Nanti tadi tanya, Suwarna Dipa, terima kasih sudah bergabung. Penteng Radio, Penteng Dahlia, perungah goyang. Ada Kang Boris Samse juga sudah hadir ini teh ya. Kita bakal angkat penelpon dulu warga Dahlia untuk... satu penelpon dulu aja, pasti satu penelpon ya. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh rumah go.
2: Goyang.
0: Digoyang balik. Hai, Abah Iwan, kumaha kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, kumaha sawalarna.
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Jadi ini yang baru beres
1: emaknya.
0: Maknya etate aslina,
1: Asli, muni meja gitu.
0: Oh, tuh sanggup, caranya mana meja, kan mana atau mana meja? Abang lagi sama siapa aja di situ? Hei.
1: Iya, nojo ngaliwat ya teh sama rerencangan.
0: Belum nih Rosop, namanya aku teh tidak diajak. Aku teh pengen diajakan.
1: Hari
0: aku teh.
1: Kan dia.
0: Asih nain nunyulik atuh kalinya nage.
1: Mual pengen ku abah diculik.
0: Tah heumu puguhan eta ieu iya, sieun teh ah. Teu sanggup apa kita ngegoga dulu ya.
1: Hayang lagamela.
0: Langgamna naon?
1: Lanang kobra. Lanang kobra.
0: Saya tetap nyanyina ya.
1: Ya nu ngarequest Mas Radit.
0: Oh, hai Mas Radit. Mane sararieun nya meuli ka kobra-kobra ieu di request.
1: Eta panaya eta dina TikTok.
0: Coba sebentar aku cari dulu ya apakah masuk atau belum. Dah belum. So. Belum masuk ayeuna ge lanang garang can aya lanang kobra mah atuh ieu.
3: Aku
1: gue sering
3: makin
1: aku sih. Nau nasi. Jager lah jager.
0: Jager, namanya es aneh-aneh. Iya mari kuasa nanggam teh cenanya. Jager saya tete ayah tete sanu nunggu langgam. Eh tete langgam saya tete sanu nyanyi nate ayah jager mah. Eh ayah ketang tidian Dian Aniknya, nu eta.
1: Ya.
0: Ah, oh, bener-bener. Ayah. Boleh. Digoyang-goyangnya buat siapa? Digoyangnya.
1: Mual, jinggal lah.
0: Nah, Abah, iya mah nih asa delay, Abah. Abi ngomong netas ke mana?
1: Abah kadang-kadang kena TikTok.
0: Oh, pantesan, atuh.
1: Kadang-kadang kena TikTok.
0: Ya, sudah bolehlah. Sok kita ngobrol dulu ya, prung.

0: gue senang dilai gue.
1: Tiktok
0: aku. Baik, tenang-tenang dilai gue, tenang-tenang. So, Tata, jangan nih goyang-goyangnya buat siapa?
1: Goyang-goyang nama Kang Omas Radit, Agus Skateboard, RT Dindin, Mang Jenol, Mang Rudi, sareng Bos Aris. Pokoknya mah dikumkenya sadaya nawar gila lia. Kusti nama Kang Oleng Rati, mau bicing sehat, amin rejekina.
0: Amin, atur nuhun, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, ini kata kelakannya Dahlia, perlu ngagu-gugu. Goyang!
0: Digoyang balik, atuh. Degarot senanya, boleh. Am Agus, sudah hadir Am Agus. Pikir kesannya Kamelia, boleh. Terima kasih sudah pantengin ya. Ketemuan juga malam hari ini sama Kang Ciwan dari Sedang Sayati yang sudah hadir. Pengen request lengkapnya jangan tinggalkan aku. Dari yang adanya dari Syahiba Saufa ya. Kalau Vita Alfianya belum ada ini teh. Digayangnya buat Abah Iwan, Kang Arnold, Mas Tanto, Akibar, Nenek Putri, Kang Iyas, Teh Eli Padalarang, Umi Lilanya juga buat Tis Isar, Pak Wawan Ngamprah, Kang Ismet buat semuanya warga Dahlia. Digocinya buat yang Ranti aja bareng sama Abah Ambu di Lembang. Semoga sehat selalu ya. Amin. Selamat malam juga buat Ibu Cendani di Cimahi yang sudah hadir. Ada juga Alvaris Keyboardir di Cimahi yang lengkapnya via Valen bagaikan langit dan bumi. Tadi udah Ranti play. Digoyangnya buat Gopel di Raya Bordir dan anak rantau Tasikmalaya. Gocinya buat ya Ranti aja, semangat siarannya. Ternun. Yang belum kirimin Ranti WhatsApp juga masih Ranti tungguin. Pastinya warga Dahlia di 08 11 222 1015. Sekarang kita bakal dengerin lagi langgam spesialnya. Jadi jangan kemana-mana warga Dahlia, pantengin terus Rantinya di Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Go go go. Go.

Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang zik-azik, semakin asik, semakin juara prung. Go, goyang. Masih barengan sama nanti di Begadang Dahlia, warga Dahlia sampai jam 3 sebenanti. Udah ditemenin sama anggamnya Jegar, channelnya dari Dian Anik. Ini teh requestannya Abah Awan dan separa kancanya. Abah Iwan dan separa kanca, pokoknya matur nuhun abahnya. Sudah mendengarkan radio Dahlianya, luar biasa. Sambil botram luar biasa. Tapi asa pernah nempo foto nu eta mah saacana abah, apa aku yang salah ya? Pokoknya nanti mau ucapin selamat malam buat semuanya warga Dahlia yang lagi pada beraktivitas malam hari ini, yang lagi pada bekerja, semoga sehat selalu, tambah semangat. Yang lagi pada dagang, semoga dagangannya laris manis. Warga Dahlia yang lagi pada ngaronda juga, semangat selalu menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan kampungnya. Warga Dahlia, terus buat warga Dahlia yang lagi pada di perjalanan juga, hati-hati selalu, jangan sampai kebut-kebutan besti ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan saya. Yang belum bisa bobo, tenang aja, bakal dipuk-puk. Tapi dipuk-puknya jauh dari Burangrang 28 Bandung, warga Dahlia. Dipuk-puk sampai jam 3 subuhnya. Selamat malam nih buat Teh Ana dari kawasan Cikalong Hilir yang sudah hadir. Ningrati gocinya, kangen Ningrati digoyang, kangen warga Dahlia. Sehat terus, sukses selalu, sejobnya, amin. Atur nuhun. Ada kakek Bujangga Agus Cibo yang sudah hadir juga. Jumpa lagi Cenaya sama Teh Ranti. Pengen digoyangnya buat Bapak Suhana, Kang Hasan, Teh Elis, Teh Ana, Kang Jajang, Teh Yati, Pak Tatang, Pak Adi. Terus buat Kang Alimin, Teh Isisar, Teh Eli, Mama Ika, Mama Aji. Buat Teh Suryati, Abah Iwan, Kang Lukman, Kang Danu, Kang Asep, Bu Memas, Bu Endang, Bu Ani, Bu Lia. Terus buat Teh Iteng, buat Kampret Lanang, dan salam sehat dari kakek Pujangga Agus Cipo. Siap, kita bakal angkat telepon dulu warga Dahlia di talk saat ini untuk dua penelpon seperti biasa ya. Boleh dicoba telepon Ranti di 73028 atau di 73117710 warga Dahlia. Mau lewat WhatsApp di 08112221015 juga boleh banget. Kita coba angkat teleponnya, ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Juga
0: yang balik dong Milila.
1: Iya cantik.
0: Hai hai hai, alhamdulillah aku sehat. Umi gimana kabarnya? Umi sehat?
1: Abinya lagi sakit.
0: Ah, sakit apa?
1: Panas, pusing, kayak gitu.
0: Alami asam musim sakit ya ini teh. Tadi buarpan baru sembuh.
1: Buarpan sehat-sehat asli ini.

0: Pokoknya mas
1: sehat-sehat ya.
0: Amin. Pokoknya mas keluarga Cing Sara rehat, Umi Lila ya.
1: Oke, alhamdulillah cantik juga sama mama juga sehat-sehat.
0: Amin. Sekarang kita ngegogo dulu, udah sih ya.
1: Oke.

0: cantik?
1: Itu geningan.
0: Nah, geningan.
1: Pengen kasih tahu enggak ya?
0: Eh, kasih tahu dong ya. Apa yang mana ya?
1: Iya, itu kasih tahu.
0: Eh, sugante lain eta, liri judulna. Gusti, Nu Agung. Siapa itu yang nyanyinya?
1: Nggak tahu dah, pengen tahu sepatu, celana, pengen tahu HP, pengen tahu semua.
0: Iya, Nu Vega, Sanes, Nu Eta. Langgamna. Ya
1: pengen
0: sudah.
1: Tahu semua HP.
0: Boleh, atuh sok kasih tahu enggaknya buat siapa digoyang-goyangnya?
1: Yang cantik jelita.
0: Hatur nuhun.
1: Buat tadi Aisyah.

0: Bang.
1: Hari ini apa, Bang? Yang nado.
0: Iya.
1: Mana bisa? Irla.
0: Iya.
1: Buat Pak Jirman dekat punya aja, Bang.
0: Boleh,
1: Hafi.
0: Sahaja.
1: Aku sama Udin. Sama Pak Dadang.
0: Oke, okay, bala digacin cantik buat siapa? Aku sanggup atur nun.
1: Ya,
0: siap, terima kasih Minilah. Banteng radio.
1: Banteng dah ya, anak-anak kamu. Wah, juga
0: yang balik atuh. Satu penelpon lagi di belakang Om Minila. Ada siapa lagi ini? Halo. Begadang Dahlia ya.
2: Asik atuh prung ago go go go go. Goyang.
0: Jika yang balik auto sanggup lo lagi orang modal ini sudah masuk.
2: Oh, kemana tuh orang modal?
0: Sanggup Kang Danu, sehat Kang Danu.
2: Alhamdulillah cantik, ini udah lama cantik.
0: Kemana aja atuh kamu teh? Aku teh sudah rindu.
2: Kemana lagi?
0: Ya aku mah ada-ada saja di sini saja ya. Nggak ada pikir nggak saya kemana ya Kang Danu ya?
2: Sibuk terus ya kerja.
0: Ah iya sibuk mencari cuan, soalnya belum ada yang ngasih cuan. Ah, sanggup ya? Cantik, kita ngoko dulu ya.
2: Ayo siap.

0: jualan kamu apa kalau boleh tempe malam hari ini?
1: Pengen tipu-tipu.
0: Tipu-tipu seperti kamu yang suka tipu-tipunya. Digoyang-goyang buat siapa cantik?
1: Digoyang-goyang nama Kang Otetnya sehat selalu, banyak rezeki, banyak dobelan dan banyak abang Borna.
0: Hai, itu sanggup.

0: Amin, panteng radio.
1: Panteng radio, panteng dahlia, dahlia, bro, go, yang au.
0: Dego yang balik, aku sabar yang belum keangkat sama Kayola. Kang Erdi, sabar ya. Nanti dicoba lagi telepon rantinya di tahun selanjutnya, sayang-sayangku. Dan sekarang masuk ke Maha. Kudu mendengarkan langgam spesial lagi. Jangan lupa juga yang belum kirimin ranti WhatsApp, masih ranti tungguin di 0811-222-1015. Ditemani dulu sama Vega Stephanie Wargidalia dengan Kasih Tahu Nggak Ya.

0: Jangan kemana-mana, setelah begadang akan ada Hikmah Fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Begadang, begadang, begadang, hanya di 101.

Masih di Kelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia. Udah ada Jangan Tinggalkan Aku dari Syahibah Sofa yang sudah didengarkan langganan spesialnya sama Wargi Dahlia. Sekarang Ranti mau bacain dulu WhatsApp.

sayangnya buat Kang Danu, Kang RB, buat Umi Lila, buat Kang Zendri, Kang JJ, Teh Elin, yang Tiara, Teh Ati, Mas Tanto, Mang Nana, Kang Ius, Nenek Putri, Teh Isar, Kang Genta, The Govin, Teh Arni, Black Coffee, My Cie, dan semuanya warga dari Atur Nuhun. Ada juga ini sama Ciao dari kawasan Karapitan yang selalu panteng dahlianya, gocinya buat warga Dahlia dan juga Teh Ranti. Terima kasih. Teh Elis, ini mas sama Ranti, bukan sama AZP atau Teh Elis. Tapi ternyata sudah pantengnya Teh Elis ya, terima kasih. Ada juga Ranti ketemuan sama siapa ini ya? Sebentar. Kang Wisma nama aslinya Kang Ahmad. Nah, dari Upin Ipin aku mah kamu WA-nya tadi langgam betenya udah diplaykan, terima kasih. Mama Ika dari Cinta Asih juga selalu hadir di gayanya buat semuanya warga Dahlia yang pada baik-baik. Serta di gacinya buat yang keranti, terima kasih. Kang Wildan di Cibaduyut juga hadir, ada Kang Abai di Bekasi yang pengen langgamnya via Valen. Tadi udah diplay di sana menanti di sini menanti di sana menunggunya, tapi yang versinya dua racun adanya Besti, maafkan ya. Kang Ajun di Warnasari Cibaduyut juga hadir, jangan bilang-bilang dari Citra cerah langgam di kecil buat warga Dahlia semuanya. Ada juga ini sama Bunda Novi di Bandar Lampung, salamnya buat semuanya pendengar Radio Dahlia dimanapun berada, dan juga buat Ranti tetap semangat, sukses selalu, amin. Mama Anjani di Jalak Harupat hadir langgam mandi madunya tadi udah di play di gayangnya buat warga Dahlia, ada nucu begadang gacinya buat Teh Ranti aja. Teh Is di Pasir Eri juga terima kasih sudah pantengin, lagi manco kerja lembur, semangat bestie. Langgamin dari Inu lah masya Allah, tadi udah digoyang ya, pokoknya mah menggoyang Ranti juga etama langgamna. Salam sayang jenang buat Teh Ranti, salam kenal ya, salam kenal juga. Ada Kang Dadang Belgia hadir di Cikajang Garut, salamnya buat Neng Manja, Teh Ai, Kang Erwan dan semuanya warga Dahlia. Kopi pahitnya tadi udah Ranti play. Hatur nuhun Kang Dadang. Kang Jajat Pasco juga sudah hadir, AAUU-nya juga udah di play. Digayanya buat Teh Ranti, Kang Ismet, Kang Jendri, Teh Nani Memori, Teh Eva, gocinya buat yang jauh di mata, dekat di gabruk. Hey kamu ya, jangan main gabruk-gabruk aja tuh sayang, menisar Aryun. Kang Jajang Jalak juga terima kasih langgamnya. Terima kasih sudah hadir, langgamnya pengen keenakan adanya, tapi ini dari yang Fitri Akbar, versi Fitri Akbarnya. Mr. Ius 3 huruf yang mudah diingat juga terima kasih, ada Kang Bebep Dery. Long time no see cantik iya, kamu kemana aja menih baru hadir kembali. Aku temennya sudah rindu Besti, sudah rindu ditelepon sama kamu bari temen nih asa Mineng ya, sekarang mah menih asa kehitung waktu tersanggup. Aduh, wargi Dahlia, tahu gak sih video viral tentang ada apa namanya kompetisi cerdas cermat MPR ya wargi Dahlia ya, yang di mana di situ ada kejadian yang tidak mengenakan, di mana ada peserta yang sudah menjawab pertanyaannya, tapi

0: Warga Galia, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Di asra bi'amdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli syidiki wa tuqa amma ba'du. Yang mulia guru kita, para ulama, para habaib, hadirin hadirat yang saya cintai, alhamdulillah malam ini kita sudah bajat mendapat ilmu nasihat yang sangat berharga yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Saya yakin besar manfaatnya buat kita semua. Kita doakan beliau panjang umur, diberikan kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa umat menuju jalan yang diridhoi Allah. Saya makmuman saja sama beliau soal iman sama akal. Ini Isra Mi'raj memang peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Perjalanan sangat jauh, waktunya sangat singkat. Tiga alam tembus. Haram Aqsa itu namanya alam nasut, alam fisika, alam indrawi. Itu bisa kita jangkau. Aqsa sampai langit ketujuh namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia enggak nembus. Langit ketujuh sampai aras lewat Sidratil Muntaha, Mustawa dan seterusnya itu alam malak, alam lahut, alam ketuhanan. Malaikat juga enggak nempil ke sana tuh. Makanya di riwayat Isra Mi'raj pun malaikat Jibril nemenin sampai batas langit ketujuh. Sampai situ ke malaikat Jibril hand up. Sampai sini aja Muhammad. Ajan begitu Jibril, pernah kita bareng dari Mekah. Kalau cara kita nih, bahasa petamburan. Jangan begitu Jibril, bareng terus. Udah bukan alamnya Muhammad. Kalau gue terusin angus gue nggak sanggup, sampai sini saja. Tiga dimensi alam ditembus. Waktunya sepertiga malam. Menurut otak nggak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa. Menurut iman ini maunya Allah. Kalau Allah yang mau, apa yang enggak mungkin? Ada anak kecil, pasti ada emaknya, pasti ada bapaknya nih. Ya, ini hukum otak. Emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Kan begitu? Itu mah akal. Kalau iman mah enggak begitu. Itu Nabi Adam, emak kagak, bapak kagak. Allah mau lah jadi itu. Nabi Isa, emak ada, bapak kagak ada. Allah mau jadi. Otak kudu tahu diri. Bagaimana proses terjadinya Adam menurut antropologi budaya? Untuk kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia enggak punya suami? Allah yang mau. Maryam mah perempuan suci. Sayang sekarang banyak juga perempuan enggak mau kalah sama Siti Maryam. Bayuran nih, bayuran. Tamburan mah insya Allah sama. Bayuran. Makanya tahun 80-an saya punya ungkapan, ilmu bikin hidup jadi indah, seni bikin hidup jadi indah, ilmu bikin hidup jadi mudah, iman bikin hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah, Nih yang pojokan mangan nih dengar suara nih. Kenapa? Reker. Kan ilmu ini. Yang hari ini terjadi di Amerika, hari ini kita tahu dari kamar kita. Televisi, ilmu. Ibadahnya berasa tuh. Tahun 50-an kita orang Petamburan kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. Tahun 50-an? 6 bulan. Orang udah pada lupa aja baru pulang tuh. 6 bulan. Yang ada kapal laut 2 minggu tidak di laut. Mekah Medina unta. Sekarang orang pergi haji 1 bulan. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Baca Quran ibadah. Dengan seni tilawah terasa keindahannya. Iman bikin hidup jadi terarah. Benar kata Habib tadi, tanpa dorongan iman, ilmu ngawur. Saya kasih gambaran. Ada namanya Dr. Arthur Clarke. Itu orang Palmerah, ngeron lagi tuh. Udah dengerin aja lu lah. Dia bilang begini, nanti tahun 2010 manusia udah enggak tapi perlu sama guru, sebab tahun itu sudah ditemukan mesin nikel educator, mesin yang bisa ngajar. Pada tahun itu ustaz bakal pada bangkrut. Tahun 2020 manusia mendekati kecepatan cahaya 18 juta kilometer per menit. Tahun 2030 manusia melakukan antar penerbangan antar planet, interstellar flight. Tahun 2040 manusia bisa terbang dari Mars ke Jupiter dan seterusnya. Puncak kemajuan ilmu tahun 2100 manusia nggak perlu mati. Ditemukan human immortality, kekekalan manusia. Para dokter sudah semakin jeniusnya sehingga ditemukan sejenis sel anti malaikat maut. Kira-kira sampai sini kelihatan kalla innal insana la yatgha ar-ra'us. Manusia sering lupa diri kalau merasa mapan. Lupa akan keterbatasan dan kemampuannya. Karena itu sangat penting apa yang disampaikan Habib tadi. Iman dulu, akal baru mikirin.
2: Kalau kita jalan malam, lampu mati, bawa baterai kan. Baterai dulu nyorot, apakah gitu lu ngangkat?
1: Perlu nyorot baru kaki ngelangkah. Jangan udah ngelangkah baru nyorot, begitu orang udah ngeledak.
2: Bapak ibu hadirin yang saya hormati, karena itu peristiwa Isra Mi'raj harus meningkatkan keimanan.
1: Apa yang disampaikan Habib tadi itu betul buat kita sekarang ini. Ini kan zaman entertain nih. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini sekarang nih kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener nih, bener. Saruh, kadang-kadang kita bingung nih yang ngomong kiai sama dukun. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm biar. Atribut aja kacau sekarang ini. Malah ini zaman pencitraan. Orang pada pinter bikin bungkusan.
2: 3 bulan lalu penyanyi pencipta lagu mati namanya Aribo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu.
1: Kalau itu soalnya, milih gak susah, rakyat kagak bingung. Alamat jelas.
2: madu di kanan, racun di kiri. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Ini zaman sekarang alamat dibikin remeng, madu di mana, racun di mana, nggak jelas. Malah lebih celaka, banyak racun bermerek madu. Ibu, dah ibu, kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun gitu. Jadi kita umat nih kudu cerdas. Jangan jauh dari ulama, dari habaib, dari taklim. Sekarang ini banyak minyak babi, cap onta. Ya Allah, kita terpesona lantaran mereknya cap onta, gambarnya onta, isinya minyak babi. Rakyat harus cerdas. Emas pasti kuning. Benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Belum tentu, dikali banyak banget. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apalagi negara kita ini kan penyakitnya tuh tiga, kudis, urap, kutil. Sumber penyakitnya satu, kuman. Kudis, kurang disiplin. Urap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Ini memang gak pakai kitab nih, ilmu ta'atik namanya nih. Dengerin aja lu dah. Pertama, kudis, kurang disiplin. Ini bangsa disiplinnya rendah benar. Padahal Indonesia merdeka ini kan dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Per hari ini disiplin kita rendah. Korupsi susah diberantas. Kenapa? Petinggi kita disiplinnya takut atasan, tapi nggak takut Tuhan. Siske anak muda tengah malam ngebut naik motor, wow, lampu merah jodok terus, dicegat sama polisi. Prit, iya pak. Nir, siapa? Sim, ada pak. SNK, punya pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu ada bapak. Enteng banget nyautnya ke orang kagak salah. Tuh, disiplin kalau ditongkrongin doang. Semua syariat yang disampaikan Habib tadi, muaranya disiplin kok. Syahadat, apa? Disiplin akidah. Kalau kita punya disiplin akidah, sabodoh ada apa kek. Yang penting, disiplin. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin. Jenggotnya panjang pak, masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman, gak ada urusan. Sholat, disiplin waktu. Prajurit kalau semar seri mau 5 kali wajib lapor komandan. Masa mau lapor yang gak bener?
1: Ramadan sebentar lagi disiplin makan minum biar halal. Kalau belum waktunya jangan.
2: Masya Allah, disiplin
1: ke Ramadan. Tempe halal habis maghrib. Tahu halal habis maghrib. Bini sendiri halal habis raweh. Habis maghrib nafsu amat gue. Habis raweh bu, legaan dikit. Perintah puasa turun, sahabat nyangka siang malam gak boleh bergaul sama bini. Ada yang nyerempet-nyerempet. Asal zuhur kumpul di Masjid Madinah pada kongkok tuh. Yang itu ngomong lain, malam gue gak tahan lu. Terus kejadian sama bini gue. Yang pojokan nyaut, gue juga. Nah, banyak ruwanya. Turun penegasan Allah, uhilla lakum lailatal shiyami arrafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Allah tahu kebutuhan kamu. Yang enggak boleh cuma siang, malam boleh. Kalau siang kagak boleh, malam kagak boleh, sebulan suntuk apa enggak rontok rambut kira-kira. Udah ya, belum ya? Ini udah jam 00 lewat 10 menit. Bentar dulu, menurut tradisi kita, ini di jam udah ganti hari nih. Ini ceramah terpanjang nih. Bayangin gue ceramah dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Yang bener ini. Kudis, orang disiplin. Habib udah sering jelasin sama kita, ini Indonesia ini aneh bang, pasar bagus, apa aja laku. Coba lihat Indonesia, asal ada Nabi baru tuh, ada aja yang ikut, heran banget tuh. Pasar bagus, ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Segitunya FPI udah begitu rupa, masih ada aja tuh. Ya, ya. Berapa kali kita dikibuli? Mulai dari Ahmad Musyadik, pelatih buat Minton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang mau di Bogor dapat tales, dapat wahyu gile bener. Habis itu Bandung rancaikek, namanya Sayuti, Kang Jukur ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi, ditangkep dua polisi 2 tahun dihukum. Habis itu Jakarta tuh Lia Edan. Dihukum 2 tahun sama polisi, dia tangkap. Udah bebas 3 bulan lalu. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita jangan teroris, Jibril ditangkap. Itu yang lucu nih, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama itu antara di Jawa Tengah, Jawa Barat, perbatasan Cirebon, Losari itu agama-agama baru muncul namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, agama Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Bilang ini mah jangan jadi nabi, kayak jadi gayu orang tuh, serem rumahnya ini.
2: Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Tugiming.
3: Kurang tapi enak rasanya.
2: Yang ribet selawat ya bang, kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad asyik kita resep dulu. Coba ganti yang tadi. Kagak enak banget juga. Ya Habibi ya Tugini. Kagak resep.
1: Disiplin. Makanya tempo hari itu di TV One dibilang gini, hidup mah sebenarnya yang paling tenang tuh hidup model tukang parkir. Coba lihat tukang parkir di pasar, dia mah tuh biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong.
3: Dulu gua belum rapi ngomong, dengerin dulu.
1: Gua juga tahu mobil orang.
3: Nyampur aja gua heran.
1: Tukang parkir, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong.
3: Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali,
1: dia nggak sedih.
3: Anteng aja.
1: Bu, nyengir tapi mikir. Saya bukan lagi ngebadut. Ini ada muatannya nih ceritanya. Tasawuf.
3: Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi.
1: Nah ini muatannya.
3: Siapa saja yang merasa memiliki, pasti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipin, jabatan, harta, anak, istri, ini sekadar titipan,
1: hidup dong kayak tukang parkir.
3: Pertama,
1: titipan gak boleh bikin kita jadi sombong. Tibang dititipin, sombong, gak pantas dong. Tibang dititipin, sombong, nggak pantas. Pak Zainuddin nitip mobil ya, boleh. Yang punya mobil pergi saya petatang peteteng.
3: Emang mobil lo dititipin doang sombong. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong.
1: Ada nggak pejabat sombong? Namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong tuh anak buah Fir'aun semua. Dititipin sombong. Ini saya lagi sesak minggu-minggu ini nih. Yang pakai nama Dindin lagi gak tapi bagus. Nazarudin, Saripudin. Saya Zainuddin lagi. Titipan gak boleh bikin kita jadi sombong ya Bu ya.
3: Ada orang dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong. Mentang-mentang kaya, orang lain kecil semua, sama tetangga gak mau kenal. Mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah.
1: Kuntilanak. Dititipin kok nggak pantes kok. Aduh, yang kedua, titipan kudu dijagain yang bener. Namanya titipan. Pak nitip motor ya, boleh. Begitu diambil tuh motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah nggak?
3: apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, enggak dijagain. Nyatu mabuk, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip marah, yang nitip Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu taklim, bantu masjid, bantu yatim, bela yang perlu, tolong yang lemah. Pelitnya 17 setan. Yang nitip nah, yang makro Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya, ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Aku titip, besar dan kaya. Pulaunya saja 17.508 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Hebat. Tambah dua kali. Ini negara besar dan kaya. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara, boksit, emas, timah. Ini bumi kaya. Lautnya kaya. Pasir lautnya bisa dijual nimbun Singapura. Ikannya luar biasa. Taiwan, Korea, Jepang langganan nanggokin ikan kita. Jepang kalau nangkep ikan di laut Indonesia nyolong pakai kapal pabrik. Di situ dia tangkep, di situ dia olah, keluar kapal udah dikaleng tuh ikan. Pernah teman saya anak Madura nangkep ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Kamu nyolong ikan Malaysia ya? Dia bilang, tidak pak, saya nangkep ikan Sumenep yang lari kemari ya. Pakai merek rupanya tuh ikan. Lepas pantai itu tetangga kita Malaysia kepengen bener menguasai Ambalat. Di bawah laut Ambalat ada cadangan minyak bersama dengan minyak yang dimiliki Brunei. Terakhir saya ke Pulau Sebatik, batas persis kita dengan Malaysia. Saya punya teman di Sebatik tuh aneh, rumahnya bagian tengah ke depan masuk wilayah Indonesia, dapur ke belakang Malaysia. Saya bilang, lu ngeribetin orang lu, makan di Indonesia modal Malaysia, jauh banget yang kawan. Bumi kaya, laut kaya, hutan kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu oke lah, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini amanat. Disalahgunakan, dikorupsi, dipakai buat kepentingan golongan. Yang nitip, yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia bisa aja nyuruh makhluknya yang lain negur kita. Siapa? Merapi, Batuk, Bromo, Muntah, Semeru, Meriam, Anak Krakatau, Demam, Angin, Puting, Beliung, Banjir di mana-mana, Tanah, Longsor, Hujan es, Kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Hujan es. Angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk. Gak mungkin makhluk bergerak sendiri. Iya. Ada yang nyuruh. Tuh Merapi tuh demo, tuh demo. sadar. Kalau kita rakyat demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun ngedemin? Mbah Marijan. Tewas.
2: Mbah Marijan udah kumpul membuat surit. Nah, di alam kubur. Udah pada rapat, saya dengar. Kata Mbah Surit, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Aman, dia udah beres sudah.
3: Selesai oleh gempa 5 menit, Jepang negara maju dihantam gempa jompo 9,2 Richter. Belum selesai tsunami gelombang 10 meter naik ke darat. Belum selesai bocornya reaktor nuklir, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu ibu, Palmera ke kanan. Tahu-tahu sok tahu lu. Kita perlu Allah. Kita perlu pantas. Dia mau flashback. Orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang sempurna akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Saya perlu dosa sudah diampuni, hati bersih, akhlak paling baik. Sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Dia tahu di Petamburan juga banyak yang kakinya bengkak. Masih murah. Ya masing-masing lah urusan ini. Balik lagi soal kudis ya, kurang disiplin. Yang kedua kurap, kurang rapi. Dan negara kita boro-boro mau reformasi birokrasi, yang ada malah birokrasi makin gak keruan. Di pemerintah sekarang hobinya kalau muncul masalah bukan diselesain, bikin tim. Muncul masalah, bikin tim. Muncul masalah, bikin tim. Masalah kagak rapi, tim bikin banyak. Aduh, untung saya udah gak ngurusin partai, Pak. Sudah mundur 3 tahun yang lalu. Dulu saya mimpin partai ikut pemilu. Dulu zaman jahiliyah. Dulu. Lalu sebagai umat kita kadang-kadang kita juga lemah. Kita bisa bangun masjid, menata masjid. Maaf, sering kalah sama gereja. Gereja tetangga saya Melawai itu kegiatannya daily. Rebo kebaktian remaja, Sabtu kebaktian umum ibu-ibu, Minggu pelayanan umum, Senin Selasa ada lagi. Hampir tiap hari kegiatan. Sementara banyak masjid di kampung saya Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. How to manage. Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu
2: karena kurang biaya. How to manage kurang rapi. Ya Allah, beberapa waktu lalu saya masuk Serpong. Saya lihat Serpong sudah jadi kota satelit. Saya telisik lebih jauh, ternyata sekolahannya Don Bosco, Santa Ursula, Santa Maria. Gerejanya mbahnya gereja di bawah pojokan. Saya masuk Bekasi, Sukma Jaya. Sekolahannya Yayasan Penabur, mulai TK sampai perguruan tinggi. Gerejanya mbahnya gereja dibangun. Ini kan bagian Isra Mi'raj. Nabi dipanggil Yahudi, dipanggil Nasrani, dipanggil dunia. Nabi enggak nengok. Panggilnya itu makin berat sekarang. Makin berat. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan patrialisme, hedonisme. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahkan sekarang dia udah pada bikin kuburan mahal tuh di Cikarang Kerawang, namanya San Diego. Kuburan mahal tuh, teman saya pengusaha mesen 200 meter buat kuburan dia 5 miliar. Tanahnya berbukit-bukit, tanamannya rimbun, terus malaikatnya rada baik. 5 miliar. Lah 5 miliar. Engkali. Tiga kutil, kurang teliti. Di masyarakat kita sekarang masyarakat mall, cepat heran, gampang kagum. Lihat tuh ibu-ibu, asal ada mall baru, ramai-ramai aja pergi. Belah sana buka, pindah ke sana. Kagak belanja. Numpang heran doang. Kesana heran, kemari kagum, kesana wah, kemari wah. Belanja kagak. Lu ngaku, lu ngaku lu. Ini masyarakat mall cepat heran, gampang kagum. Nah, pakai cerita aja lah buat memudahkan apa namanya nangkep secara utuhnya gini. Satu hari terjadi tabrakan di jalan, kenceng bener. Wah, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak banget pada merubung, nyari akal di wartawan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok, saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban, ya orang minggirkan. Minggir, ada bapaknya korban ini. Orang pada minggir semua, dia maju ke depan. Sampai di depan korban, pucat maka mukanya tuh wartawan, pucat. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kadungan ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi muatannya lumayan. Ya. Kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya. Kalau belum kenal bener jangan buru-buru ngakuin. Ya. Jaga gak tahu yang ketabrak siapa, ngaku aja saya bapaknya korban. Makan lo jadi bapak monyet sendiri. Ini gara-gara penyakit kutil, cepat heran, gampang kagum. Bapak Ibu, sementara saya ulangi lagi, ini abad entertain, orang pada bapin terbangun pencitraan. Oleh karena itulah maka benar-benar kita makmurkan majelis taklim, jangan jauh dari ulama dan habaib, itu basic kita. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, itu Haram Aqsa, itu perjalanan
4: horizontal. Aksa aras itu perjalanan vertikal. Ini Isra Mi'raj mau pesan, Bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di petamburan ini. Perantau kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, enggak boleh netep.
2: Bodoh tahu bodoh.
4: Goblok.
2: Goblok.
4: Bahlul lah mati itu.
2: Bahlul tahu bahlul.
4: Bego.
2: Bego ngerti bego. Minum es di tiup. Oh, bego banget tuh. Pikiran ngebul panas kali.
4: Tapi enggak pernah mikirin pulang.
2: Nih, ibu-ibu nih, bakal mati nih. Eh, mati. Bapak-bapak nih, mati. Saya
5: mati.
2: Belakangan. Enak aja lo. Kalau saya mah terserah, saya mah ikhlas, Bu. Kapan aja mau ibu-ibu duluan, saya belakangan boleh. Atau sebaliknya, saya belakangan. Terserah, saya mah ikhlas aja.
4: Ah, saya masih muda, Pak.
2: Enggak urus. Maut mengacak. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucunya mati. Ya, ya. Ngacak dia mah gak pakai abjad. Kalau gak pakai abjad enak nungguinnya. Tahun ini A mati, tahun depan B, lalu C, terus D, saya Z. Repot, gue gak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Perantau mah kudu pulang.
4: Perantau harus pulang. Dan orang pulang sebenarnya enak. Orang pulang mestinya senang.
2: Ayo bermain bahasa. Dulu zaman SD ada pelajaran yang kita kagak demen. Gurunya galak. Pas pelajaran dia pengumuman, bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Ure, girang gak? Kenapa girang? Boleh pulang.
4: Orang pulang
2: girang.
4: Lebaran masyarakat pulang kampung, girang gak?
2: Kenapa girang?
4: Pulang. Orang pulang girang. Sekarang selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah.
2: Girang gak? Ragu-ragu. Mau bilang girang, takut besok. Ini loh.
4: Mestinya orang pulang girang. Apa yang bikin gak girang?
2: Dua.
4: Pertama, kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan, berakar di hati. Datang saat pulang gak siap ngadepin pisah. Ada yang gelantungan di sini. Pulang jadi berat. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya,
2: pulang mah enak. Bu, yang kedua, bekal gak cukup. Ini cilaka lagi nih. Kagak punya bekal pulang ke belakang di jalanan. Belum sempat sembahyang mati.
4: Berani amat. Si amat aja kagak berani.
2: Tapi kalau bekal cukup, percayalah pulang mah enak. Ya bu.
5: Ya
2: bu. Apalagi kalau nyontoh baginda Rasul, beliau kan wafat umur 63. Itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan. Udah deh, jangan pakai pantangan, apa aja makan dah. Sebulan lagi. Itu pasti. Bu, yang kedua, yang terakhir, sebagaimana disampaikan Habib tadi, kristalisasi dengan Isra Mi'raj, kelihatan mana loyang mana emas. Yang beriman makin mantap, golongan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Yang kafir makin kurang ajar. Golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan semua abu lain kumpul. Apa artinya buat kita ini? Isra Mi'raj harus membangun semangat kebersamaan. Membangun semangat kebersamaan. Terjadi kristalisasi umat. Ibu bapak hadirin, kebersamaan tidak harus selalu bersama-sama. Berjuang itu kudu punya gergaji, kudu punya silet, kudu punya golok, kudu punya pisau. Kapan makainya? Lihat musuhnya. Yang lo hadapin apaan? Kumis bang, silet turunin. Yang lo hadapin apaan? Akar nangka bang, kampak maju. Berjuang. Gak bisa. Yang lo hadapin apa? Kumis, kampak turun. Urusan gak rapi, bibir bonggrak bang. Membangun semangat kebersamaan walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, inilah Isra Mi'raj, membangun semangat kebersamaan. Betapa dan siapapun kita, kita perlu yang lain. Songong orang kalau berasa hebat sendirian. Saya bisa ceramah begini kan gara-gara ada yang dengerin ini. Ibu bapak tenang, ada kemarin ada yang didengerin. Kita saling perlu nih. Biar hebat saya pidato di sini 2 jam menggelegar berkobar, yang dengerin kagak ada. Paling gak tahan sih dari jauh terus sudah lama begitu ya. Maka saya dengan segala ketulusan saya bersyukur ada FPI, ada Habib Rizik, saya bersyukur. Kita perlu semua berjuang. Nabi aja punya macam-macam kok. Nabi punya Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tepat tabi tukar pikiran. Kampung tuh anget kalau ada yang dituain. Ada Abu Bakarnya tuh kampung. Gimana Abu Bakar? Nabi punya Umar bin Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam. Tidak perlu punya Umar. Nabi punya Utsman bin Affan. Ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Kita perlu bangun masjid tuh nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, bung ubah turun. Lu kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Kudu ada Utsmannya. Ini muludan Isra Mi'raj begini nih, meriah begini kan kudu ada Utsmannya nih. Ada penyandang dana.
3: Semua berjuang, semua bergerak, arahnya sama. Pengajian yang mingguan tuh maju kalau ada penyandang dana punya Usman. Ngarepin jamaah mah repot dah. Yang ngaji tiga pojokan. Yang atuh uap, yang atuh kempet, yang atuh pules. Ustaz pegel.
2: Lagian nih maaf, maaf, maaf. Kita lebih suka ngargain burung beo daripada ustaz yang ngajarin kita di pengajian. Burung beo mah bisa ngomong dikit banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beo ngerti kagak, pasti kagak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beo tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sejuta. Beo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sejuta. Beo. Beo. Ustaz yang ngajar kita di pengajian, assalamualaikum, cakep banget. Orangin kitab selembar beniran mulut. Pulang 16.000. Lah, udah. Udah gitu sendalnya hilang lagi. Bampak bener. Biarin boleh ngomong turu-turu ini mah. Halo Usman.
3: Apa lagi?
2: Nabi punya yang Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Itu malam mau hijrah pun nih, flashback dikit. Rumah Nabi pun dikepung, pagar betis rapat. Jangan orang, tikus kagak bisa lewat. Pagar betis. Di dalam bertiga, Nabi, Abu Bakar, Imam Ali. Apa yang siaga satu? Tengah malam Nabi bilang, ya Abu Bakar, labbaik ya Rasul. Ayo kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya. Apa ya Rasul? Tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Tidur di tempat tidur Nabi pada malam, rumah dikepung. Resikonya nyawa. Memang tempat tidur itu yang diincar. Bakal dibunuh. Dan Imam Ali tahu. Dan beliau masih muda. Dan beliau gak nawar. Jangan saya Nabi Abu Bakar yang tuaan. Baik ya Rasul, saya akan gantikan tuan nyawa taruhannya. Tidak perlu ini. Yang kelima, Nabi punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan pertama yang beriman.
3: Orang lain belum iman,
2: beliau iman.
3: Orang lain musuhi Nabi,
2: beliau korbankan hartanya bantu Nabi. Islam akan jaya kalau muncul Khadijah-Khadijah baru. Bapak-bapak minta pulang dari sini. Boleh udah musyawarah sama bininya. Malu. Abang, tadi lu denger Kiai ngomong apa? Abang, ya gue nyari Khadijah ini bagaimana?
3: Umpamanya ini, umpamanya. Umpamanya.

0: nafsu harganya murah nih sebelum Rasulullah datang nih, murah nih. Sebelum Rasulullah datang
1: murah
0: 2003 jam rodol. Buka peta dunia, raja-raja di Indonesia sebelum kenal Islam, senaknya biar selir 30-60 nih diketengin deh. Sultan-sultan Turki, ratusan biara haram di istana. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina, bangun istana 1000 kamar. Kenapa? Bininya 1000. Saya cuma gak bayangin tuh raja kalau bininya sampai 1000, kapan pakai kolor tuh raja. Pikirin, jangan dibayangin. Baginda terenyuh lihat itu, An-Nisa Imadul Bilad, perempuan tiang negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Itu sebabnya waktu ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, inilah event Isra Mi'raj untuk membangun semangat kebersamaan. Walaupun tidak harus selalu bersama-sama, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah mesen tentara begini dulu, kamu hanya menang kalau kamu kuat, kamu hanya kuat kalau kamu bersatu, kamu hanya bisa bersatu kalau kamu hidupkan silaturahmi. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak mungkin terbangun kekuatan tanpa kesatuan dan persatuan, tidak mungkin terbangun kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Inilah sebabnya kita memerlukan semangat kebersamaan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Duduk kita sama rendah, berdiri pun kita sama tegak. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, inilah sekelumit. Enggak sekelumit sih, sejam juga ini. Saya sebenarnya juga sama dengan guru kita, saya agak kurang sehat, Tuhan. Pulang dari apa itu, Tanjung Pinang, Pabok Laut, yang Betawi kenyi. Pabok Laut dikit. Terus saya berusaha hadir, mudah-mudahan jadi obat. Saudara, saya sampai kepada rangkuman. Pertama, intan paling mahal, mutiara paling berharga, iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Yang kedua, karena iman kita perlu Allah. Ibadah yang kita kerjain bukan buat nyenangin Allah kok. Se-Asia gak ada yang sembahyang, Allah gak berhenti jadi Tuhan. Bener ini. Ibadah kita manfaatnya buat kita juga. Kita yang perlu Allah. Karena itu Fatihah ngajarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wawunya ma'iyah tuh paket, gak boleh pisah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau nyembahnya beres, pertolongan pasti datang. Yuk beresin na'budunya supaya nasta'innya enak. Na'budu yang benar baru nasta'in. Ya Bu ya, kerja dulu habis bulan baru minta gaji. Kalau na'budu beres, nasta'innya lancar. Kita perlu Allah. Kita perlu sebentar lagi, sebulan lagi mau Ramadan. Bagi dan Nabi kalau udah masuk Rajab, doa yang sering dibaca kan itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.

0: bayangin Rasulullah yang udah dapat jaminan ampun masih minta kepada Allah, ya Allah sampaiin saya ke bulan Ramadan, ya Allah sampaiin saya ke bulan Ramadan. Bayangin baginda Rasul, apalagi kita. Karena itu kita mohon kepada Allah agar disampaikan ke Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini saya kira sekelumit yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita nanti akan ikuti pembacaan doa. Sebelumnya undangan yang sampaikan dulu kita Habib Rizik Syihab tadi, kita ingat-ingat, kita hadir sama-sama. Man a'ana mujahidan faqad jahada, siapa orang yang membantu orang yang berjuang, pada hakikatnya juga dia sudah ikut berjuang. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM. Jangan kemana-mana, setelah Hikmah Fajar akan ada Obsesi Pagi. Mari memulai hari ini dengan penuh semangat dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Untuk hari Rabu, sekarang hari yang ke-25 di bulan Zulkaadah 1447 Hijriah dan hari Rabu 13 Mei 2026. Senang sekali kita di acara Obsesi Pagi setiap hari Senin, Selasa, Rabu seperti sekarang dan Kamis besok bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Agak-agak di perjalanan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Dayyibat toyib, semakin toyib. Masya Allah hapunten. Di jalan dukot ke macet. Aduh, subhanallah, alhamdulillah, ayahanda
0: ibu versi bayangan konvoy, sino versi bayangan.
1: Iya mah telat batur bercara di cinder konvoy. Alhamdulillah, wargi Dahlia, ayahanda ibunda semuanya, kami berdua dikembalikan oleh Allah, diberikan izin oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk bersilaturahim, menyapa sekaligus sama-sama bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di frekuensi 101,5 Dahlia FM Bandung. Doa terbaik dari kami untuk wargi Dahlia dimanapun wargi berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, kemuliaan, sehingga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya soleh dan soleha, rezekinya melimpah ruah dan barokah, selamat dan bahagia fi dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Alhamdulillah. Silakan warga Dahlia untuk siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi Dahlia FM. Ada Teh Aida di Gunung Halu Rongga, Kang Wahyu dan Teh Mary yang ada di Ranca Manyar, Abi Gunung Sembung, alhamdulillah Cep sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
0: Ami Yom sama Bunda Yom sama Api Mumu juga sudah bergabung, dan Ibu Lili 55 Teh Ane, Ibu Lilis Nur Laila, Mama Lilis, kemudian yang sudah masuk berikutnya ada Mama Ika, Teh Andini di Ujung Berung, Teh Imas di Majalaya, Bu Neni Sukarni, Ibu Muti juga, Ibu Aja Entin Kebon Gedang, Bu Dede Ujung Mas, Ibu Lia di Ketapang. Mudah-mudahan nanti sempat terjawab semuanya. Wa Uci, terima kasih Bu Ani di Sukajadi, Ibu Lia di Karapitan, kemudian juga ada Ibu Syadiah dan Mama Ika. Semuanya kami ucapkan terima kasih. Yang lain ditunggu untuk siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi, perolehan seputar syariat Islam.
1: Siap, insyaallah wargi Dahlia, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan masalah keluarga, yaitu masalah anak wargi Dahlia. Tema kita adalah mau dibawa kemana anak-anakmu
0: saat
1: ini,
0: zaman yang susah kita deteksi, kita amati, kita pasang CCTV yang begitu canggih, anak kita nih gimana nih?
1: Ya betul sekali Bang Jabul, kami setuju, karena zaman sekarang adalah zaman yang boleh dikatakan masa rawan. Yang menjadi sasaran empuk itu adalah para remaja, anak-anak ya. Sebagai modal kita untuk masa depan 10, 20, 30 tahun yang akan datang warga Dahlia. Termasuk anak keturunan kita ini, mau dibawa kemana anak-anak kita dalam kondisi dan situasi saat ini yang butuh perhatian, protek, perlindungan gitu kan. Tapi di sisi lain pula butuh sebuah benteng pelajaran yang diberikan oleh agama, karena tidak ada modal yang paling utama untuk menyelamatkan anak keturunan di zaman sekarang tidak lain adalah masalah agama.
0: Masalah agama di tengah-tengah keluarga yang menjadi sebuah protek atau penjagaan untuk hal-hal yang kita akan nikmati sekian tahun yang akan datang.
1: Betul sekali Bang Ajapul.
0: Nah, inilah acara Obsesi Pagi, borolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Pagi hari ini di Dahlia FM, mau dibawa kemana anak-anakmu?

0: Terima kasih Bang Haji Abul.
1: Terima kasih, silakan Ustaz. Alhamdulillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya. Ikhatu fiddin a'azzakum Allah, ayahanda, ibunda, wargi dahliya rahimani Allahi wa iyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah jalla jalalu yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan, yang telah menghantarkan kita kebahagiaan dengan memiliki keluarga, keluarga sederhana kita yang terdiri dari diri kita sendiri, pasangan hidup kita, dan Allah hadirkan buah dari pernikahan dengan pasangan kita, yaitu sebuah anak keturunan. Kita bersyukur kepada Allah bahwasannya Allah masih mempercayai bahwasannya Allah memberikan sebuah amanah di tengah-tengah keluarga kita. Islam memandang anak sebagai amanah yang besar yang datang di sisi Allah Jalla Jalaluhu, yang kelak anak tersebut akan diminta pertanggungjawabannya. Mereka lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih dari macam-macam dosa. Selain itu juga wargi, anak-anak memiliki hak untuk dilindungi, disayangi, serta dididik dengan penuh kelembutan. Mencintai, mengasihi, melindungi anak bukan hanya sekedar akhlak yang mulia dari setiap orang tua, tetapi bagian dari identitas keimanan seseorang yang diberikan amanah oleh Allah Rabbul Alamin, yaitu seorang anak dan keturunan. Anak adalah titipan yang suci, ibarat sebuah kertas yang putih yang Allah percayakan kepada kita. Kenapa anak yang ada di hadapan kita tidak Allah titipkan kepada tetangga, tidak dititipkan kepada orang lain, tetapi Allah titipkan kepada kita? Anak kita yang cantik, anak kita yang tampan, anak kita yang lucu, anak kita yang pintar, kenapa tidak dititipkan kepada orang lain, tetapi Allah menitipkan itu kepada kita? Jawabannya tiada lain, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempercayakan kepada kita. Betapa banyak mereka yang berumah tangga tetapi tidak atau belum dititipkan anak keturunan oleh Allah, dengan berbagai macam cara dan upaya untuk bisa mendatangkan anak keturunan, baik secara medis, baik secara tradisional, maupun tidak berhenti-hentinya berdoa kepada Allah. Tetapi ternyata sampai saat ini mungkin ada yang puluhan tahun, belasan tahun, tahunan menikah tapi belum dihadirkan memiliki anak dan keturunan. Tetapi saat ini kita oleh Allah Azza wa Jal dipercayai untuk mengurus, untuk mendidik, untuk melindungi anak-anak yang kita cintai sampai saat ini. Menjaga, mengasihi mereka wargi, bukan sekedar mencukupi kebutuhan materi saja, tetapi juga tentang bagaimana kita menanamkan benih-benih keimanan agar mereka tumbuh kuat di tengah badainya kerasnya di dunia ini. Terkadang kita fokus wargi untuk memberikan perlindungan kasih sayang kepada anak hanya sekedar yang sifatnya materi saja. Mencukupkan uang hariannya, memberikan fasilitas-fasilitas yang mewah, makanan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna, pakaian yang cukup, tempat tinggal yang layak, bahkan tidak sedikit kita memberikan kendaraan kepada anak dan keturunannya. Ingat, bukan mengasihi dan menyayangi anak kita serta melindungi anak kita bukan sekedar bersifat materi saja, tetapi tentang bagaimana kita menanamkan benih-benih keimanan, menanamkan benih-benih tauhid dan akidah agar mereka tumbuh kuat di tengah badai kerasnya di dunia ini. Hari ini mungkin kita bisa melindungi anak keturunan kita. Hari ini kita masih bisa mengasihi, menyayangi mereka dengan sekuat tenaga. Kalau kita tidak menanamkan benih-benih keimanan kepada anak kita, 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, boleh jadi kita sudah tidak ada di tengah-tengah mereka, atau bahkan kita sudah berpulang ke pangkuan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan keselamatan anak kita? Di hari inilah kita harus menentukan apakah anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita perlakukan dengan benar? Apakah anak yang Allah titipkan kepada kita, yang amanahkan kepada kita, kita telah mampu menjaga, melindungi, mengasihinya dengan benar? Mau dibawa kemana anak-anak kita? Apalagi di zaman sekarang, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, sudah menjadi rahasia umum bagaimana pergaulan-pergaulan di sana. Tidak sedikit media menceritakan, berita mengabarkan tentang anak yang memperkosa, tentang anak yang diperkosa, tentang anak yang dibuli, anak yang membuli, bagaimana anak yang telah mengkonsumsi narkoba. Berita informasi yang begitu mengirikan. Di luar sana betapa hebat dan kuatnya pengaruh zaman. Maka mau dibawa kemana anak keturunan kita, wargi? Allah menegaskan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wala auladukum fitnah. Sesungguhnya, kata Allah, harta dan anak-anakmu merupakan ujian untukmu. Anak kita menjadi salah satu dari bagian ujian yang Allah berikan kepada kita. Luqmanul Hakim rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah pelajaran yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Luqman. Bagaimana Luqman memiliki cita-cita untuk menyelamatkan anak dan keturunannya. Dan sampai sekarang nasihat Luqman menjadi referensi utama bagi kita tentang mendidik, mengasihi, dan mencintai anak keturunan. Ingat, wargi, mengasihi, mencintai, melindungi anak bukan hanya sekedar materi saja. Bukan hanya masalah uang saja. Bukan masalah perut saja. Bukan masalah fasilitas pendidikan yang hebat saja. Tapi ingat, dibutuhkan pondasi yang kuat. Benih-benih nilai-nilai keagamaan dan keimanan yang harus sama-sama ditanamkan ke dalam jiwa anak keturunan kita. Bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anak-anaknya tentang masalah tauhid yang kuat kepada anak. La tusyrik billah, kata Luqmanul Hakim. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Nah, jangan pernah kau menduakan Allah yang telah menciptakanmu, yang telah memberikan kenikmatan kepadamu, yang telah menganugerahkan karunia yang betapa banyak yang kau rasakan. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Jangan menduakan Allah. Nah, semoga mudah-mudahan saja anak saya, si Tete, si Ade mendengarkan. Pondasi yang terkuat bagi anak di zaman sekarang adalah tanamkan kekokohan tauhid dan akidah. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Jangan menduakan Allah azza wa jalla. Setinggi apapun nak pangkat dan jabatanmu, sehebat apapun pengaruhmu nak, sebanyak apapun harta benda yang kau miliki nak, tapi kalau engkau menduakan Allah, mempercayai ada Tuhan lain selain Allah, mempercayai ada kekuatan yang sama dengan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya berbuat syirik itu adalah perbuatan dosa yang besar, kezaliman yang sangat dahsyat. Ini akidah. Ketika kau beribadah kepada Allah nak, jadikanlah, hadirkanlah pikiran-pikiranmu yang baik. Jika engkau berada di rumah orang lain nak, maka jagalah pandanganmu nak. Selain kepada Allah, Luqman memberikan sebuah nasihat tentang pergaulan. Dan ini penting. So, ngariung sareng murang kali orang. Bapak-bapak boleh luangkan waktu untuk sholat berjamaah dengan anak dan istri kita. Luangkan waktu kita. Jangan egois. Kita pergi ke masjid sementara anak dan keturunan kita dibiarkan untuk tidak sholat. Dibiarkan untuk bergaul dengan teman-temannya. Ngamenlah. Nongkrong, nongki di kafe. Sementara waktu sholat tidak diingatkan oleh anak dan keturunan kita. Luangkan waktu ayahanda wargi Dahlia. Untuk maghrib sekarang nak, kita sholat maghrib berjamaah. Ayah tidak akan mau, aku tidak akan sholat maghrib berjamaah di masjid. Kita sholat berjamaah di rumah. Panggil sebuah anak keturunan kita. Kita menjadi imam, di belakang kita ada anak laki-laki kita. Ada istri kita, kemudian anak perempuan kita. Lalu suaminya mengatakan, al-wahai nak, kepada anak laki-lakinya, qomat. Anaknya belajar iqomah, dengarkan oleh kita. Khawatir ada yang salah dalam iqomahnya. Lalu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Perhatikan oleh kita bagaimana Allah mendidik, menanamkan tauhid, sekaligus orang itu menjadi memberikan contoh kepada anak dan keturunan.

0: dan subuh, saat waktu subuh sudah berkumandang, tentunya kita jeda beberapa saat di acara Obsesi Pagi. Kita akan bersama sampai jam 6 nanti, untuk nanti kita akan ada dialog interaktif.
1: Betul.
0: Untuk warga Dahlia, insya Allah. Dan
1: kita jeda dulu ya Bang Haji Apul ya. Kita jeda dulu untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh kita lanjutkan lagi acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Rasulullah bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

pilihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

pengobatan alternatif Changciang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara hidup

keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Bismillah, alhamdulillah. Setelah kita salat subuh, wargi Dahlia, untuk hari ini kita akan kembali di acara Obsesi Pagi sampai jam 6 nanti. Acara Obsesi Pagi Dahlia FM setiap hari Senin sampai dengan hari Ahad dari jam 4 sampai jam 6 bersama Ustaz Andi Abdul Rahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis besok, wargi Dahlia. Terima kasih untuk yang siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp dengan pertanyaannya melalui 0811-222-1015. Ibu Heni, terima kasih. Bunda Puspa, terima kasih. Dan Ibu Nani Sartika, Bulia Dika Tapang, dan juga Ibu Muti, alhamdulillah. Atok Wae juga terima kasih. Dan juga dari siapa yang sudah bergabung ini, dari sebentar, namanya Ibu Nia Kurniasih, juga Enjang Sukamulya, dan juga Kakek Agus Derajat Ibu Kokom, juga Mama Aji Teh Ana. Dan tadi sudah kita sapa juga untuk yang lain. Silakan untuk siap bertanya, dan topik bahasan kita mau dibawa kemana? Anak-anakmu, anak-anak kita ini, mari kita lihat titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, silakan.
1: Ya, terima kasih banget ya Apul, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, tentunya kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga amal ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah, zikir kita diterima oleh Allah, doa-doa kita segera dikabulkan, diwujudkan di atas ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Kemudian juga kami ingin selalu mengajak dan mengingatkan wargi, bagi wargi yang ingin melaksanakan ibadah umrah, wargi ya, insya Allah ada harga promo hanya 28 juta rupiah. Keberangkatan kita insya Allah jadwalnya di tanggal 1 Agustus 2026. Silakan wargi untuk segera mendaftarkan diri wargi untuk menjadi Duyufur Rahman, menjadi tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam di kota Madinah Al-Munawwarah. Sudah banyak wargi yang mendaftarkan diri menjadi calon tamu Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Silakan bagi wargi lain ya, wargi Dahlia yang lain yang ingin berniat melaksanakan ibadah umrah, pendaftaran masih terbuka wargi Dahlia ya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menjadi tamu Allah, diberikan kemudahan dalam rezekinya, kesehatannya, kesempatannya yang disertai dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kami ingin mengingatkan hari ini hari Rabu wargi Dahlia, di tanggal 13 Mei 2026 wargi, ada pengajian muslimah khusus ya untuk ibu-ibu, untuk akhwat bersama Teh Hajah Bentang. Hari ini pengajian muslimah di Masjid Nurul Huda di Jalan Kliningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Pengajian itu dimulai pada pukul 12.30 setelah melaksanakan sholat zuhur ya. Kami undang semua akhwat muslimah untuk bersama-sama bertolabul ilmi kembali bersama Teh Hajah Bentang. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi kendaraan kita untuk menuju keridhaan Allah, dan Allah siapkan pahala dengan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Kami juga mohon doa dan restu dari ayahanda, ibunda, semua wargi Dahlia untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan anak yatim piatu kami menjadi anak yang saleh dan saleha, keinginan cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah, terutama menginginkan terlaksananya dibangunkan asrama untuk mereka. Ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita yang memiliki kelebihan rezeki kita untuk mewakafkan sebagian rezeki kita mewujudkan keinginan mereka untuk mendapatkan asrama ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelebihan rezeki kepada kita semua, dan harta itu kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi wargi yang ingin melihat, menyimak, menyaksikan dan bisa mengambil hikmah dari video-video singkat kami wargi Dahlia tentang nasihat agama, wargi bisa mengunjungi TikTok kami, TikTok Ustadz Andi Abdul Rahman. Mudah-mudahan saja sedikit ilmu yang kami sharekan, sedikit ilmu yang kami berikan menjadi bahan referensi, menambah dan jalannya perjalanan kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan semoga bermanfaat terutama yang menyampaikannya dan umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada banyak pertanyaan pagi hari ini yang sudah siap kita coba lihat dan kita diskusikan bersama tentang mau dibawa kemana anak-anakmu zaman yang seperti sekarang ini. Yuk kita akan mencoba untuk memberikan sedikit gambaran. Dan tadi Ustadz Abang terkaget-kaget mengenai kecintaanmu kepada Allah. Kepada Allah, kepada anak. Ini dua, tiba-tiba kita cinta kepada Allah. Akhir anak akan terjadi sesuatu
1: yang berbeda.
0: Begitu luar biasa cintanya. Betul. Kepada anak. Ketika anak kita diambil oleh Allah, ini yang kadang-kadang membuat kehidupan limbung.
1: Betul.
0: Goyang.
1: Bahkan runtuh ya.
0: Runtuh.
1: Cita-cita kita ketika dihadapkan anak kita diambil oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Memang perasaan itu berat.
0: Berat sekali Ustaz.
1: Berat sekali warga dalam.
0: Tapi Abang melihat contoh-contoh yang ditinggal anak diambil oleh Allah ya. Meninggal. Betul. Dalam hari ini.
1: Betul. Tapi memang disinilah ketetapan Allah yang menginginkan Allah sesuatu yang terbaik, terindah untuk orang tua yang ditinggalkan oleh anak ya. Dan mudah-mudahan ini memberikan multivitamin dalam keimanan kita untuk segera bangkit, keimanan dan ketakwaan kita segera tumbuh, dan kita bangun kembali untuk tetap ya menetapkan bahwa semua yang telah Allah berikan, ya Allah tetapkan kepada kita, terutama untuk anak keturunan kita, merupakan sebuah ketetapan yang terbaik untuk kehidupan kita, terutama juga untuk kehidupan anak-anak kita kelak sampai di akhirat nanti, insyaallah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Tajat Neng. Ini koreksinya, Facebooknya tidak ada suara, sudah keluar. Bang angkat lupa sekali. Mohon maaf sekali. Terima kasih banyak. Jazakallah. Jazakil khair untuk Tajat Neng, Nenek Indah Cita Lahap, dan juga Teh Jamira. Terima kasih sama Kang Haji Cece, Ibu Haja Ida juga yang sudah bergabung, Mama Haja Nur Adil juga, Abi Gunung Sumbung sudah kembali dari masjid juga tadi, dan juga untuk Ibu siapa lagi nih, Ibu Haja Antin di Kebon Gedang, Ibu Eha juga terima kasih. Dan baik, kita coba untuk melihat pertanyaan-pertanyaan sudah siap bergabung pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Wow, sebentar Ustadz, luar biasa ini pertanyaan. Nina Mas Warsim sudah bergabung juga pagi hari ini. Terima kasih banyak. Untuk yang lain kita tunggu untuk pertanyaannya di 0811-222-1015.
2: Warga Dahlia, masih parteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Siap kita mulai, dan ini ada pertanyaan dari Ibu Lia di Karapitan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetap semangat, semakin toyib Ustaz.
1: Semakin toyib.
0: Pertanyaannya, istilah anak adalah titipan sekaligus ujian. Dan saat anak memberikan cobaan, apakah itu termasuk ujian atau hukuman untuk orang tua? Bagaimana menurut pandangan Islam bila kita mendidik anak dengan cara menganggap anak sebagai teman?
1: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Lia di Karapitan. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesuai dengan ilmu psikologi wargi Dahlia, ada beberapa tahapan dalam mendidik anak. Ini sejalan dengan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan. Ketika di usia 0-5 tahun sampai dengan 10 tahun itu, kita menjadikan anak itu sebagai apa? Sebagai orang yang harus kita layani. Bagaimana kita memberikan pelayanan ekstra dengan penuh kelembutan. Naik pada tingkat remaja, di situ ada sebuah peningkatan dalam masalah pendidikan anak, bukan hanya sebagai melayani, tapi kita harus memberikan protek, ya, memberikan sebuah perintah yang tegas sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ajarkan anakmu sholat di usia 7 tahun, dan bila sudah memasuki 10 tahun dia meninggalkan sholat, maka pukullah dia. Ini adalah sebuah langkah tahapan untuk mendidik anak dan keturunan kita tentang pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebagaimana Allah menegaskan, innama amwalukum wala auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu, kata Allah, adalah bagian dari ujian. Bentuk ujian ini ya wargi Dahlia, bisa berupa ujian ketika anak itu diberikan keberhasilan. Ya, ada nilai kelebihan dalam anak kita, ada nilai plus yang bisa membanggakan orang tua. Itu adalah ujian juga bagi orang tua. Apakah orang tua mau untuk bersyukur dan menjaga kelebihan yang Allah titipkan kepada anak kita? Dan boleh jadi bentuk ujian yang Allah berikan kepada anak kita berupa apa? Berupa sesuatu hal yang tidak menyenangkan untuk kita. Anak itu pembangkang, pemarah, tidak menuruti orang tua, bahkan terkadang jauh dari perintah untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu bagian dari apa? Ujian dari Allah. Apakah ini sebuah hukuman untuk orang tua? Nah, seperti yang disampaikan Wargi Dahlia, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, ketika engkau melihat ketidakenakan, keterpurukan, sebuah dosa yang dilakukan oleh anak, pembangkangan anak kita terhadap orang tua, maka sikap yang lebih bijak orang tua itu adalah memohon terlebih dahulu kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Karena Allah yang mengamanahkan anak itu. Karena Allah menitipkan dan mempercayakan anak itu dititipkan kepada kita. Jadi yang memiliki anak itu siapa? Allah Azza wa Jal yang menitipkan kepada kita. Maka ketika melihat anak keturunan kita, Wargi Dahlia, ada keburukan, ada kekurangan yang membuat kita jengkel dan tidak sedikit kita marah, maka langkah yang awal itu mohon kepada Allah yang telah menitipkan anak itu. Ya Allah, segera engkau cabut keburukan yang ada dalam anak kami, karena sesungguhnya Wargi Dahlia, keburukan yang ditampakkan oleh anak itu adalah salah satu hikmah untuk menegur orang tuanya. Boleh jadi ini adalah buah hasil dari apa? Dari keburukan kita selaku orang tuanya. Maka mohon kepada Allah untuk mencabut keburukan kepada anak itu, lalu dihadirkan oleh Allah apa? Kebaikan-kebaikan sebagai cara kita untuk mendidik anak. Kembalikan lagi kepada Allah dengan berdoa, Allahumma aslih, Allahumma aslihu li auladina dinahumul ladhi huwa ismatu amrihim. Ya Allah, perbaiki agama anak-anak kami, akhlak anak kami, cabut keburukan yang ada dalam anak kami, ganti dengan kebaikan yang ada dalam anak-anak kami, karena agama adalah benteng semua urusan mereka. Semua urusan keburukan dunia bisa diselesaikan dengan masalah urusan agama. Dan itu adalah langkah yang tepat sebagai langkah awal untuk memohon agar kita dipermudah dalam mendidik anak. Gitu Ibu Lia ya. Wallahu ta'ala bishawab.
0: Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih untuk Ibu Lia di Karapitan dengan pertanyaannya. Dan kita langsung menuju yang sudah bersambung juga melalui pesan singkat WhatsApp pertanyaannya. Dari Nenek Indah di Cikalahap. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Beberes milih sahur, sahur orang Jawa mas sampai meneteskan air mata. Toyib semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Milih sahur orang Jawa sampai meneteskan air mata, berat menghadapi masalah mendidik anak agar menjadi orang yang disiplin dan tanggung jawab terhadap dirinya saja susah. Pak Ustaz, fenomena, oh ya terpisah ini, fenomena sekarang banyak yang terjebak anak kita ya, judi online dan pinjaman online dikarenakan kemalasan, tapi lifestyle-nya hedonism, rumah tangga berantakan, merasa tidak punya solusi karena minim iman, akhirnya bunuh diri akhirnya membunuh orang lain. Nah, bagaimana?
1: Baik, jazakallah khair untuk Nenek Indah.
0: Setan menggodai.
1: Setan harta. Baik, jazakallah khair Nenek Indah di Citalahap, juga Badahrom ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam proses mendidik anak memang berat. Tidak semata-mata Allah menitipkan anak dan keturunan kepada kita, kecuali Allah siapkan pahala yang besar, maka berbanding lurus karena pahala mendidik anak itu besar. Ya, karena apabila kita mampu mendidik anak dengan baik, maka akan berdampak kepada kebahagiaan, keselamatan setelah meninggal kita di alam dunia, di alam barzah sampai akhirat nanti. Sehingga dikatakan apabila anak cucu Adam meninggal dunia, terputus seluruh amal kebaikannya kecuali tiga hal. Dari ketiga hal ini muncul ketiga, waladun solihun yad'ulahu. Bila kita mendidik anak dengan benar, doa mereka akan terus mengalir kepada kita. Istighfar anak kita akan menjadi pemberhenti dari siksaan yang Allah berikan pada orang tua di alam barzah, gitu kan? Karena apa? Karena kita mendidik dengan benar anak keturunan kita. Sampai-sampai bila mendidik anak kita benar, di akhirat nanti anak itu bisa membawa orang tuanya masuk ke dalam surga. Dan ini tantangannya berat ketika di dunia. Apalagi dengan kondisi sekarang, dengan adanya judol, pinjol, dan berbagai macam cara dan upaya untuk apa? Menghantam tentang kehidupan anak dan keturunan kita. Memang berat ini. Sehingga Allah turunkan beberapa apa? Alternatif cara untuk mendidik anak. Maka yang pertama digambarkan dalam kisah Luqmanul Hakim. Pertama, tanamkan tauhid terlebih dahulu. Akidah yang kuat, tauhid yang kokoh sebagai dasar dan pondasi anak untuk menghadapi kerasnya dunia. Kemudian yang kedua, Luqmanul Hakim memberikan sebuah apa? Perhatian, ajaran tentang bagaimana berhubungan sosial yang baik. Jangan berbuat zalim, jangan sombong, harus rendah hati, bertutur kata yang baik. Itu modal utama agar kehidupan sosial mereka, anak keturunan kita, diselamatkan oleh Allah, gitu kan? Nah, maka untuk menjadikan semua itu terwujud, maka dikembalikan lagi kepada kedua orang tuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika anak lahir dalam keadaan ke dalam dunia, semua anak itu dalam keadaan fitrah, suci. Kecuali pak abawahu, maka orang tualah yang bisa menentukan anak itu menjadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, atau bahkan majusi seorang Muslim yang taat. Maka tadi dikatakan, sebelum kita mendidik anak kita menjadi anak yang baik, karena anak itu cerminan dari orang tua, berangkat dari orang tua. Boleh jadi anak pinjol, suka judol dan berbagai macam cara, mungkin bisa melihat bagaimana kebiasaan orang tuanya, gitu kan?
0: Itu.
1: Maka kita benahi dulu perilaku kita. Setelah kita memberikan contoh yang baik, tetapi anak kita ternyata masih saja, oh mungkin lingkungan di sekitarnya yang membuat demikian, maka protek dari orang tua, mengawasi dengan siapa mereka bergaul. Ini berat memang wargi Dahlia, karena pahalanya pun begitu besar. Maka bersabarlah dalam mendidik anak. Ini dalam surat Thoha ayat 132. Bersabarlah dalam memerintahkan untuk taat kepada Allah. Bersabar dan bersabar. Artinya ditingkatkan di kualitas kesabaran untuk mendidik anak itu ditingkatkan. Dan jangan sampai ada kata-kata kalimat yang bisa menghancurkan rahmat Allah, keriduan Allah pada orang, kepada anak itu. Jangan pernah terlontar ucapan sing doraka sia, sing murtad sia, jangan, sing bodoh, jangan. Jangan sampai ada kata-kata itu yang keluar dari omongan orang tua. Biasanya yang keluar omongan itu karena tipisnya iman dari orang tua, gitu. Karena minimnya ilmu agama. Kalau orang tua minim ilmu agama, maka terjadilah sebuah kemalasan. Dan kemalasan itu bisa mendatangkan kemiskinan. Kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Bunuh dirilah, membunuh oranglah demi urusan dunia. Maka di sini perlu pendidikan ekstra, pengawasan ekstra untuk anak keturunan kita, berawal dari kegigihan kita untuk memperbaiki diri, memberikan contoh kepada anak, dan sekaligus memberikan pelajaran terhadap apa yang telah kita lakukan diri sendiri dan menjadi cerminan untuk anak keturunan kita. Gitu nenek ya, secara singkat. Wallahu ta'ala
0: bisawab. Terima kasih nenek, pertanyaannya di Cita Lahap. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa meluncur ke sana, Ustaz.
1: Insyaallah.
0: Kemarin Mbak Soka Jojo sama kami tadi kali mampir pulang ke sana. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pagi ini. Ada Mbak Soka Jojo benar. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, ini Mbak Soka Jojo, alhamdulillah barakallahu fikum. Alhamdulillah. Amin. Pertanyaan sudah terwakili oleh penanya sebelum saya tentang mendidik anak. Afwan Bang Haji, Pak Ustaz, ya, minta iya, doanya agar anak soleh, doa yang tadi Pak Ustaz baca. Oh iya, ada baik. Video nomor 4 tadi ya.
1: Oh iya,
0: nanti akan abang kirim sebentar.
1: Iya, nanti dikirim oleh Bang
0: Haji. Di nomor 4 yang itu ada urutan ya, videonya itu. Iya, dan tadi itu abang sempat ini tidak semua sempat terkirim, tangan kanan kiriku ke semua bekerja.
1: Itu doa itu Bang Haji Abul, ya Bang Dahlia, itu doa ini dikiaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2790 ya. Jadi Allahumma aslih li auladina dinahumul ladhi huwa ismatu amrihim. Ya Allah, perbaikilah agama anak-anak kami karena agama adalah benteng semua urusan mereka. Ini doa yang dianjurkan oleh Nabi, yang dibacakan oleh Nabi, dan bisa menjadi apa? Salah satu amalan rutin yang harus kita panjatkan kepada Allah untuk anak keturunan kita. Wallahu ta'ala.
0: Ya, terima kasih Basok Ajojo. Itu tadi di nomor yang video nomor 4 kalau tidak salah. Karena ini panjang sekali video itu Bang Abul. Yang 1 menit 24 detik. Nah sekarang ada pertanyaan yang sudah bergabung berikutnya dari Ibu Haja Siti Halimah.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi suka ada orang tuanya suka melakukan yang tidak baik. Akhirnya anaknya suka gitu. Juga ibu. Ibunya ngebiarin. Bagaimana hukumnya? Cocok Allah.
1: Baik. Jazakillah khair untuk Ibu Haja Siti Halibah di Banjaran. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hukum bagi orang tua yang melalaikan amanah dari Allah, di mana Allah menghantarkan, mempercayakan di tengah-tengah keluarga kita ada anak keturunan, lalu kedua orang tuanya hanya terfokus kepada pendidikan secara dunia saja, pemenuhan kebutuhan dunia saja, sampai meremehkan tentang masalah urusan agama, maka orang tua tersebut sesungguhnya telah melakukan beberapa dosa dan kesalahan. Satu, zalim terhadap amanah Allah. Kedua, zalim terhadap diri sendiri. Dan ketiga, durhaka kepada anak-anaknya. Awas wargi Dahlia, punten. Ternyata bukan hanya seorang anak yang durhaka pada orang tua saja. Terkadang kita lupa bahwa orang tua pun menjadi orang tua durhaka kepada anak-anaknya. Bagaimana disebutkan orang tua yang durhaka kepada anaknya? Salah satu di antara kategori orang tua yang durhaka kepada anak adalah membiarkan anaknya untuk memperturutkan hawa nafsu, tidak mengingatkan dan tidak mengajarkan untuk taat kepada Allah, mengajarkan anaknya pada urusan dunia saja, sehingga melalaikan tentang urusan yang lebih penting daripada dunia, yaitu tentang akhirat. Tidak mengajarkan sholat, tidak mengajarkan baca Quran, tidak mengajarkan pendidikan akhlak yang baik, maka disitulah hukum orang tua telah berbuat zalim terhadap amanah Allah, berbuat zalim terhadap diri sendiri, bahkan tidak menunaikan kewajiban orang tua untuk mendidik anak, bahkan orang tua tersebut durhaka kepada anak keturunan sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala.
0: Terima kasih Bu Haja Siti Halimah di acara Obsesi Pagi obrolan seputar syariat Islam.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Terima kasih untuk pertanyaan wargi Dahlia, begitu luar biasa pagi hari ini. Jangan lupa ini siapa ada pertanyaan tadi minta ini juga mau tanya, apakah air mata orang tua menjadi wasilah bagi anaknya yang pindah agama mualaf? Wah, Ustaz. Ini nanti tapi kita coba Abang ingin memberikan satu yang istimewa untuk anak kita tercinta yang pagi hari ini sudah tersambung dengan telepon di sebelah sana. Oke. Okay. Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib semakin toyib. Alhamdulillah.
3: Masyaallah. Apa kabar Abang?
0: Alhamdulillah Teja Bintang, apa kabar? Mana si Bung Cuy yang hari ini aku tahu kalau tidak salah tanggal 13 ini lagi berulang tahun milad.
3: Masyaallah.
0: Si cantik ya, gadis kesayangan si ayah dua-duanya ini. Tapi kebetulan yang nomor dua yang bungsu ini ulang tahun.
1: Iya betul.
3: Iya alhamdulillah. Kayak adek kayak mungkin hari ini Allah tambah lagi kenikmatan untuk dia, jatah umurnya oleh Allah hakikatnya dikurangi mungkin. Mohon doanya dari Abang Haji sebagai omnya ya.
0: Sebagai uas ini.
3: Untuk jamaah juga mohon doanya untuk Ananda, mudah-mudahan kayak anak bungsu kami diberikan umur yang panjang dan berkah.
0: Amin.
3: Sehat selalu. Waladun solihun, menjadi anak yang solehah.
0: Amin.
3: Pertama menjadi pengantar bagi kami orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu
1: Wataala. Amin, insya Allah.
3: Ya, sedikit mungkin mengulas dari apa yang Kang Ustadz sampaikan, mungkin Bang Haji, bahwa kami pun di sini diberikan sebuah amanah besar, anugerah, amanah, juga ujian ya. Karena bagaimanapun juga anak-anak kita adalah ujian terbaik ataupun terbat, tergantung bagaimana didikan kita, mungkin Bang Haji. Insyaallah, mudah-mudahan doa dari semua anak keturunan kami, anak-anak asuh kami, menjadi penghantar bagi kita semua masuk ke dalam surganya Allah.
1: Amin.
3: Terutama Ananda Kay diberikan kesehatan oleh Allah.
1: Amin.
3: Sebagai penerus kami ya.
1: Insyaallah.
3: Mudah-mudahan. Ini pun ada di sisi apa di sisi saya.
4: Mana? Ini ya. Mana? Kay, hai. Happy birthday to you. Barakallahu fi umri.
1: Halo, Adik.
5: Assalamualaikum.
1: Sok nyerios adek kumaha.
4: Ulang tahun. Ini ke berapa sekarang, Ustaz?
1: Ini teh ada teh ke
4: berapa,
1: Dek?
4: Berapa, Dek? Dedek.
5: 16.
1: Berapa? 16 tahun. Wah, udah remaja
4: bisa
1: ya.
4: Wah, bisa silat, bisa nari. Kumaha ieu teh?

0: Happy birthday, mabrur.
1: Iya, makasih doa-doanya.
2: Mohon, terus kumaha ayahnya pada didugikan tak ayah, sob?
1: Semoga ayah ibu sehat.
2: Amin, amin. Terus
1: panjang umur. Eh, kebalik apa?
0: Kebalik ini kan harus panjang umur juga Pak ayah sama mama. Dek, ada pertanyaan dari Wapul nih. Kalau ayah lagi pergi jauh,

0: dan ibu ayah sehat.
1: Amin.
0: Kakak sehat.
1: Amin.
0: Jemaah sehat.
1: Amin. Insyaallah.
0: Bahagia semuanya.
1: Amin. Bilang dulu toyib, batu semakin toyib, sok.
0: Oh ya, toyib semakin toyib.

0: Alhamdulillah. Ade, apa yang disampaikan Ustaz?
1: Ya, untuk Ade, ya Nak, ya. Mudah-mudahan Ade diberikan keberkahan oleh Allah dalam usia, ya. Tetap taat kepada Allah, kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tua, tetap jaga sholat, jaga hafalan Quranmu, Nak, ya. Mudah-mudahan cita-citamu, cita-cita teteh juga dikabulkan oleh Allah, menjadi garda untuk ayah ibu, benteng untuk ayah ibu, baik di dunia terlebih di akhirat kelak nanti insyaallah. Itu amanah dari ayah dan ibu untuk adik, ya.
2: Amin, amin ya, ya Allah. Ya. Amin ya Allah. Terima kasih Bang Haji.
0: Terima kasih Daja.
2: Kejutan juga buat saya ditelepon pihak dari ya, semoga doa-doa terbaik kita oleh Allah dikabulkan. Dan amin. Jangan lupa hari ini saya tunggu di kajian hari Rabu. Mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin. Ya, hari ini ada pengajian Tajah Bentang Rabu ya, di Masjid Nurul Huda, Jalan Keliningan 28 ya?
1: 29.
0: Betul.
2: Ya. Terima kasih Bang Haji, Kang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih untuk Teja Bentang, adik DDK, dek kami manggilnya ini, selamat ulang tahun. Di antara dua anak Ustaz, anak biologisnya sebenarnya anak-anak Ustaz ini banyak sekali di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Betul. Ini banyak sekali sebenarnya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Kita lanjut lagi Ustaz, kita ke pertanyaan. Kita kembali ke acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Tadi dari Abang bilang hamba Allah dulu aja di sini. Oh, Bu Siti Pangandaran. Ibu Siti Rohmah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau bertanya, apakah air mata orang tua akan menjadi wasilah bagi anaknya yang pindah agama menjadi mu'alaf? Ini dari non-muslim menjadi mu'alaf. Karena anak ini mendoakan orang tuanya yang non-muslim.
1: Baik.
0: Merinding apa? Ya Allah. Merinding. Baik. Ini dapat hidayah.
1: Masya Allah. Untuk Ibu Siti Pangandaran, ini juga beliau adalah salah satu dari Majelis Taklim Fathul Mubin ya. Ibu Siti Pangandaran, jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Orang tua yang mendoakan anaknya untuk kemaslahatan anaknya, tentunya dalam kaidah hukum Islam itu menjadi sebuah doa yang bisa menggoncangkan arsy-Nya Allah. Doa ibu, apalagi doa ayah kepada anak keturunannya, maka pintu langit akan terbuka dan Allah segera mengkabulkan doa orang tua demi kebaikan anak dan keturunan. Itu hukumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya apakah ada wasilah air mata orang tua non-muslim untuk anak-anaknya? Secara manusiawi, secara sosial, mungkin ini menjadi sebuah apa? Sebuah kebaikan bagi orang tua dan anaknya. Ini secara sosial, secara duniawi saja. Tapi masalah akhirat ini tidak akan nyambung antara doa orang tua non-muslim mendoakan kebaikan akhirat untuk anak keturunan yang sudah mu'alaf ataupun sebaliknya. Ya, masalah urusan dunia tidak menjadi masalah. Tapi kalau masalah urusan akhirat untuk mendoakan misalkan orang tua kafir yang masih kafir didoakan supaya diselamatkan oleh Allah di alam barzah, diselamatkan masuk ke dalam surga, itu tidak akan nyambung. Kenapa? Karena dasarnya itu sudah berbeda, tauhidnya sudah berbeda. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa doa orang-orang beriman kepada orang-orang kafir seperti abu yang tidak ada maknanya bagi mereka. Kembali lagi kepada yang mendoakannya. Contoh, misalkan mendoakan orang tua, mohon maaf, yang kafir meninggal dunia, ya Allah semoga orang tua saya selamatkan begini supaya dia mendapatkan kenikmatan. Maka doa itu tidak akan nyampe kepada orang tua kafir, lalu balik lagi doa itu kepada anaknya. Tetap anaknya mendapatkan pahala dari doa.

0: doa itu, tapi doa itu tidak akan sampai dan tidak akan nyambung kepada orang tua yang berbeda tauhid dan akidah. Maka kalau secara duniawi tetap kita menjaga hubungan dengan orang tua. Itu ditetapkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Ketika orang tua dalam keadaan kafir ya, memerintahkan sesuatu yang terbaik bagi anaknya, tetap anak itu harus hormat dan berbakti kepada mereka. Gitu. Tetap berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya tidak seagama. Tetap mendidik untuk menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Tapi masalah urusan akhirat itu bukan lain cerita dan lain jalan. Begitu Ibu Siti Pangandaran ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan menjadi ilmu bagi yang lain. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya Allah Ustaz, terima kasih. Dan kita langsung ke pertanyaan berikut lagi dari Ibu Tati Empoy yang ya. Sudah bergabung. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini bagaimana hukumnya kalau kita melihat keluarga susah atau mengeluh terus dalam ekonomi ke kita, itu sama juga ujian untuk kita, dikarenakan nggak bisa membantunya, hanya bisa membantu dengan doa dan beri ilmu-ilmu agar nggak terjerumus kepada yang dimurkai Allah.
0: Baik, untuk Ibu Tati Empoy ya, Ibu Hajah Tati Empoy di situ Patenggang, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Apabila Allah menghadirkan seseorang atau keluarga yang dalam keadaan ekonominya minim, susah, kemudian kita menjadi tempat curhatan bagi mereka, ini adalah ladang amal bagi kita. Kalau kita mampu untuk memberikan atau memberikan bantuan, berikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau memang kondisi ekonomi kita pun tidak bisa membantu orang lain, hanya cukup untuk diri kita dan keluarga kita, maka kita boleh membantu mereka dengan bentuk lain. Seperti nasihat agama, dengan tujuan agar mereka tidak terjebak ke dalam sebuah perilaku yang namanya kefakiran dan kemiskinan yang bisa mendekatkan kepada kekufuran. Kita berikan nasihat agama, kita berikan ilmu-ilmu agama supaya menguatkan keadaan mereka, supaya diberikan kesabaran dan ketabahan. Kemudian yang kedua, doakan mereka agar segera oleh Allah diberikan jalan keluar. Dan cara yang dilakukan oleh Bunda Tati ini sudah sesuai dengan apa yang telah digariskan, yang telah diamanahkan baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bunda ya, Wallahu ta'ala bisawab. Ya,
1: Ustaz, terima kasih untuk Bu
0: Tati Empoy.
1: Tati Empoy. Kita sapa juga yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada begitu banyak Ibu 55 tidak sempat menyimak karena sudah sibuk dengan jualannya. Alhamdulillah. Pak Sefil dan terima kasih. Dan juga Abi Haji Gunung Sembung yang ada di Cipadung sama Bunda Haja Siti Mar, Ibu Haja Ida, Pak Haji Nana, kemudian Ayah yang ada di Purut, juga untuk Kang Lukman yang ada di Cikadu, kami ucapkan salam juga pagi hari ini. Mama Haja Nur Adil dan Papa Ian. Mudah-mudahan semakin sehat dan keluarga.
0: Amin.
1: Romi dan keluarga yang kemarin agak-agak kurang baik kesehatannya. Ibu Haja Siti Oneng ya.
0: Oneng di Sarjadi Ujung. Mudah-mudahan sing darah mangsa dayana.
1: Amin ya. Nah, ini dari Bunda Haja Puspa yang sudah bertanya langsung saja Ustadz Mandala Jati ingin bertanya. Toyib semakin
0: toyib.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jika orang tua sudah memberikan pendidikan agama kepada anak-anak dan pengawasan lingkungan yang baik, kadarullah perjalanan kehidupan, kondisi mereka berada di lingkungan dengan tradisi kemusyrikan yang sulit untuk dihindari, lalu apakah doa orang tua yang ditolak? Pertanyaan kedua, turut berdosa pulakah orang tuanya? Jazakil khair, Ustaz.
0: Baik. Jazakil khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila orang tua dengan semaksimal mungkin mendidik anaknya, memberikan perhatian kepada anaknya, memberikan pelajaran ilmu-ilmu agama, memberikan nasihat, mengawasi anak supaya anak tetap berada dalam jalan kebenaran, tidak keluar dari tuntunan Allah dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu anak itu ternyata berada di lingkungan yang mana lingkungan itu, mohon maaf, lingkungan yang kurang kondusif. Ada kemusyrikan, ada perbuatan maksiat, gitu kan. Apa tugas orang tua tentang itu? Pertama, orang tua itu selalu mengingatkan anak kita. memberikan nasihat kepada anak kita. Walaupun mungkin kita tidak bisa mengawasi 24 jam. Hmm. Tapi titipkanlah anak itu kepada Allah. Ya Allah, aku tidak bisa melihat, mengawasi anakku setiap hari selama 24 jam. Aku titipkan ya Allah agama anak-anakku. Aku titipkan ya Allah tauhid anakku kepadamu. Selamatkanlah anak anak keturunan kami dari pengaruh lingkungan yang buruk. Itu langkah pertama. Mohon agar Allah menjaga agama anak kita. Yang kedua, orang tua tetap mengingatkan, awas nak ya, kamu di lingkungannya begini, kamu harus jaga iman, jaga ketakwaan, jangan kamu ikuti hal-hal yang buruk, kamu baik kepada tetangga, baik kepada masyarakat lain, tapi di sisi lain kamu harus punya benteng, harus punya pagar, mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Berikan terus nasihat kepada orang tua, kepada anak keturunan kita, dan tidak menjadi dosa kepada orang tua selama orang tua itu terus bersabar untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak yang berada di tengah-tengah lingkungan itu. Dan yang terakhir, mohon kepada Allah jalan agar anak keturunan kita bisa keluar dari lingkungan itu tanpa cacat, tanpa menodai hubungan anak kita dengan lingkungan itu, sehingga mereka bisa keluar dari lingkungan itu dalam keadaan baik-baik saja. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, jazakallahu ustaz. Terima kasih untuk Bunda Puspa pertanyaannya. Dan sekarang kita lanjut untuk pertanyaan yang sudah bergabung. Ada Pak Asep Wildan ya, di Ciampel Batu Jajar. Ciampel Batu Jajar Regency. Ini pertanyaannya begini ustaz. Ayah non muslim, patungan masihan hewan kurban sapi, tapi anjeunna hoyong lebet ka tujuh jalmi, kumaha upami aya nu kitu, kumaha sah kurbana, kumaha aya nu genep jalmi deui eta teh. Jadi satu non muslim ini di lingkungan kita tapi ingin memberikan satu sapi atas nama abang apa atas nama ustaz yang enamnya, bagaimana?
0: Baik, jazakallahu khair untuk Pak Asep Wildan ya di Batu Jajar, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Perintah kurban itu ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1 dan ayat kedua. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah aku berikan kenikmatan yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika, maka salatlah atas nama Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Itu adalah dua syarat untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat dan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Salat karena Allah, kemudian berkurban. Nah, berkurban di sini adalah ketetapan dari Allah khusus bagi orang-orang yang memiliki kelebihan di dalam rezeki. Ya tentunya kalau misalkan ada non-muslim masuk ke sana, wargi dahliya, kepada kurban itu, tetap kurbannya sah, pahalanya diberikan, tapi pahala dari 6 orang dengan 1 orang tadi akan berbeda. Kalau 6 orang itu pahalanya dunia sampai akhirat, bagi non-muslim yang ikut berkurban di sana, dia hanya mendapatkan kebaikan dunia saja. Mungkin dia akan disebut sebagai orang dermawan saja. Tapi kebaikan di akhirat, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi saran kami untuk menjaga keutuhan dari kurban itu, wargi dahliya, lebih baik kurban sapi maupun domba itu, terutama sapi, di dalamnya khusus untuk orang-orang muslim, agar pahala yang ada dalam pahala kurban itu bisa sempurna dan bisa kita rasakan manfaatnya. Kalau pembagian hewan kurbannya, jangankan kepada yang muslim, non muslim pun boleh dikasih, orang yang kaya pun boleh dikasih, wargi dahliya. Tapi kalau masalah non muslim ini, kami sarankan tidak terlibat dalam patungan penyediaan hewan kurban. Wallahu ta'ala.
1: Jazakallahu ustaz, nanti kita akan bahas untuk hari-hari berikutnya tentang menjelang Idul Kurban, hari raya kurban ini, wargi dahliya. Ya. Sudah jam 5:48 saat ini. Ini pertanyaan dari Ibu Lilis Nur Laila. Assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Badatu Maros, di luar tema dari mau dibawa kemana anak-anakmu, di luar tema itu ustaz, Pak ustaz.
0: Ya.
1: Tumaros kedah mana anu dipayunkeun nengok yang sakit heula atanapi ke pengajian heula, sedangkan waktosna mareng bentrok pahala anak sami ente. Hatur nuhun jazakillah dari Ibu Haja Lilis.
0: Baik, untuk Teh Haja Lilis Nur Laila di Sayang di Jatinangor ya. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mana yang kita dahulukan, menengok orang yang sakit atau hadir ke pengajian? Dua-duanya sama mendapatkan pahala yang besar. Dan dua-duanya ini mendapatkan doa dari malaikat. Orang yang hadir ke majelis ilmu didoakan oleh malaikat. Orang yang menengok orang sakit pun didoakan oleh malaikat. Maka mana yang harus kita perhatikan wargi Dahlia? Nah, kita harus ada pertimbangan. Pertimbangannya, kalau misalkan orang yang sakit ini memang, mohon maaf, wales, sakitnya memang parah dan tidak bisa di
1: mencurigakan.
0: Ya, mencurigakan nih, buah-buah tanda-tanda. Ah, kita boleh mendahulukan dulu ke menengok orang yang sakit. Tapi kalau sakit yang umum seperti biasa, kita boleh mendahulukan pengajian. Jadi lihat situasi dan kondisinya wargi Dahlia ya. Situasi dan kondisinya, dan bisa jadi setelah pengajian kita bisa menengok orang yang sakit atau nengok dulu orang yang sakit kemudian kita berangkat ke pengajian. Dua-duanya kita mendapatkan pahala. Kalau jarak orang yang sakit itu dekat, kita datang dulu ke orang yang sakit lalu kita berangkat menuju ke pengajian. Atau misalkan dari pengajian langsung bisa nengok orang yang sakit. Ini adalah bukan masalah pilihan mana yang harus didahulukan.
1: Sakit perut Ustaz.
0: Kenapa?
1: Sakit perut mau melahirkan, ya ke pengajian didoakan bareng-bareng.
0: Nah, doakan pengajian bareng-bareng. Gitu kan? Nah, di situ kan ada nilai kemaslahatan yang lebih maslahat.
1: Tambah pahala.
0: Jadi kita lihat dulu situasi dan kondisinya ya Teh Haji ya. Yang mudah-mudahan kalau datang ke pengajian mohon doa kepada ibu ustazahnya, tolong doakan tetangga saya lagi sakit semoga disehatkan oleh Allah. Itu bisa membuka peluang pahala yang banyak bagi kita kadang mendoakan orang yang sakit. Setelah itu boleh kita menengok kepada orang yang sakit gitu ya. Wallahu ta'ala.
1: Ya kalau Ustaz, ini dari Mas di Karapitan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, hukumnya puasa di hari dan tanggal lahir? Nuhun di antos jawaban anak. Ada yang saum pas tanggal lahir Ustaz.
0: Baik.
1: Dari Pak Muse di Karapitan. Jauhnya Karapitan teh.
0: Jauh pisan.
1: Cimahi kan itu.
0: Mas, kumada Mang Mas.
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Si Mase. Sok nongkrong di diri anu di Palembang, Abang. Bang baso.
1: Baso Mase, si kabar Mase aku. Enak baksonya itu Ustaz.
0: Wah, mantap banget.
1: Apalagi aminnya. Orang yang nginep-nginep di hotel di Jakarta tuh pada ke situ semua.
0: Subhanallah.
1: Bungkus 8.
0: Eta teh sinyal Mas, gerbang apul Mas.
1: Baik. Nah, jujur enak.
0: Jujur ya enak ya.
1: Horor ream teh yang geura berpulang Abang Mas tadi minggu teh mampir di dirinya jam 8 balik. Sami dengan Mas Dahiri karena pitan si gorengan
0: situ. Subhanallah.
1: Baik. Saudara kita ya Ustaz ya.
0: Alhamdulillah. Jazakallahu khair Mas Mase ya. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Tentang puasa tanggal lahir wargi Dahlia. Sebetulnya kalau berpuasa mengkhususkan tanggal lahir itu tidak berdasarkan syariat. Tidak ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkhususkan puasa wedal, puasa hari kelahiran.
1: Itu loh, di tradisi ya?
0: Itu bagian dari tradisi saja.
1: Tapi kalau kita bernazar, kalau panjang umur aku tanggal lahir mau puasa boleh?
0: Kalau nazarnya
1: harus
0: tidak,
1: dibayar, kan?
0: Kalau nazar itu tidak bertentangan dengan Quran Sunnah boleh. Tapi nazar itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah boleh diganti yang sesuai dengan kadar itu, sekadar nazar itu. Jadi gini wargi Dahlia, puasa di hari kelahiran tidak ada hadis yang sahih. Lalu bagaimana kalau Nabi? Nabi kan hari Senin. Nabi melaksanakan puasa hari Senin. Nah itu untuk Nabi, karena kata Nabi di hari aku berpuasa di hari Senin karena di hari Senin tempat tanggal kelahiranku dan di mana hari Senin dan Kamis itu sebagai tempat diangkatnya catatan amal di setiap pekannya. Jadi Nabi pas dengan hari Senin. Jadi bagi wargi Dahlia yang lahirnya hari Senin dan hari Kamis boleh berpuasa. Karena puasa ini yang dicontohkan oleh Nabi, puasa Senin dan Kamis sunnah di setiap minggunya atau setiap pekannya. Tapi kalau menghususkan hari Rabu puasa, hari Jumat puasa sebagai tempat kelahiran kita, itu tidak disyariatkan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau bagaimana kalau nazar, lamun lulus SMA, anak saya masuk ke perguruan tinggi negeri, saya mau berpuasa nazar, berpuasa lahirnya anak, itu tidak boleh. Karena nazar itu, walaupun nazar wajib untuk memenuhinya, tetapi kalau nazarnya bertentangan kepada Quran dan Sunnah, ini akan menghasilkan perbuatan dosa, bukan pahala. Maka boleh diganti, maka berhati-hati dengan nazar. Kalau nazar itu menyampaikan sesuatu utang kepada Allah yang harus kita bayar, dan tentunya nazar itu harus sesuai dengan ketentuan Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Mas Masai ya, Allahu Ta'ala.
1: Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih Mas. Salam dari kami di studio, laris manis dagangane. Amin. Ini dari Mama Iu. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan, bagaimana kalau seandainya seorang anak disuruh sholat susah, didoakan sudah, tapi anak itu selalu susah untuk sholat, terkadang banyak mementingkan kepentingan pribadinya. Mohon maaf, terkadang sholatnya selalu ditunda-tunda, sementara kalau temannya datang selalu menomorsatukan temannya. Bagaimana cara menasihatinya? Terkadang merasa kesal, asa merasa capek seorang ibu bisa.
0: Baik, jazakillah khair untuk Mama Iu ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada anak keturunan. Sampai-sampai Allah mengingatkan bagi orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah kau menjadikan karena harta dan anak-anakmu lalai untuk mengingat Allah. Nah, ketika melihat anak keturunan kita seperti yang disampaikan oleh Mama Iu, yang langkah pertama adalah kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, saya sudah memberikan nasihat, memberikan contoh, teguran, bahkan sampai istilahnya nasihat yang keras kepada anak kami, tapi keadaannya masih seperti ini. Ya Allah, andai kata ini adalah teguran bagi kami selaku orang tuanya, segera engkau cabut keburukan kepada anak-anakku, ganti dengan engkau memperbaiki agama anak keturunan kami. Itu yang pertama, kembalikan lagi kepada Allah. Kembalikan lagi kepada Allah agar Allah mencabut keburukan itu. Dan ini pasti oleh Allah dikabulkan. Satu, kenapa? Karena kita mendahulukan masalah kepentingan agama. Oleh Allah akan dicabut segera. Yang kedua, tetap bersabarlah. Ini menjadi peluang amal bagi orang tua. Tetap tingkatkan kualitas kesabaran kita. Bodoh gelo itu anak kita, dan anak kita ingin selamat. Bagi orang tua yang ingin menyelamatkan anak kita, walaupun keadaan anak seperti itu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Aduh, entek kumahnya masa depan anak saya kalau perilaku anak seperti ini. Enggak. Jangan mendahului ketetapan Allah. Kalau kita telah memberikan nasihat, memberikan contoh, berdoa kepada Allah, boleh jadi sesuai dengan sabda Nabi, ada orang yang selangkah lagi masuk ke dalam neraka, lalu Allah selamatkan dengan hidayah Allah. Dan ada orang yang selangkah lagi masuk ke dalam surga, tapi digelincirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Boleh jadi di akhir sesuatu saat nanti, di hari yang terpilih oleh Allah, boleh jadi atas doa orang tua, nasihat orang tua, Allah lembutkan hati anak kita, dan kita menjadi bangga memiliki anak seperti itu. Tingkatkan sabar saja. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada orang tua yang demikian. Allahu ta'ala bissawab.
1: Ini pertanyaan mudah-mudahan bisa pendek dijawabnya karena keterbatasan waktu kita, Ustaz.
0: Siap.
1: Dari pengikut pendengar setia kita, Ustaz di Cimahi, saya mau tanya ya. Di luar tema, apakah thalabul ilmi melalui kajian di medsos media sosial sama thalabul ilmi melalui majelis ilmu, apakah sama pahalanya atau mana yang paling utama untuk meraih ilmu agama? Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5988 ujung nomor handphonenya.
0: Baik, 5988, jazakumullah khair, semoga sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kalau masalah perbandingan antara majelis ilmu yang online dengan majelis ilmu yang langsung pergi ke tempat yang dituju, maka tujuannya kan sama, untuk mendapatkan ilmu, betul kan? baik lihat dari media sosial, tujuannya mendapatkan ilmu agama. Hadir majelis taklim secara langsung, tujuannya untuk mendapatkan ilmu agama. Tapi kalau kita berbicara masalah mana yang lebih afdal, tentunya yang lebih afdal adalah yang hadir langsung ke majelis ilmu. Kenapa? Langkah kaki kita dihitung menjadi pahala. Duduk kita di sana mendapatkan pahala. Duduk di sana mendapatkan doa dari malaikat. Dan berkumpul di sana adalah berkumpulnya orang-orang yang soleh. Dan itu tentunya pahalanya jauh lebih besar dan sempurna dibanding dengan majelis ilmu secara online. Gitu ya. Wallahu ta'ala.
2: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Semakin toib.
1: Untuk dapat terima kasih. Mohon maaf banyak sekali.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dania FM Bandung.
1: Mohon maaf banyak pertanyaan yang tertunda belum sempat dijawab pagi hari ini. Mudah-mudahan besok bisa kita bersama lagi hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis bersama Ustaz Andi Abdul Rahman. Sekali lagi ini banyak sekali pertanyaan yang sangat mantap sebenarnya. Keterbatasan waktu kita, Bang Abdul, mohon maaf, mangga.
0: Iya, keluarga Dahlia, mohon maaf. Ya, mudah-mudahan besok kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah. Dan tentunya sebelum kita akhiri acara ini, kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin, ya
0: Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Doa ya Allah yang maha baik, yang maha menata.

Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Saatnya kita dangdutan bareng sama Erlan Magatru ya. Hari ini 13 Mei 2026 sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia. Moal ayo pitunduhan, wani diriungkeun, prung ah, go go go. Goyang.

ayo sayang, WhatsAppnya sayang jangan lupa dong di hour-hour sayang biar cocok. Caranya di sini di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponan lewat WA juga boleh ya di nomor yang sama. Atau pengen lewat seluler juga bisa di 0227-3028 atau di 0227-3011-710. Hari ini kita dangdutan lagi sayang, yuk sambil nemenin warga Delia semuanya yang lagi pada sarapan ya. Udah beres sarapan jangan lupa ngopi juga di sini ditemenin sama Erland ya. Di Ngopi Dangdut Dahlia, program Uber sebelnya kamu sedang sayang, tayang. Mual ayah pitu nuhun, wadidiri ungkun sayang, prung ah, go, go, go, go ya.

Asik, semakin asik, semakin juara perung. Ah, go go go, goyang. Selamat pagi warga Dahlia. Geram mandi buru Zeyeng. Cina biar seger ya Zeyeng ya. Pagi-pagi sebelum aktivitas mandi dulu, apalagi sebelum mengantarkan dede cekulah, catanya sok atau mangga ya, gerak ibak, udah makan, langsung beres-beres rumah, langsung langsung masak, catanya buat kebutuhan di rumah juga. Alah. Ya sudah WhatsApp, terima kasih warga Dahlia di 0811-222-1015 ya. Ada Ciau di Karapitan, selamat pagi. Ada juga Teh Isar dari kawasan Ibun, melihat unionnya menitangina cenah si Ece luar biasa. Ada Ponti juga hadir di kawasan Gede Bage. Dan juga ada sama Mr. Ius juga hadir ya di Goyang, katanya buat semua warga Dahlia. Dan juga ada sama siapa nih Erlan Sarang Rini Otik di kawasan Ranca Ekek hadir juga. Asik. Ada lagi sama siapa nih Erlan, ketemu sama Anjang di Sukamulya Cinambo. Dan ini mah Erlan Tangjang, dan ini mah Erlan Ada Teh Nani Cicahem, Nani Memori di Goyang Zeyeng. Agus Oce Marga Asin Ojo Naon Kang Agus. Tong pohonnya gerak ngopi dulu ya. Diregot dulu kopinya biar well cina Zeyeng ya. Apalagi sekarang udah ada panon poe, caranya di kawasan Burangrang udah bejel nih panon poenya. Tinggal moyannya Zeyeng. Biar tidak baluweng, kita moyang dulu ya. Kita moyan ditemenin sama Radio Dahlia. Asik. Dari Monjo juga hadir, Sindang Sari, ada sama Teh Ros. Dan juga digoyang katanya buat Teh Dia, Mama Aji, dan warga Dahlia semuanya. Gocinya buat Erlan katanya, hatur nuhun. Ada Teh Imas Elsa Majalaya juga hadir, selamat pagi. Kang Ojak Pecai, Jamal Ici Anjur juga digoyang, Zeyeng. Ada Teh Ai Sugi, Cimahi juga hadir. Wah Uci, Jalan Suci digoyang yuk, Wah Uci yuk. Jangan lupa sarapan ya Pak Uci ya. Sarapan, sarapannya sama apa sayang? Sama bubur. Buburnya di sanguan ya Pak Uci mani resep. Gak di sanguan, di lontongan, dehnya ulo. Ada Teh Mia Pastor hadir sayang. Siap Teh Mia, hatur nuhun wilujeng moyannya. Udah biasa rutinitas wayah kima Teh Mia moyan. Cenah gitunya asik. Selamat pagi Erlan, ini sama Teh Ati Batu Lawang Ciwidey. Halo Teh Ati, nu cantik. Ada Mama Lilis juga hadir di Ciwidey, lagi pantengin sambil nyiapin sarapan nih buat yang mau sekolah. Caranya ngagogo buat Teh Isar, Teh Aisugi, Bumpoy, Bunda Dinda, Pak Gegeng, Mama Apep, Teh Yati Jamu, dan juga gocinnya buat Erlan ya, hatur nuhun. Ibu Teti juga hadir dari Munjul, Ibu Teti di Gogo buat Nia Banjaran, Isti Jiran, Danu Iman, Riung Bandung, dan juga buat semuanya warga Dahlia aja ya. Moal ayah pituduhan tayang, wani diriungkan tayang, tayang. Kang Ardian Pasir Kemir juga hadir, selamat pagi ya. Ada lagi sama Deddy Kurniawan, Nagrak Ciwidey, good morning. Ada juga Kopi Dangdut Dahlia, ketemuan sama Herdian Jait Sukaresmi. Dan juga Ibu Tita Samoja digoyang nih, selalu pentingin Erlan katanya, asik. Hey Zeyeng, ya sama Asep Dapota juga hai. Nenek Ica Banjaran hadir, Nenek Ica. Ada juga sama Ratna Wado hadir sambil di ngegoyang di sini cenanya, asik. Ada Teh Nilam. Nilam Muhammad Toha digoyang, sayang. Gogo cedanya Teh Nilam, kalau Teh Diah, Teh Devi, Teh Isar, Dede Gevan, Boni, Gocin nyebut Erlan aja. Teh Nilam sok atuh bodo gerari regot kopina Teh Nilam. Diregot dulu kopinya, cenah heueuh udah ditinyu belum diregot-regot dari tadi. Takut kapuragan cak-cak, ih aku mah ya heueuh coy. Teh Cugar Long dari Geger Kelong hadir cenahnya, hatur nuhun. Teh Esa di Jalan Kaca Piring juga hadir. Mama Aji Taman Cileunyi digoyang ya Mama yuk. Udah juga Yedi Sukamana hadir, Teh Yeni digoyang katanya buat dua jagoanku yang mau berangkat sekolah ya. Gocinnya buat Bang Agus suamiku aja, ucapannya mah love you pokona mah Allah. Bogoh iya ojek kasalah kita mani bogoh pisan. Perung ah go go go. Goyang.

Ayo sayang, ayo sayang. Lagi gabut, cina sayang. Iya, iya. Ya ampun, gabut kenapa tuh sayang? Daripada gabut, mending kena nyesahan baru sayang. Nya mumpung iya panon poenya, iya mau corot ya. Udah pada tararuus, cina dari kemarin udah dipoe cenanya, tapi sekarang dipoe lagi. Ah, ada embai saeutik, tapi ada cina dari poena iya sore. Oh, atuh kumaha atuh hari ecenya. Tapi gak apa-apa lah ya. Aktivitasnya semuanya ditemani sama Erlan Magatru aja ya. Hari Rabu 13 Mei 2026 di sini ya. Teh Dewi Pasko lagi ngopi nih ditemenin Erlan cenah azik. Selamat pagi ya sayang ya Teh Dewi di Pasir Koja mulai pituduhan wani diriungkeun sayang. Ada Bunda Dinda juga, selamat pagi Bunda. Lagi mau berangkat ke sawah cenah sambil pantengin kopi dan Dahlia barengan sama Erlan Magatru. Tayang. Mama Ibu selamat pagi di Soreang dan juga Kang Sohana Permata Biru di Goyang sayang. Ada juga Kang Ro-

0: Heng. Digoyang ceritanya di lengkong, hadir Erlan siap ya. Di Saranton, Cenambo juga sambil nyiapin buat jualan nanti katanya ya. Setelah seminggu libur karena jatuh. Waloh. Asep Goyobot. Oh kade atunya kudu tarapti ayo nama ya. Ibu Empoy, situ Patenggang digoyang yuk. Dan juga Teh Ani, Baso Tanjakan, Seke Honje hadir digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia Sadayana. Cenanya siap. Erlan, iya di Sikaloa, di Pati Ukur, bade digoyang. Boleh atunya Teh Irma. Tadi Ibu Aam juga di Cipedes hadir digoyang buat suama, semuanya warga Dahlia dan juga gocinya buat suami tercinta aja. Oke deh. Kang Deden Cipteng, Najo Naon Kang Deden. Udah ibak belum? Udah tamas belum Kang Deden Cipteng? Satu gerak tamas dulu ya, biar tidak wali lo, usada sayeng. Dilanjut sama ngopi, biar tidak boloho sayeng. Yaudah, sekarang mah kita ngegoyang dulu ya. Kita teleponan dulu, ada sama siapa? Apa boro-boro, yuk. Ayo sayang. Halo. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh rung ah gugu ya.
0: Alah iya si Oco kemana wae meni. Udah lama banget
1: on air Erlannya.
0: Oh meni sudah lama banget tidak on air ya Oco.
1: Lama atuh.
0: TEI kumaha TEI damang sayang.
1: Alhamdulillah saya Erlan.
0: Kumaha wayah gini nuju naon ieu teh.
1: Biasa wae nuju pak pikpek
0: Erlan. Nuju pak pikpek wae nya enggak apa-apalah biar semangat kita kagoyang dulu ya. Dari kawasan Cimahi, Teh Ayu Sugi, 1, 2, 3, go!

0: Hey, ngagogo buat siapa aja sih, ye?
1: Ngagogo buat Kak Erlan duluan, semoga sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Siap.
1: Buat Tini Oti, Kang Satang Salo, Mama Bayi Cicaleka, Mama Pep Zendri, Mamski, Taishi Bayi, Maisar, Wa Ucin, Dagopin, Mama Hiyati Motri, Mama Hiyati Bojong Kacor, Abah Iwan, Arol, Mahaji Eha, Bunda Onde, Teh Mas Cimahi, Bunda Yangse, Teh Nado, Sang Suherman, Bu Enjoy, Teh Eli, Nenek Ica, Jahe, Adi Cibiru, Mimi, Ibu Aam, Teh Nia Banjaran, Mama Aji, Umi Yuna, Umi Lila, Mama Lilis, dan WRB dari TOO, Misterius, Bunda Dinda, Bunda Imut, Bunda Alien, Kang Lukman, Santi Kopo, Dewi Pasca, Teh Sugar, Teh Hatna, Teh Elis Ponti, Mama Sri, Kang Tatang, Ibu Lia, Kang...
0: Kangkung.
1: Kang Ade.
0: Kangkung Sabongket.
1: Teh Katapang, Nenek Putih, Adian Pasir Kembe, Mama Ijal, Teh Tatak, Buarpan, Mapiska, Kang Aep. Kang Pantijal, Teh Jah Mimin, Magegeng, Mas Sabut, Mama Ika, Mama Zuda, Suryadi, Teh Denok.
0: Alah.
1: Suhana.
0: Aduh.
1: Buat semua warga Dahlia juga.
0: Oh, boleh. Gocinnya buat siapa sih, Yeng?
1: Selalu buat Kak Erlan sama Kang Aer aja.
0: Tayang. Wilujeng Pak Pik poknya Teh AI. Pokoknya mah panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah gugu ya.
0: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh, prung ah goyang.
0: Goyang balik. Itu orang Lagadar teh ya, yuk.
2: Iya, Erlan.
0: Oh, Kang Edet, kumaha udah ya, sarapan Erlan. Belum? Udah ngopi
2: udah,
0: juga belum?
2: Udah, sarapan, Erlan, nasi goreng.
0: Oh, nasi goreng, rasa patuahnya. Jangan lupa nasi gorengnya di Kupatan, heeh.
2: Iya, pakai bubuk ya.
0: Pakai bubuk naon? Pakai bubuk iya, bubuk cet, coy. Bubuk temok. Bubuk ranginang.
2: Daging sapi.
0: Oh, ya ampun, meni resep, meni mewah pagi ini ya. Ya udah, kita ngagoyang dulu, Kang Edet, siap ya. Ini ya. Suherman dari Lagadar. 1, 2, 3, go!
2: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi. Dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, dut, dut,
0: hey, ngagogo buat siapa aja, Zeye?
2: Ngagogo, Kang Ano Black Kopi, Kang Suhana, Pak Tatang, Lukman Pasar Barot, Deden Cipteng, Amanda Badi, Asep Depoca, Abah Iwan, Dagopi, Nahi Sugi, Alis Jalan Peta, Erdi Katapang, Beli Katapang, Bayati Jamu, Rini Otik, Bu Enjoy, Bunda Imut, Ratna Kopo, Mama Aji, Taimas Elsa, Mama Ika Cinta Asih, Lilin Tri Aryani, Bu Haji Ani, Taisar Ibun, Mama Ika Cinta Asih, Lili Ciwidey, Bunda Imut Ciwidey, Bu Eri Kalapang, Ratu Onde, Teli Padalarang,
0: yeah.
2: Megang Iwar Gidahlia, Tercinta Sadayana,
0: Erlan. Dikumkan boleh, goncirnya buat siapa?
2: Buat Erlan, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekina.
0: Amin, ya Allah, hatur nuhun Kang Edet. Hayong digorowokeun aku Kang Edet, sebelum nyamualkeun nasi gorengnya cikan. Dari kawasan Lagadar, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, prung ah, go go go, go go go, go go go, go ya.

0: Masih di Kopi Dangdut Dahlia bareng Erlan Magadru. Utayang
1: Dahlia. Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Dari Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi denda senilai 875 juta rupiah kepada PT Indosaku Digital Teknologi akibat penagihan yang tidak etis oleh debt collector yang melakukan prank panggilan palsu ke pemadam kebakaran di Semarang untuk meneror nasabah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah dan menggantinya dengan skema jalan provinsi berbayar untuk ruas jalan milik pemerintah provinsi. Wacana ini didasari oleh prinsip keadilan bagi masyarakat karena menurut Dedi, sistem pajak kendaraan bermotor yang berjalan saat ini dianggap kurang proporsional karena memungut biaya tahunan dari pemilik kendaraan tanpa mempertimbangkan intensitas penggunaan jalan.

0: pemain bintang asal Prancis ini mengalami cedera saat bermain lawan Persija Jakarta di Stadion Segiri beberapa waktu lalu. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.